dan pengangkutan sampah dari Pulau Redang ke Tanah Besar ditingkatkan setiap hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Azlan Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

0: pagi dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
0: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
3: Cicat pagi, pada pagi ini kita nak selesaikan ada satu cerita dan juga permasalahan. Dan ini adalah kenangan kita.
4: Kenangan apakah yang mengusik jiwa?
3: Sebab masalah dia bermula sebab apa tau? Sebab bermasalah di sekolah kita nak berbelanja. Kena dapatkan duit belanja juga. Pada zaman-zaman kita dululah. Zaman lain ni pun boleh juga. Jadi bila kita nak minta tu, kita biasanya minta dengan mak kita ke ataupun minta dengan ayah kita?
4: Maksudnya minta duit belanja dengan siapa? Ke tak payah minta memang bagi, ataupun yelah minta duit. Kadang-kadang gila kita kalau melibatkan duit ni, nak minta ni kalau dah bagi tapi rasa tak cukup nak minta lagi dengan siapa. Itu pun satu segi juga. Dia banyak sudut lah.
3: Betul lah.
4: Tapi biasanya kalau duit belanja ni kita minta siapa ini dululah kan ceritanya. Kalau sekarang ni pun nak kongsi tak ada masalah juga, macam yang CD-nya tengah tadi.
3: Dia mudahnya kalau kita minta tu dengan mak ke dengan ayah.
4: Kita lagi senang minta siapa. Kita mungkin ada kot dia sasang hantar keadaan. Nak minta ni tengok umur juga mak ayah macam mana.
3: Dia kena tahu juga. Dia kena main juga peranan dia. Kan?
4: Pandapung daripada hidup budak gini. Okay, boleh kongsikan lah dengan CD juga hidup pagi ni. Kalau duit zaman kita dulu, zaman kanak-kanak tu, sekolah rendah, sekolah menengah, mungkin kalau IPT tu pun mungkin lah separuhnya kita ada, dah ada pinjaman, dan juga mungkin sikit-sikit family kita top up sebagainya kan. Jadi biasanya dengan siapa ya kita? Mak nak duit ataupun ayah nak minta dana boleh.
3: Okay, kita ada pemanggil kita ni.
4: Agak siapa ni? Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, Cik Noh.
5: Kita ni Mama.
3: Okey. Cik Noh, kalau Cik Noh macam mana, Cik Noh?
4: Dulu-dulu.
5: Cik Noh lebih kepada mak lah.
4: Mak Cik Noh bekerja ke?
5: Ya.
4: Mak Cik Noh bekerja?
5: Dia dulu buat tensongkit je, tapi biasa memang ngemak walaupun duit tu daripada ayah.
4: Kita tahu kenapa. Kenapa?
5: Dari segi mungkin ayah ni dia awak backing sikit lah mungkin.
3: Jadi maknanya Cik Nur lebih lebih mudah kalau minta dengan mak tu.
5: Ya. Masa nak minta duit menjaga kita sekolah kan, macam Cik Nur ni, mak ayah lain kan menjaga. Pergi nak cari duit dengan arwah ayah. Cik Nur beritahu ke arwah mak diri.
4: Minta dengan mak juga.
5: Tak beritahu pun ke dia, kadang-kadang faham sendiri lah. Kalau arwah mak diri ni kita beritahu nak bayar apa-apa kan. Bukannya hari-hari yang belum sana tu. Jadi arwah mak tiri ni dia akan bagi, kalau tu dia akan bagi juga duit dia sendiri, dia tenung songket juga gitu. Walaupun arwah ayah bagi, arwah mak tiri pun bagi juga bahagian dia.
4: Jadi sajalah Cik Noh, kita nak tahu. Jadi maksudnya sepanjang tu memang jarak ke tak pernah minta duit dengan ayah?
5: Beritahu tapi tu sikit lah maknanya. Kebanyakannya
4: dengan
5: mak lah.
4: Baik. Maksudnya dengan
5: mungkin dari segi, tapi berbeza dengan anak Cik Noh sendiri.
4: Anak Cik Noh apa mana?
5: Dia lebih suka minta dengan ayah dia.
4: Ya, suka minta dengan ayah ni anak lelaki nak puang.
5: Anak puang.
4: Okey. Oh, gitu.
5: Kecuali macam kan, kalau macam mungkin Cik ni agak-agak
4: sikit kot. Ya. Tapi Cik Noh tak apalah.
3: Dia kena cari yang senang lah untuk berurusan.
5: Macam anak ni dia nak kewangan tu, Cik Noh akan tanya detail lah. Apa kalau banyak-banyak kan. Kalau nanti tak jajang tu on je.
4: Okey. Kalau banyak tu faham. Tapi tak apa, Cik Noh molek gitu lah. Cik Noh biar dia minta dengan ayah dia lah. Selamat cik minta kita.
5: Betul.
4: Boleh beli gelambar baru.
3: Aduh. Okey, baik. Terima kasih, Cik Noh.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya sama. Saya minta duit pun minta dengan mak.
3: Ya. Yeah.
4: Walaupun mak saya tak kerja tau. Mak saya tak kerja. Saya rumah sepenuh masa. Cuma adalah jahit tulang belut kan. Kain-kain ni macam tu. Jahit tudung anak untuk
3: semayang. Tapi adalah penjanaan ada. Juga pendapatan tu kan.
4: Tapi kita tahu duit tu daripada ayah. Saya panggil arwah saya bak. Tapi memang jarang nak minta dengan ayah. Tak tahu kenapa. Sebab tengok kelibat dia pun dah rasa tak macam tak tukar mulut.
3: Dia ada sebenarnya bila dalam keadaan ni ada yang orang pilih mak tu sebab dia senang nak pujuk. Adalah kan. Mak minta RM10 nak buat apa? Nak beli buku. Mak
4: pakai ayat ni lah dulu ni. Pakai ayat ni dulu.
3: Ini ayat biasa standard. Ayat memang dalam skema jawapan yang samalah. Semua pun sama.
4: Mak minta RM10 beli buku.
3: Beli buku.
4: Tak cakap buku apa kan?
3: Tak cakap beli buku apa tu tak cakaplah.
4: Tahu Dragon Ball.
3: Okeylah. Okay. Jadi itulah dia macam-macam tau sebenarnya. Jadi kalau anda yang nak ceritakan lagi boleh, tak ada masalah. Selepas ni nanti kita nak bawa anda ke satu tempat lah pula.
4: Kita jalan tu kejap patut sambung balik untuk di Cicak Pagi Terengganu FM.
3: Mesra Ceria.
4: Pastinya ini bersama.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak ngak hari. Pagi ni kita dah liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mood Terengganu ang.
3: Oh, kita nak pergi ke satu tempat yang cukup menarik.
4: Mana?
3: Dan di Terengganu ni, dia ada satu tempat ataupun pusat pemeliharaan tuntung sungai tau.
4: Tuntung sungai?
3: Ya,
4: biasa kita dengar pusat ekskavasi untuk penyu kan? Gajah. Ini ada satu lagi ya.
3: Tuntung.
4: Tuntung sungai.
3: Tuntung sungai. Ini terletak di Kampung Pasir Gajah, Kemaman.
4: Okey, di cukai Terengganu lah. Jadi kalau ikut cerita kawasan, pemandangan cantik, tenang.
3: Betul?
4: Nama pun pusat pemeliharaan kawasan terpelihara. Ui, air jernih.
3: Memang comel. Sebab dia pun ada juga batu-batuan yang ikonik juga ni.
4: Okey. Maksudnya yang memang semua jadi berada lah tu.
3: Jadi macam-macam aktiviti yang kita boleh buat kat sana sebenarnya. Antaranya kita ada boleh tengok ataupun kita melihat tuntung naik untuk bertelur. Dan kita ada program-program pemeliharaan tuntung juga. Banyaklah sebenarnya. Nak tahu proses pengeraman telur tu sampai penetasan pun ada. Duduklah situ.
4: Dia kongsi juga je. Pertambahan ilmu tu. Dan juga selain pada tu juga, biasalah kalau tempat pemuliharaan macam ini, dia ada galeri penetasan tu. Lepas itu tempat rehat pun ada untuk pengunjung. Maksudlah apabila pusat pemuliharaan ini, dia kawasan luas. Jadi jalan-jalan penat ada tempat wakafnya. Lepas itu yang paling penting, dia menampilkan plat maklumat tuntung ni. Ada cengkerang dan juga tulang tuntung serta spesimen yang diawet dalam balang untuk tujuan pendidikan.
3: Jadi kalau kita nak akses untuk pusat pemeliharaan tuntung sungai Kemaman ni, kita boleh akses dari Kuala Terengganu, melalui Lebuh Raya Kuala Terengganu, Kuantan tu. Lepas tu ke arah selatan.

0: Share location sampai insyaAllah.
1: Share location je.
0: Dia kalau dulu kita share location waste your time, sebab entah apa-apa jalan buat, sekarang dah okey dah.
1: Okay.
0: Sebab data dah lengkap kan. Okey, jadi kalau pengunjung nak nak merasai suasana tu, dia waktu operasinya sebenarnya Ahad sampai Sabtu. 8 pagi sampai 5 petang saja, malam tak ada.
1: Jadi bolehlah ada masa ataupun ruangan untuk bawa si-si keluarga nak pergi dapatkan sesuatu, biarlah kita dapatkan dengan keadaan yang lebih bermanfaat.
0: Ya, nilai sikit benda lain, iaitu salah satunya pusat pemuliharaan tuntung yang ada di Terengganu ini.
1: Itu yang kita bawakan menerusi Mood Terengganu On.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: kios kobeh tu dia tanya aku baru ni
1: macam mana
0: dok dah
2: baru ni tengok dia
0: jumpa baru ni dia cari awang baru ni lepas tu awang cari nak jumpa lepas tu dia pun botol lang baru ni biar kobeh tu lah ini basikal
1: dia ada benda-benda dengan awang ke
0: tak tahu lah
2: yalah awang
0: dia nak cari mesin ni mesin buat kuih.
1: Oh. Lepas tu buat apa you nak beli?
2: Kuih kobe.
1: Lepas tu?
2: Pitih. Ada buat kuih kobe.
1: Mesin buat kuih.
0: Mesin buat kuih.
1: Lepas tu tak ada pitih ke mana?
0: Tak tahulah. Sebab tak tahu.
1: Baru start nega ke?
0: Baru start nega kau rasanya. Eh takut you tanya awang-awang. Kan you kenal kan? Awang kena. Awang kan you kenal awang ramah.
2: Kau nanya bukan awang nak cari sponsor lah ni. Bukan sponsor pula. Apa ni? Skim-skim apa-apa.
1: Yelah kalau alatang buat kuih.
0: Alatang untuk
1: usahawang ni. Kadang-kadang okay alatang apa-apa ni mahal juga.
2: Aku rasa macam kerajaan ada bahagi juga dah. Macam inisiatif untuk usahawang kecil ni dah. Hari tu. Aku dah dengar.
1: Ya tak? Dia panggil benda.
2: Aku tak ingat lah. Kata dia untuk usahawan kecil lah. Dia macam bawah skim usahawan bangkit gitulah. Aku dengar. Itulah.
0: Waktu dia bangkit boleh?
2: Bukan lah. Dia sama macam dulu.
1: Banyak batu wang rupanya kita tak tahu.
2: Dia sama macam dulu kita pernah cakap pasal
1: gerang-gerang
2: sejati Madani dulu tu.
0: Oh, yang bangkit-bangkit ni lah.
2: Bangkit-bangkit.
1: Tapi sekolah-sekolahnya, oh maknanya lepas tu ni dia batu cari mitok tu nak kena berhubung dengan siapa tu kan dengan JKN ke Jabatan Pendaftaran ke
2: apa ni Jabatan Perdana Menteri punya inisiatif rasa.
1: Benda dia panggil ICU. Bukan ICU hospital.
2: Bukan.
1: Takutkan dia ke dia ICU di hospital.
0: ICU you see me.
2: Sebab aku tengok semacam dia bantuan perata dia bagi. Tu singat aku lah kalau baca dia dekat dalam 5,000 kok.
1: Tapi ada syarat-syarat.
2: Ada syarat-syarat dia lah. Mitok dulu.
1: Mitok dulu. Mitok dulu gini. Dia ya kerti cara-cara nak mitok tu. Kabur kawan dok kira awang bawa dia bawa kios dia benda ICU hospital selok kabur di ICU Jabatan Perdana Menteri
0: ICU Jabatan Perdana Menteri mana
1: di JPN nak dipanggil
2: dok
1: JPN.
0: JPN
1: tapi ada dia rasa dia tak macam ada
0: JPN ke IJN
1: apa ni pali aku je lah muka buka dia ataupun gini
0: boleh lah
1: boleh je kalau ni mudah cek GPT ke Google ke cari ICU
2: cari je pasal benda tu
1: cari
2: aku rasa mudah lah ni kalau tidak boleh lah apply juga yang geras Jati Madani tu juga banyak cara lah maknanya kajian bagi ni dia kau sini kau sini
0: gini baik aku mau ambil nombor dia muka buka
1: siang pula ke dia
0: roti kot lagi
1: ni apalah aku tegang ke dia kalau takut awang tegang jadi dia kau pening lagi tak apalah nama benda saya tu skim tu tadi
2: skim usahawan bangkit Sat Madani
1: ni baru tengok ni senang mudah je Google je usahawan benda terima bantuan peralatan ni usahawan dan penjaja kecil ni dia bawa ni permohonan kena boleh buat di ICU JPN Jabatan Perdana Menteri Negeri masing-masing Google je cari je ICU maknanya Jabatan Perdana Menteri Negeri Terengganu ada lah situ mudah lah ni kita je kadang-kadang kena caknam lagi ni
0: kau buat ke dia lah
1: baik-baik.

0: Cincin pagi kita pada pagi ni. Kita dah cakap tadi kan, kita dah ada memanggil kita.
1: Tadi ada, dah sepas tu ada lagi, dah sepas tu tak ada.
0: Ceritanya pagi ni berkenaan dengan, yelah, saya pernah berada dalam sistem apa ni, sistem persekolahan, sekolah rendah, sekolah menengah. Air pun sama juga. Jadi dia punya perbezaan wang dia pun berbeza juga kadarnya.
1: Kadar dia kan.
0: Tapi bila pada zaman sekarang ni, sebenarnya dia agak lebih tinggi lah. Tapi itu yang sebenarnya kita harapkan jugalah kan, insyaAllah apa yang akan dibentangkan esok akan menjadikan ataupun memberikan satu impak yang positif jugalah daripada kita rakyat Malaysia.
1: Kita pasal kadar ni, dia tengok juga pada tangga gaji pada masa tu.
0: Betul.
1: Sebab dia akan ada seiringan tu. Dia seiring sejalan sebenarnya. Dapatan juga barang dan sebagainya. Cuma terima kasih yang berkongsi ni. Ada seorang kawan kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi ini.
0: Kalau nak berbelanja masa minta dia sekolah dulu, dengan mak ke dengan ayah yang mudah?
1: Kata dia kata saya ada masa minta dengan mok, ada masa minta dengan aboh. Ada masa minta dengan aboh. Jadi masa-masa tu dia kata gini, kalau kita dengan mok tu ada macam kita cending sikit, maring kau, kita tak minta dengan mok esok, kita minta dengan aboh. Tapi kalau dengan aboh kita ada buat hal sikit kan, kita minta dengan mok. dia tengok suasi dia.
0: Kalau dia ada problem dengan dia kena lepas, kena marah ke, tak kita lah.
1: Ada lagi ayat ni. Dia kata gini, kalau dua-dua tu kita macam buat mereka nyetok orang marah ke mana, kita minta kata okey. Minta kau tak kibah ni. Minta RM1 beli RM2.
0: Ya betul.
1: Tapi tok dengan cucu ni kan,
0: dia tak berkira.
1: Tak
0: berkira.
1: Kalau dengan kita semua tak boleh. Kalau dengan kita semua hilang. Kalau dengan cucu.
0: Nombor satu.
1: Main ujang udah apa.
0: Betulah. Beban demang. Demang dah ke?
1: Jangan sebut.
0: Iyalah. Okey. Jadi kita ada seorang lagi ni. Sahabat kita dari ni, pemanggil kita ni.
1: Pemanggil kita. Leninya. Hello.
0: Ya, Kak Roh.
1: Jauh suara Kak Roh ni.
2: Dengar dah.
1: Dengar tapi macam saya sikit. Apa lah boleh cakap.
2: Yalah.
1: Okey Kak Roh. Kalau Kak Roh dulu minta dengan siapa?
2: Duit sekolah eh. Duit sekolah dulu masa Kak Roh budak-budak dulu, sekolah rendah tu. Sekolah menengah
1: lah. Okey.
2: Ayuhlah bagi.
1: Ayuh
0: bagilah.
1: Dah minta ayuh bagi doh.
2: Dia memang
1: dia
2: kau duit
1: untuk
2: sekolah kita.
1: Alhamdulillah. Kemudian aku tua.
2: Dia tahu dah anak ini sekolah dia akan
1: kita. Tapi kalau duit tambahan ni contohlah, mungkin duit sekolah dia petang tu nak makan menggelai pula, minta dengan siapa pula?
2: Tak aku ingat zaman Kak Roh budak-budak dulu, Kak Roh duk beli jauh kat awal zaman Kak Roh dulu lah.
1: Maksudnya pakau tu ya.
2: Sebab mak kita buat kuih.
1: Faham.
2: Zaman dulu kan mana ada jual macam sekarang ni.
1: Betul juga. Betul. Dulu semua buat diri.
2: Macam ke kuih, apa ni, kuih gulung ke, apa, kuih samak kan. Itu mak akan buat.
1: Ya. Jadi dok beli mana?
2: Dok beli. Tak ingat mak Kak Roh pun, ayah Kak Roh pun orang susah untuk dulu. Zaman dok susu kalau nak bagi duit ni pagi.
1: Yelah, betul lah. Kalau buat jimat.
2: Kalau mak Kak Roh dulu kalau buat kuih gulung tu, besar tangan baby lah. Kita makan susu kenyang dah.
1: Besarnya saya.
2: Dan ni besar ibu jari je.
1: Dia ikut saiz masa.
0: Saiz masa. Baik. Terima kasih Kak Roh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu kiriman WhatsApp ni daripada Lina dari Kuala Nerus ni.
1: Katanya
0: macam ni, minta ayah senang. Katanya minta dengan ayah senang. Cuma masalahnya ayah selalu cakap, pergilah ambil dalam dompet ayah. Dia bukalah dompet ayah. Ada resip minyak je. Selalunya macam tu lah. Lepas tu ayah pun suka ketawa. Dan lepas tu dibagi juga. Sebenarnya dia tak simpan dalam tu. Ada tempat rahsia katanya.
1: Ayah sorok je. Takut bentar gerugu tahu. Nasib baik resip minyak.
0: Tu lah kata.
1: Kalau suka pajak gadai.
0: Letih nak jawab tu. Okey, lagi kita ada lagi pemanggil kita ni.
1: Ada lagi satu ni untuk waktu sekarang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Yidi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ni ni kak kak
4: sodoh
0: lah. Kak Amah hau.
3: Titi.
0: Kak Tih Tih Ma.
4: Oh, main teka bagi ni pula.
0: Dah lah kita main teka yang senyap je gitu.
4: Tema hake. Okay.
3: Ya. Yeah.
4: Ha, kali-kali tema minta-minta pitih ni enggak dengan mok kon ngaboh.
3: Tema suka dengan mok ni.
0: Suka oh, dengan mok.
4: Okey, sebabnya.
3: Sebabnya mok ni senang kira sikit.
0: Tapi cara tema minta tu direct ke ataupun gana?
4: Ada ayat bunga-bunga ke?
0: Sebab ada, biasanya ada. Dia takkan minta direct, dia takkan minta sebut pitih tu, dia takkan minta sebut pitih. Biasa dengan mok sebut gana?
3: Kalau dengan mok dulu-dulu kabarlah nak beli benda-benda ni, minta dengan dia.
0: Kabar nak beli benda-benda.
3: Lepas tu sekarang bila kita dah rumah tangga ni, anak-anak memang minta dengan kita lah pula. Dia minta dengan mama dia lah. Tapi kita pula kata kalau nak pergi minta dengan abah. Tapi banyak kan anak-anak Tehma ni memang minta dengan Tehma lah.
0: Macam anak-anak Tehma dia minta dengan Tehma ni, ada tak dia gunakan macam dia tak sebut nak berapa jumlah. Tapi dia bagi tahu je. Ma lapor.
3: Pergi kampung kita tapi kita bagilah. Maknanya kita tahulah dia nak pergi makan kat kedai kan.
0: Mok dia gitu. Mok tak boleh kalau lapor tak boleh.
3: Tak boleh lah. Pasti kalau benda yang besar-besar dia minta dengan abah. Kalau benda besar-besar minta dengan abah.
4: Ini bijak ni.
3: Kalau kita kecil tak apa dengan mama.
4: Kami pun nak minta benda kecil je.
0: Nak minta benda kecil je. Kita nak minta benda kecil je. Kabur air.
3: Kabur nak benda.
4: Dia gelamah bocik kot.
0: Gelamah tu memang kecil. Ni lah harga dia besar.
3: Minta ngabah.
0: Terima kasih Tema.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Tapi itulah, kita manusia ada pengalaman masing-masing. Cuma kalau nak cerita tentang minta duit ni, daripada satu sudut je lah. Kalau nak dibandingkan, kita perasan satu benda kan, dia akan ada kadar yang berbeza. Kadar yang berbeza.
0: Dia kadar yang berbeza satu. Tapisan tu.
4: Tapisan ni?
0: Ada
4: tapisan keselamatan.
0: Ya, dia ada soalan-soalan yang perlu dilepaskan. Dia perlu dilepasi. Contohnya gimana?
4: Okay.
0: Nama benda? Bila-bila? Dengan siapa?
4: Satulah.
0: Itulah.
4: Okay.
0: Maknanya kalau lengkap menjawab dengan penuh kesungguhan dan juga apa jawapan-jawapan itu diberikan dalam skema jawapan memenuhi
4: kriteria
0: dia akan bagi.
4: Bajet diluluskan. Tak kerja, pakai mulut je. Tapi itulah kalau kita ingatkan perbandingan untuk keperluan, masa kita sekolah rendah, nilai yang kita dapat tu lagi kecil daripada sekolah menengah.
0: Betul.
4: Masa sekolah menengah pula, ayah kita bagi nilai tu lagi besar sikit daripada sekolah rendah. Tapi bila dah masuk ke peringkat penjajah tinggi, nilai dia lain pula. Kan ada nilai-nilai yang berbeza.
0: Betul.
4: Jadi kita tak level satu sudut. Kalau kita tengok satu sudut, boleh kita anggap sebagai tak adil. Kan, macam mana nak adil kan. Abang dia yang suruh dapat banyak, tapi sebab keperluan abang tu lah. Itu satu gambaran. Sama juga bajet pun kot. Kan ada keperluan-keperluan utama yang akan diutamakan, dan juga akan adalah pembahagian-bahagian keknya tu. Dan juga itu yang akan berlaku untuk esok ni. Nanti kita akan sama-sama dengan kakak. Baik, kalau ada lagi nak kongsi kek gigi lah. Kek giginya, sebab kita nak kongsi ramalan cuaca dulu kejap. Tapi dengarkan lagu daripada Dato' Atar ni, cerita pasal duit. Lagu pasal duit. Moga adalah rezeki yang mengalir,
0: InsyaAllah.
4: Terus saja bersama
0: Yidi Luar Biasa
4: dengan FM
0: Mesra Ceria.

0: Cincin pagi kita pada pagi ni kita dah bercakap berkenaan dengan bagaimana caranya untuk kita nak minta duit belanja dengan mak ke dengan ayah.
1: Okey, baik. Ini ada kosen daripada Kak Abah tu katanya. Salam Yidi, salam mesra ceria. Ha, samalah kalau Kak Abah 70-an 80-an dulu. Kalau nak pitih ni tak okey jadi masa. Ah, minta kau tak okey. Ha, Kak Abah kata nak siawi 5 riyal ke besar. Besar dia punya. Kena minta dengan atuk dia tak ada pitih. Okey, baik. Minta ngatuk teruk.
0: Tapi masalahnya bila kita acap sekat minta dengan atuk, mok ngah yang kita marah.
1: Itulah.
0: Apa minta ngatuknya? Minta ngatukinya. Apa?
1: Ya. Kodok.
0: Siang ke tu? Siang ke tu ki?
1: Itu ayatnya.
0: Ayat dia.
1: Ayat dia tu.
0: Okey, jadi anda pula macam mana kalau nak kongsikan juga dengan kami lagi, kita ada talian yang kita buka khas untuk anda pagi ni.
1: Okey, satu je.
0: Ada sempat seorang lah.
1: Seorang. Okey.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Kak Leha. Yo, Kak Leha.
1: Silakan Kak Leha.
0: Kak Leha biasa minta dengan siapa?
2: Dulu minta isteri belanja. Kak Leha minta duit dengan ayuh.
1: Kak Leha minta dengan ayuh.
2: Kalau mok ia uri.
1: Pulak doh. Kak Leha umur dengan ayuh.
2: Kalau silam. Kalau ayuh ini mereka boleh.
1: Okey.
2: Kalau ayuh balik ke laut di jeski tu, di mitok. Dulu tak malu. Mula di jeski juga. Untuk ayuh, ayuh balik ke laut mitok.
1: Masa tu kalau minta berapa dia, Wi?
2: Kalau yang dulu lah, ya, Wi, aku dah minta kat sini, di kerja, begitu lah.
1: Oh, besar dah tu. Okey, baik, terima kasih Kak Leha.
0: Terima kasih Kak Leha.
2: Terima kasih di dengan Ayi.
1: Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita
0: pula jauh.
1: Tak apa, dapat pahala.
0: Ya.
1: Tapi itulah.
0: Sebab itulah, sebab tengok kat lain tadi, waktu bagi salam, kita jawab salam.
1: Ya, betul lah kan. Okey. Ada satu lagi kiriman ini, daripada Tokyah Kok Surrogate katanya.
0: Gate apa tu?
1: Amba jarang minta duit pada mak ayah. Weekend amba kerja di Padang Goh jadi KD. Start dah japak amba buka jenis strawberry. Dah japak dah bersaing dengan orang dewasa. Oh, patut lagi tokeh. Tapi ada kehidupan macam ni. Saya teringat satu kawan saya ni masa belajar di utara. Kita di utara ni apabila kita dapat pinjaman pelajaran satu-satu sudut, alhamdulillah cukup sebabnya kos hidup di sana taklah setinggi di belah pantai barat kan. Tapi ada kawan saya ni dia boleh bagi dua duit pinjaman ni tu separuh dia hantar kampung tau. Separuh dia guna. Tapi dia boleh survive, dia boleh hidup. Sebabnya betul lah, mereka yang datang daripada kepayahan, mereka diajar untuk survival, tapi boleh hidup pun.
0: Betul.
1: Jadi kalau nak dikira sebenarnya, kadang-kala antara keperluan kemahuan tu sebenarnya, kita lebih tekankan keperluan ke lebih kepada kemahuan.
0: Dia cenderungnya kepada daripada kita pergaulan. Jadi pergaulan kita tu pun merujuk kepada siapa yang kita berkawan. Jadi kalau yang kita berkawan tu orangnya memang berduit kan? Jadi kita pun nak terikut.
1: Mana nak tahan kalau hari kopi saja pun dapat RM14 pagi.
0: Kopi saja RM14 pagi.
1: Contoh.
0: Yelah, jadi kita pun takkanlah tak ikut beli kan.
1: Mau tak demam.
0: Jadi itu masalahnya tu.
1: Tapi tak ada masalah, tu selera masing-masing lah. Tapi daripada satu sudut, keperluan yang mana, dan juga begitulah kita nantikan. Dan juga kalau cerita pasal minta ni, banyak permintaan-permintaannya untuk pembentangan belanjawannya nanti. Tapi kita nantikanlah, InsyaAllah ada khabar-khabar gembira untuk kita. Kita nantikan untuk pembentangan belanjawan
0: esoknya
1: 3.30 petang di seluruh RTM dan juga semua platform radio RTM, juga platform media digital RTM.
0: Jadi terus kekal bersama dengan kami 9 pagi nanti. Kita ada utama 9 pagi.
1: Terus dengan Yidi, temani anda
0: biasa
1: pastinya.

0: ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: sukan je. Kita pasal sukan je kita terus kita nak bayar nak jadi atlet. Ada yang katanya kita nak sukan nak jadi atlet. Tak ada. Kena berlari 10 km ataupun masuk pertandingan, tak payah. Kan kita mula dengan satu pergerakan yang cukup mudah, iaitu kita kena bergerak.
1: Itu dia langkah pertama. Dan untuk hari ni melangkah bersama di kaunti kita, iaitu kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Asmadi Muhammad, iaitu pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu.
0: Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih bajunya. CD AI semua aktif dan cergas hari ni.
0: Dia kena macam tu. Walaupun dah 4 jam dah kita bersiaran ni.
1: Kami cegas mulut je. Kalau lagi tak tahu jadi macam mana. Semput. Okey, dan juga hadir untuk hari ni nak memperkatakan tentang satu negara akan raikan, iaitu berkaitan dengan Hari Sukan Negara 2026 peringkat Negeri Terengganu. Okey. Jadi sebagai pengenalan dululah, mukadimahnya untuk hari sebagai permulaannya Hari Sukan Negara ni, permulaannya bila, macam mana dan juga sehingga kini ni dah masuk edisi ke berapa?
2: Terima kasih Terengganu FM kerana sudi menjemput kami lah di Kementerian Belia dan Sukan untuk bersama-sama bagi mempromosikan Hari Sukan Negara. Untuk makluman pendengar-pendengar kita, Hari Sukan Negara ni bukan baru. Kita dah sebenarnya bermula sejak 2015 tadi. Dah hampir 11 tahun. Dan setiap tahun, bulan 10, minggu kedua, kita dah, kerajaan dah gazetkan sebagai Hari Sukan Negara.
0: Okay.
2: Jadi pada tahun ni, Hari Sukan Negara jatuh pada tarikh 10-10. Jadi comel tarikh tu. 10-10. Ramai orang kahwin, ramai buat program lah hari 10-10 tu. Jadi sebenarnya Hari Sukan Negara ni sebenarnya kita nak memupuk rakyat kita, negara kita, untuk terus bergiat sukan, dalam aktiviti sukan, bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti-aktiviti bagi memastikan kesihatan rakyat kita lah. Sebab kita tahu bahawa dengan aktiviti sukan lah, insyaAllah kita akan memberikan rakyat kita peluang untuk cergas, sihat dan juga seterusnya memupuk gaya hidup yang sihat lah, insyaAllah.
1: Jadi memupuk gaya hidup yang sihat ni bukan kerja sehari. Dia bukan kerja saya, kerja dua hari seminggu. Tapi ini sebagai satu ajakan momentum lah yang nak dibawa dengan diwujudkan sambutan Hari Sukan Negara ni. Dan juga kalau niat objektif tu lah, kan, dia ada objektif dia dan juga target dia tu. Mungkin Tuan Najib boleh kongsikan.
2: Untuk sebenarnya salah satu objektif untuk kita mengadakan Hari Sukan Negara adalah untuk memberi pengiktirafan kepada rakyat kita. Sebab kita tahu bahawa ramai di antara kita di luar sana yang bergiat aktif dalam aktiviti sukan. Jadi salah satu daripada kerajaan, hasrat kerajaan untuk memberi pengiktirafan kepada mereka, dalam masa yang sama juga kita nak memberi pengetahuan kepada rakyat kita bagaimana kepentingan dan manfaat bersukan. Kita bukan hanya bersukan untuk jadi atlet macam Sidi kata tadi. Kita bersukan untuk sebenarnya salah satu daripada gaya hidup yang sihat, bagi memastikan kita terus berada dalam masyarakat yang sihat dan juga dalam kita memberi kesedaran kepada masyarakat kita tentang pentingnya aktiviti fizikal ni. Dan juga yang penting adalah kita memupuk perpaduan. Apabila kita bersukan ni, semua rakyat akan bersama-sama, tak kira bangsa, kaum, agama dan sebagainya, kecil, besar, tua, muda akan duduk bersama-sama melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Dan dalam masa yang sama dia akan mewujudkan peluang industri sukan. Sebenarnya kita sebenarnya besar di Terengganu dan juga di Malaysia. Sebenarnya industri sukan sangat besar. Baru ni kita tengok Formula 1 sendiri yang diadakan di Sepang baru ni. Berapa banyak, ramai orang yang terlibat dan juga industri yang berkembang daripada aktiviti sukan. Jadi saya percaya di Terengganu pun kita banyak aktiviti-aktiviti sukan yang diadakan, sama ada larian, sukan pemotoran dan sebagainya. Jadi daripada aktiviti inilah mewujudkan peluang ekonomi, kedai-kedai, restoran, homestay dan sebagainya penuh di Terengganu ni. Jadi sukan ni lah antara yang memberi sumbangan juga kepada ekonomi negeri Terengganu.
0: Tapi yang kita suka lah sebenarnya kan, bila kita tengok dengan sambutan di Terengganu tahun ni, dengan konsepnya Malaysia Aktif. Malaysia Aktif dan turut mengetengahkan Carnival Sukan Inspire OKU Aktif ni. Jadi sebenarnya mesej yang nak dibawa ni sebenarnya Tuan Haji cukup besar. Kan? Sukan ni sepatutnya dia menjadi ruang kepada bukan setengah golongan je, tapi semua orang.
1: Tidak dinafikan hak. Ada sudutnya ke ruang.
2: Betul.
1: Cuma kita tertanyalah, kita duduk bincang-bincang ni, tapi tahun ni kalau Terengganu, kat mana tempatnya?
2: Okey. Untuk makluman pendengar semua, sambutan Hari Sukan Negara ni diadakan di seluruh Malaysia. Tak kira di kampung, di bandar, di desa, di daerah dan sebagainya. Jadi pada 10 hari bulan 10, kita adakan hari sambutan Hari Sukan Negara bertempat di Mesra Mall di Kemasik.
0: Okay.
2: Tahun ni ada sedikit perbezaan. Kalau dulu biasa kita buat di stadium, kita dibuat di kompleks Sukan Gombadak dan sebagainya. Jadi orang dah biasa sangat di stadium ni. Apa kata tahun ni kita buat kelainan, kita bawa sukan tu ke
0: kompleks beli belah.
1: Dia buat dalam ke buat luar?
2: Dua-dua, dalam ada, luar ada. Jadi maksudnya di mana saja kita berada, tempat yang kita kunjungi, kita boleh melakukan aktiviti sukan. Jadi bermakna membeli belah tu boleh jadi satu aktiviti sukan juga.
1: Saya rasa sukan ni sukan ni ramai kawan-kawan ibu, kawan-kawan umat, kawan-kawan umi, senyum sampai telinga. Nasib baik dah.
0: Nasib baik acara sukan diadakan di situ.
1: Nasib baik. Tapi boleh sampai, jangan jangan dicabar keinginan itu. Akan sampai juga.
2: Itulah kelainan kita adakan. Jadi bermakna kita tak menghadkan lokasi itu hanya di kompleks sukan saja, tapi di shopping mall pun kita boleh adakan. Dan dalam masa yang sama juga, di seluruh daerah di Negeri Terengganu kita adakan. Contoh di Kuala Terengganu kita adakan di kompleks belia dan sukan Negeri Terengganu di Pasir Panjang. Di Marang kita adakan di Arena City Marang. Di Dungun kita adakan Arena Merdeka Dungun. Hulu Terengganu di Dataran Kuala Berang. Setiu di Laman Rus 10. Dan juga di Besut, di Komplek Rakan Muda Besut. Jadi tiada halangan untuk semua rakyat Terengganu. Pergilah ke lokasi yang saya sebutkan tadi. Kalau tak mampu, kita boleh buat aktiviti di komuniti kita, di surau kita, di masjid kita, di kampung kita. Jadi semua boleh terlibat pada hari berkenaan untuk sama-sama pergi aktif cergas dalam sukan.
0: Ini yang seronok ni.
1: Yang penting temanya hari sukan, bukan hari makan.
0: Lepas sukan makan,
1: makan.
0: Ramai yang bertanya juga. Mungkin kita boleh kongsikan juga Tuan Haji berkenaan dengan acara-acara yang disediakan sepanjang bermula pada 8 hingga 10 Oktober.
1: Tiga hari.
2: Sebenarnya hari ini kita dah mula sebenarnya di Kemaman sana. Aktiviti-aktiviti yang akan dimulakan hari ini seperti temping, bowling, badminton, futsal dan sebagainya. Ada lebih kurang 30 acara yang kita adakan sepanjang 3 hari berkenaan. Dan yang acara-acara seperti badminton, bowling, pertandingan bidah. Bidah pun ada.
0: Main bidah pun ada.
1: Yang jadi target tu apa?
2: Kita ada target-target yang kita telah tetapkan. Seperti apa nama ikon-ikon tertentu lah yang kita tetapkan. Dia buat di luar. Ini bukan di dalam. Dia buat di luar mall tu. Dan juga kita ada pertandingan bola jaring, pertandingan e-sport, dart, catur, jualan-jualan, dan juga aktiviti seperti kursus asas latihan drone. Sebenarnya untuk makluman pendengar-pendengar kita, drone pun merupakan adalah sukan sekarang ni. Dipertandingkan sukan di drone. Di pihak antarabangsa pun kita ada drone, pertandingan sukan drone.
1: Game je. Drone dia sukan.
0: Drone dia ada sukan ni.
2: Jadi sebab tu kita bagi latihan asas kepada belia-belia kita ataupun siapa-siapa saja yang berminat untuk mengetahui bagaimana kaedah untuk mengendalikan drone dan juga untuk aktiviti sukan drone ni sebenarnya.
1: Tapi konsep pertandingan untuk sukan drone ni, dia pertandingannya siapa paling lama lah kan,
0: dia,
1: bukan siapa jatuh dulu.
0: Dia ada cabaran dia. Tapi memang seronok lah bila kita dapat tengok. Saya tengok dalam YouTube kan, pertandingan-pertandingan drone ni. Jadi dia ada spek dia juga kelajuan dia tu memang
2: macam bentuk perlombaan juga. Macam kereta lumba, tapi dia dalam bentuk terbang.
0: Jadi boleh main di Mesra Mall lah ni.
2: Kita adakan latihan dan juga kata khusus dan dalam sense sama ada percubaan lah untuk kita terbangkan drone tu.
1: Cuma kita nak tahu lah khusus tu bayar ke?
2: Kita sediakan siapa cuma.
1: Sampai.
0: Letak nama ni. Kita letak nama ni.
1: Sampai. Mana nak cari? Benda canggih macam ni bagi free. Okey. Okey, kita banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya. Dan juga saya tertarik dengan drone tu tadi. Tapi apapun, kita layan dulu lagu ini untuk kita bagi aura sikit. Lagunya lagu berkaitan dengan aktiviti sukan. Itu Malaysia Cergas. Layan dengan dia dengan FM.
0: Jadi luar biasa.
1: Pastinya Malaysia Ceria.
3: Malaysia

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, yeah, dan kita dah masuk dalam slot Terengganu Leni.
2: Leni ya. Kita bersama dengan jejaka yang berpakaian sukan. Dia bukan mendaki ke gunung. Dia jalan naik with the highway.
1: Ya. Yeah. Tapi kalau kita bercerita pasal

0: Kita cergas ni. Ha.
1: Sampai telajar. Cergas sangat. Kita cergas sangat pagi ni.
2: Bagi Abu pun, terima kasih sekali lagi yang baru saja bersama. Kita hari ini hadir ke Konti bercerita dan juga berkongsi tentang Hari Sukan Negara bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Asmadi Muhammad, iaitu Pengarah Jabatan Bidang Sukan Negeri Terengganu.
0: Jadi Tuan Haji, kalau sekarang ni kita tengok sukan, dia macam orang tertumpu kepada golongan muda je. Sebenarnya tak juga kan. Sebab yang kita nak sebenarnya adalah kalau kita nak bersukan, dia boleh melibatkan ruangan. Dia ada ruangan untuk kanak-kanak. Ada juga untuk belia, untuk keluarga, wanita, warga emas. Dan saya suka sekali yang memang diteruskan saban tahun. Untuk orang kurang upaya juga, pelajar sekolah. Memang maknanya tak ada istilah saya tak sesuai bersukan lah. Tak ada istilah tu.
2: Mereka kalau sakit kronik lah.
0: Yalah.
2: Ada
0: yang sesuai.
2: Tetap kena bergerak.
0: Berjalan santai.
3: Betul. Sebenarnya betul yang CD cakap tadi tu. Bukan hanya sekadar kanak-kanak, orang muda, atlet dan sebagainya. Tapi OKU sebenarnya kita beri tumpuan juga. Setiap tahun kita ada aktiviti untuk orang OKU juga. Sebab OKU ni sebenarnya peluang dia besar sebenarnya untuk dia meneruskan orang kata perjuangan untuk sukan, bukan hanya di peringkat komuniti saja. Sebab kita ada para sukma, atletik para sukma kita ada yang hebat-hebat yang mewakili negeri dan negara pun di para ASEAN, di para Olimpik dan sebagainya. Jadi dan sebenarnya peluang mereka untuk berkembang dan juga pergi ke peringkat yang lebih tinggi itu sangat sangat luas. Sebab itulah kita buat program di peringkat komuniti, peringkat bawah ni, Akaumbi ni, bagi mengenal pasti bakat-bakat OKU yang ada di seluruh negeri Terengganu. Jadi saya sarankan kepada mereka yang ada anak-anak OKU ataupun yang ada keluarga yang OKU, datang bersama-sama, tunjukkan bakat anda. Mana tahu satu hari nanti anda akan mewakili negeri dan negara ke peringkat antarabangsa dalam aktiviti sukan, insyaAllah.
0: Contoh macam Muhammad Muhammad Syazmin Syamsua, itu para atlet para powerlifting dari Terengganu.
2: Satu perkara yang membanggakan di mana mereka walaupun kelainan tapi usahanya kelainan daripada kita yang normal.
0: Betul.
3: Sebenarnya, sebenarnya kalau ikutkan kita sebenarnya bila kita tengok orang OKU ni, dia bermain dan juga beraksi, sebenarnya kita rasa beruntungnya kita yang yang berupaya ni. Sebab mereka struggle untuk apa namanya bersukan, untuk berlari dan sebagainya. Jadi effort yang mereka keluar tu lebih tinggi daripada kita yang normal. Jadi kita patut rasa menghargai mereka lah. Okay,
2: betul kita kan? Dan kalau rasanya kalau saya letak kat situ, sampai atlet dulu pada saya. Sebabnya mereka datang dengan susah, datang dengan payah, dan juga dilatih dengan disiplin yang tinggi.
0: Betul.
2: Cuma kita nak berbicara tentang sambutan Hari Sukan Negara yang merangkum dan juga kumpulan sasa pun macam yang tadi dirangkumkan tadi meliputi semua. Kita juga tertanya-tanya satu benda. Bayaran untuk semua aktiviti tak ada bayaran?
3: Okey, ada yang dikenakan bayaran, contoh macam aktiviti mesra run. Ini dah penuh dah. Dah penuh dah.
0: Mesra run.
2: Bayar pun dah penuh.
3: Sebab kita tak silap saya dia 2000 orang penyertaan. Semua dah penuh dah. Dan juga aktiviti ini memang menjadi sambutan setiap tahun lah, tahun-tahun utama. Dan walaupun ada berbayar tapi dah penuh. Dan dalam masa yang sama juga kita ada yang tak berbayar. Kebanyakannya tak berbayar. Contoh macam berjalan. Berjalan, senam aerobik, semua tu secara percuma saja. Sebab kalau berbayar ni dia akan, kita akan committed lah untuk untuk hadir pada hari berkenaan.
2: Betul.
3: Jadi tapi yang lain-lain kebanyakan adalah percuma saja.
2: Yalah, kira 1.0001 je. Tu pun dah penuh, alhamdulillah, bagus sambutan tu.
3: Betul.
2: Cuma ada juga tanya. Dia syarat-syarat penyertaan ni macam mana? Macam tadi dah penuh, ada lagi ke walk in ke macam mana?
3: Syarat-syarat penyertaan walk in saja. Datang saja untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan. Dan juga apa nama ni, ada beberapa kejohanan atau pertandingan macam woodball. Woodball pun pertandingan baru ataupun aktiviti baru. Dia macam main golf juga, tapi bola dia macam bola kayu.
2: Dia punya venue tu di padang.
3: Dia punya obstacle dia yang kita kena pukul,
0: kita
3: bola
0: kena
3: tu
0: lepas dia.
3: Lepaskan bola tu masuk dalam dia punya goal dia. Dia panggil woodball. Jadi itu satu kelainan yang kita perkenal tahun ni. Dan satu lagi acara yang kita perkenalkan adalah staking, sukan staking. Pernah dengar tak staking?
2: Kali pertama saya dengar.
3: Sekali pertama. Okey, sukan staking ni kita adalah sukan menyusun cawan. Dia sukan menyusun cawan, di mana mereka yang susun dengan kadar yang pantas, dia akan jadi pemenang. Dia ada corak-corak susunan dia. Itu memang sukan yang sangat menarik dan menguji kepantasan dan fokus kita di dalam menyusun cawan dengan pantas.
2: Maksudnya saya teringat kawan saya, dia kalau staking ni mungkin dia boleh masuk kot sebab dia pantas lipat kain. Dia pantas lipat kain.
0: Okay. Dia ada beza tapi dia boleh kurang lebih kurang lah kan.
2: Sebab skill dia tu. Jadi bagi kaum-kaum bapa, abang-abang kita yang memang skill lipat kain power, yang kelajuan dia power tu, boleh masuk. Anda ada
0: talent
2: tersembunyi.
0: Kan. Jadi macam staking ni dia ada kategori berapa gelas ke ataupun macam mana?
3: Dia ada kategori dia, jumlah gelas yang tertentu yang akan disusun dan juga dia ada masa yang ditetapkan lah. Siapa yang cepat masa tu dia yang menang. Kepantasan menyusun cawan mengikut format yang telah ditetapkan.
2: Dia ada undang-undang dia. Ada aturan dia. Tapi tak apalah, itu rupanya apa saja benda sebenarnya, asal bergerak boleh jadi sukan. Kita jangan stikkan bahawa kena berlari beratus meter, tidak.
3: Pokoknya kita sentiasa cergas dan aktif bergerak.
2: Jalan pasar raya pun bersukan juga kan, macam yang jalan
0: sebab tu tumpuan ni kita buat untuk kita mendedahkan pada kelayak umum juga. Betul. Untuk senang hadir dan mudah hadir dan ada asbab untuk hadir.
2: Kan, mana dah tahu Datuk, nanti ke depan hari ada pertandingan membeli siapa paling cepat sekali.
3: mungkin ada,
2: mungkin tak pelik sebab benda tak ada yang pelik, semua boleh direncanakan,
3: semua boleh dibuat.
0: Tapi apapun, kita nak sambung lepas ni.
2: Nak sambung selepas ini. Apapun, kita layan dulu lagu daripada Hani Suraya ni, Pantas. Terus bersama di Cengkan FM.
0: Ini luar biasa.
2: Mesra ceria.

0: Ya, bila kita bercakap tentang Hari Sukan Negara, sebenarnya kita bercakap tentang satu perkara yang lebih besar daripada pertandingan. Yeah. Iaitu kita membudayakan sukan dalam kehidupan rakyat Malaysia.
1: Nak jadikan budaya itu, kena ada program.
0: Kena ada program.
1: Kesedaran dan sebagainya. Tapi buat program, kena ada peruntukan. Dan esoknya hari penting untuk semua agensi, untuk semua rakyat, semualah. Sebab kita akan terlibat dalam rangkuman kek-kek esok tu.
0: InsyaAllah. Jadi, apa yang sebenarnya disediakan oleh pihak kerajaan juga? Ini melalui Kementerian Belia dan Sukan juga, Tuan Haji.
2: Ya, betul.
0: Jadi, banyak sebenarnya insentif untuk menggerakkan aktiviti sukan ni. Sampai ke peringkat komuniti, hingga ke akar umbi. Jadi, apa yang yang boleh kita kongsikan pada waktu ini untuk kita gambarkan lagi dan penantian, dan mungkin esok juga menjadikan satu satu detik yang cukup penting juga kepada penggiat-penggiat sukan ni.
2: Betul-betul. Kita menantikan sangat-sangat pengumuman besok. InsyaAllah ada, mungkin ada yang manis-manis lah untuk penama industri sukan ataupun untuk penggiat-penggiat sukan. Macam Sidi beritahu tadi, memang sebenarnya kita sungguh bertuah kerana kerajaan kita sangat prihatin di dalam memastikan sukan ataupun ekosistem sukan dalam negara kita ini berkembang dengan baik. Selain daripada menyediakan infrastruktur stadium-stadium, kemudahan-kemudahan sukan di peringkat komuniti, peringkat negeri, daerah dan sebagainya, kita juga menyediakan banyak dana-dana sebenarnya. Dana-dana untuk persatuan-persatuan sukan untuk melaksanakan aktiviti dan program-program sukan. Kita ada pada tahun ini, kita dah mula beberapa tahun lepas juga, dana sukan komuniti. Kita memperuntukkan sejumlah wang untuk persatuan-persatuan sukan, persatuan-persatuan belia dan juga persatuan-persatuan komuniti untuk melaksanakan aktiviti dan program-program di peringkat komuniti, peringkat kampung, peringkat daerah dan sebagainya. Memang ada dana diperuntukkan untuk mereka melaksanakan aktiviti. Dan juga dalam masa yang sama, dia ada satu lagi grant, dipanggil Grant Padanan Sukan, GPS. Grant Padanan Sukan ni untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih besar berkat antarabangsa, peringkat Malaysia, kebangsaan dan sebagainya. Juga diberikan dana berkenaan kepada persatuan-persatuan sukan yang ada di seluruh Malaysia. Jadi di Terengganu pun kita banyak mendapat manfaat daripada grant-grant ini, dan sebab itulah kita lihat banyak aktiviti dan program-program di, antarabangsa juga diadakan di negeri Terengganu. Jadi ini manfaat yang kita dapat daripada geran-geran yang disediakan, dan insyaAllah kita harapkan untuk bajet esok lebih besar geran, sebab memang kita tahu dalam ekosistem sukan yang ada sekarang ni, memang peruntukan itu sangat penting.
0: Betul.
2: Sebab dalam bersukan ni banyak terlibat dari segi teknologinya, sains sukannya, pemakanannya dan sebagainya. Itu sebenarnya mempengaruhi prestasi atlet-atlet dan juga mereka-mereka terlibat dalam sukan.
0: Ini tak termasuk juga pada sukan-sukan yang baru dikeluarkan. Macam kita di Terengganu pun mungkin baru lagi dalam pickleball kan. Tapi perkembangan tu sebab arena, ruangan untuk latihan dan sebagainya, perlu juga kita ada tambah baik dari segi infrastrukturnya juga kan.
2: Betul.
1: Dan juga fungsi dan peranan itulah yang kita gemblengkan, dan juga dana itulah sebagai satu suntikan untuk digerakkan dan juga yang menjana untuk mengangkat lagi budaya sukan dan juga gaya hidup sehat dengan kalangan masyarakat kita ni.
0: Malaysia aktif. Itu dia.
1: Dia ada pergerakan muda sebagainya banyak lagi kan. Okey, baik. Kita nak bercerita kembali kepada untuk hari sambutan sukan negara yang akan berlangsung ini. Mungkinlah kita berada di penghujung-penghujung ini. Kan ada di penghujung seruan, harapan, ajakan. Ruang kita berikan untuk Tuan Haji.
2: Baik, terima kasih. Kita sebenarnya kita jangan hanya mengharapkan hari sukan saja untuk kita bersukan.
1: Itu keyword dia.
0: Pilih hari sukan je nak bersukan. Betul.
1: Tuan Haji pandang saya.
2: Sebenarnya setiap hari adalah hari sukan sebenarnya. Jadi mungkin 10-10 ni merupakan orang kata hari yang kita nak mula berubah ke arah lebih baik.
0: Betul.
2: Mungkin kita perlukan satu anjakan paradigma pada 10-10 ni untuk kita terus bergerak ke hadapan. Kita memikirkan bahawa badan kita, tubuh kita adalah amanah yang Allah bagi pada kita. Jadi kita kena jaga tubuh kita sebaik mungkin, jaga kesihatan yang Allah beri pada kita untuk kita cergas, sihat dan aktif. Sebab kalau kita tak sihat ni, macam-macam kita
0: buat.
2: Nak kerja tak boleh, nak pergi surau masjid tak boleh, nak sembahyang tak boleh. Jadi sebenarnya sangat penting kesihatan kepada tubuh badan kita. Jadi saya haraplah kepada semua rakyat negeri Terengganu, kita sama-sama turun ke padang, turun ke lapangan pada 10 bulan 10 nanti. Kalau yang ada di Kemaman, kita boleh sama-sama datang ke Mesra Mall. Kalau yang ada di seluruh daerah yang saya sebutkan tadi, dan boleh dapatkan maklumat berkenaan aktiviti dan program yang diadakan di dalam laman sosial Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Dalam tu kita ada pelbagai aktiviti dan juga maklumat yang boleh kita dapat berkenaan dengan Hari Sukan Negara. Dan saya harapkanlah semua yang terlibat akan terus memberikan sokongan di dalam menjadikan rakyat Terengganu sihat, cergas dan aktif, insyaAllah.
0: Jadi mungkin sedikit harapan dan jugalah dengan tadi yang telah pun kita bingkiskan awal berkenaan dengan kita ingin lapangan sukan kita ini diberikan insentif yang yang lebih lagi, insyaAllah, untuk pembangunan sukan di negeri Terengganu khususnya. Jadi mungkin harapan Tuan Haji sendirilah dalam pembentangan bajet esok, apa sebenarnya yang kita harapkan dan kita perlukan bagi kita terus menjana sebuah lagi perkembangan yang positif dalam arena sukan ini?
2: Baik, kita mengharapkan agar kerajaan akan terus melihat bahawa pentingnya sukan ni sebagai salah satu daripada penyumbang kepada pembangunan negara. Sebab apabila masyarakat dan rakyat yang sihat, saya percaya negara pun akan jadi sihat. Kita akan kurang belanja dari segi perubatan, kita kurang dari segi jenayah, dan juga yang penting adalah perpaduan negara. Apabila kita bersukan, kita aktif, kita juga akan mengenal antara satu sama lain. Jadi saya harapkan kerajaan memberi penekanan kepada pembangunan sukan ni dan juga pembangunan modal insan. Memastikan bahawa rakyat Malaysia, rakyat Terengganu akhirnya akan menjadi rakyat yang menyumbang kepada pembangunan negara kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Itu dia. Terima kasih untuk Tuan Haji yang hadir bersama berkongsi dengan kita tentang sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Terengganu yang akan berlangsung bermula hari ini dan juga sampailah kepada 3 hari ya. Dan juga insyaAllah kalau ada rezeki kita bersama lagi ruang masa yang lain pula.
0: Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, baru saja kita bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Asmadi Muhammad, itu pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Dan untuk kita masa bersama pun sampai ke ujung-ujung dah ni.
0: Ya, saya dan start kereta untuk pergi ke Kemamang.
1: Nak bersukan.
0: Bagus. Saya nak main apa tadi?
1: main shopping ya.
0: Main staking. Kita banyak lagi. Saya nak pergi main bidah ni.
1: Main bidah. Okey, baik. Apa-apa, selamatlah untuk merasai suasana itu. Dan juga esok jangan lupa pembentangan belanjawan 2027 3.30 petang, saya langsung di RTM dan semua sesin radio RTM dan ke platform digital RTM. Daripada kami undur diri, ada sekali jumpa lagi,
0: insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Tak tutup.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu FM.

cinta. Iwan dan juga Mehnaz membawa anda ke 10.09 minit pagi. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Selamat pagi semua untuk anda semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Saya Aisyah, kembali ke ruangan Anggun Inspirasimu. Seperti biasa, saya mengambil alih tugasan insyaAllah bermula 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang untuk hari ini. Dan terima kasih kepada rakan-rakan penyampai saya untuk ceria pagi bersama dengan Ai dan juga Shidi seketika tadi. Dan juga turut hadir bersama tetamu bersempena dengan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Terengganu itu Tuan Haji Asmadi Muhammad yang merupakan pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu. Alhamdulillah, berjalan lancar semuanya. Okey, untuk anda semua, teruskan kekal bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Tak kurangnya juga Aisyah, insyaAllah mengambil alih tugasan 4 jam bersiaran bersama anda. Dan di Anggun Inspirasimu, kita layan lagu sedikit.

Tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober

Kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Sarah, Baby Acha. Mari sudah menghiburkan anda. Sebelum 24 pagi dan ketika ini, sekali lagi saya nak ucapkan selamat pagi untuk anda semua. Dan selamat beristirahat untuk anda yang sedang beristirahat. Buat anda yang sedang bekerja seperti biasa, memenuhi rutin harian anda bekerja, yang duduk di rumah tu sebagai suri rumah tangga, menunaikan amanah anda sebagai isteri dan juga ibu di rumah tu, apa jua yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda semua. Baik, sebelum 24 minit pagi, info pertama yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan ekonomi jingga berpotensi pacu pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Yang mana berita padanya, sektor ekonomi kreatif yang menyumbang kira-kira 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK mempunyai potensi besar untuk memacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil. Beliau berkata perkembangan teknologi digital ini membolehkan kandungan kreatif tempatan termasuk audio siar, podcast, muzik, animasi, permainan video dan juga kandungan media sosial diekspor ke pasaran global tanpa terikat kepada sempadan geografi. Dalam pada itu juga, Wami berkata perkara itu menunjukkan kandungan dan juga harta intelek IP tempatan kini mempunyai ruang besar untuk diekspor ke seluruh dunia dan sekaligus membuka peluang pendapatan lebih luas kepada pemain industri kreatif. Dan beliau juga berkata potensi berkenaan mendorong kerajaan membentuk majlis ekonomi jingga ataupun bagi memandu dan membantu memperkukuhkan ekosistem industri kreatif termasuk sektor perfilman, muzik, permainan video, isukan dan juga animasi. Dan mengenai sama ada pencipta kandungan atau content creator termasuk dalam kategori ekonomi hijingga ini, beliau juga berkata mereka merupakan sebahagian daripada ekonomi kreatif. Namun model perniagaan mereka berbeza-beza dan perlu difahami sebelum bantuan khusus dapat ditentukan. Itu dia. Sedikit berkenaan dengan sektor ekonomi kreatif yang menyumbang kira-kira 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK mempunyai potensi besar untuk menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi itu Datuk Sri Fahmi Fazil. Baik, untuk sekarang pukul 10.27 minit pagi dah ketika ini dan insyaAllah esok

menantikan kita sebagai rakyat Malaysia yang mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi Belanjawan 2027. InsyaAllah akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga berangkat Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat esok 9 Oktober Jumaat pada pukul 3 petang. Dan di antara tiga tongkat utama adalah berpaksikan kerangka ekonomi madani yang melibatkan menaikkan siling pertumbuhan ekonomi dan daya saing, menaikkan lantai taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, memacu reformasi tata kelola tadbir urus yang baik. Itu dia di antara tiga tonggak utama dalam Minta Parti insyaAllah esok Belanjawan 2027. Ada sekarang pukul 10.28 minit pagi. Ayah nak menyapa Aisyah pagi ni? Bolehlah, sila-sila. Ke WhatsApp Terengganu FM. Aisyah di sini setia menanti anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Suka je lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.

jaga hati. Jaga hati, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh semua benda nak kena jagalah dalam kehidupan kita ni kan. Pada 10.45 minit pagi dah ketika ini saya nak kongsikan satu lagi info berkaitan dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang sedang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia bermula semalam diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putera di Putrajaya hari ini. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut ketibaan beliau kira-kira 9 pagi sebelum lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Dan Min Aung Hlaing dan juga kemudiannya memeriksa pasukan kawalan kehormatan yang terdiri daripada 3 pegawai dan 103 anggota batalion pertama Regimen Ranger Diraja, yang diketuai Major Muhammad Nur Adin Mustaza. Dan majlis itu juga turut dihadiri Menteri Luar iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Barisan Jemaah Menteri Diplomat Asing serta Pegawai Kanan Kerajaan. Dan selepas upacara sambutan, Min Aung Hlaing menandatangani buku pelawat sebelum mengadakan pertemuan empat mata dengan Anwar, diikuti mesyuarat dua hala membabitkan Menteri Kanan serta pegawai kedua-dua negara. Dan kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan beberapa isu utama antara dua negara, antaranya usaha pemulangan warga Myanmar daripada semua kumpulan etnik yang berada di Malaysia secara tidak sah. Dan dengan proses itu juga dilaksanakan secara sukarela, bermaruah dan selamat. Dan kedua-dua pemimpin juga turut dijangka meneliti usaha yang sedang dilaksanakan melalui mekanisme ASEAN. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan. Yang mana Presiden Myanmar Min Aung Hlaing yang sedang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia bermula semalam diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putera di Putrajaya hari ini. Berada sekarang pukul 10.47 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua yang menyapa Aisyah. Kita ada Kak Aro Dungun. Hai, Assalamualaikum Kak Aro. Dengan ucapannya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini Khamis 8 hari bulan Oktober 2026 bersama samaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan mencari kata berkat, carilah keberkatan dalam setiap langkah yang kita atur agar sentiasa diiringi barakahnya. Ukuwatul Jannah. Terima kasih Kak Aro Dungun. Mok Wan, selamat pagi Mok Wan. Dengan ucapannya, selamat bertugas Aisyah. Mesra di sini, cuaca baik. Alhamdulillah, hari ni hari jadi Mok Wan. DJ Aisyah ya ke? Nak saya nyanyi ke Mok Wan? Selamat hari jadi, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Mok Wan. InsyaAllah, Aisyah doakan semoga panjang umur, murah rezeki untuk Mok Wan. Nak minta lagu ke? Saya nak hadiahkan lagu untuk Mok Wan. Lagu permintaan Mok Wan, boleh hantarkan di WhatsApp Cengkari FM khas untuk Mok Wan. Dan untuk anda semua yang menyambut hari lahirnya hari ini juga, bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp Cengkari FM. Terima kasih anda semua yang menyapa Aisyah. Dan terus layan kami di Cengkari FM, Mesra Jariah.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Mesin setiu 96.2.

0: kerja? Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okey? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya, kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas, lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha, serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.
1: Baik, Terengganu Abang Mesra Ceria. 10.57 minit pagi dah ke tiket ni. InsyaAllah, 11 pagi nanti kita akan dapat ikuti segmen Tekan Lagu Bergada. Terus layan kami di Terengganu Abang Mesra Ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: teka lah.
1: Kita kena berganda. Dah dengar ke tadi kan? Ada yang dapat teka ke? Kalau dah ada, jangan lupa untuk hantarkan lagu ataupun jawapan anda di WhatsApp Cerita FM di 0103446632.
0: Teka lagu berganda.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Hiburan terkini di Terengganu FM.
2: Awas penipuan firma klon. Penipu akan menggunakan nama, logo dan butiran lain firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Sentiasa rujuk laman web Suruhanjaya Security Malaysia di www.sc.com.my untuk menyemak firma yang dilihat lesenkan atau didaftarkan serta senarai peringatan pelabur sebelum melabur. Hubungi, semak dan dapatkan pengesahan secara langsung dengan firma yang berlesen atau berdaftar dengan SC. Semasa membuat pelaburan, pastikan pembayaran dibuat terus ke akaun bank rasmi syarikat berlesen atau berdaftar dengan SC. Pesanan ini dibawakan khas oleh InvestSmart, satu inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hiburan terkini di Terengganu FM.
3: Teka lagu berganda.

0: sekelak.
1: Baik, sekelak berganda. Ha. Terima kasih banyak ada semualah ya. Yang dah pun bersama Aisyah dan Sultan itu kan lagi berganda untuk pagi ini. Kita ada jawapan daripada Abang Muhammad. Katanya lagu pertama Menahan Rindu, lagu kedua Terlalu Bermuja, nyanyian Wani Hasrita tepat sekali tapi belum lagi terpantas. Kita lihat dahulu di antara jawapan untuk anda yang menyertai teka lagu berganda untuk sebelah pagi ini. Kita ada Cik Nap pula berenjut. Ni untuk seleksi sepuluhan awalnya minta lagu. Okey, dari siapa ni? Mr. Propa katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuba teka lagu katanya. Lagu pertama Menahan Rindu, lagu kedua Terlalu Memuja, dan penyanyi Wani Hasrita. Betul dah tu. Terima kasih Mr. Propa. Dan khabar Dungun, betul juga jawapannya. Rara Kertih juga tepat sekali. Mimani, ya betul. Ain Dungun juga tepat jawapannya. Ain Tinted, ya betul. Farhana juga tepat sekali. Dan Kimi Batu Rakit seperti biasa tepat juga. Tapi tak tahu lagi siapa yang terpantas. Jadi kalau nak tahu siapa yang berjaya untuk sebelah pagi ini, untuk teka lagu berganda, adakah Wan Dungun yang berjaya hari ini? Kan? Mana tahu kan rezeki Wan Dungun? Tak perlu setiu ke? Ataupun orang kemaman? Korang Sarawak jauhnya nak main teka lagu berganda ke? Apapun, insyaAllah seketika nanti Aisyah akan umumkan siapa yang dah pun berjaya menjawab keratan lagu untuk teka lagu berganda yang tepat dan juga terpantas. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan seketika nanti kita ikuti untuk segmen rancangan tajaan bersama NESQ. Terus layan kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Terbaik.

0: Pada sekarang pukul 11.31 minit pagi dan seperti yang telah saya warwarkan, kita ada segmen ataupun rancangan tajaan bersama Nescu Resources. Dan untuk hari ini kita bersama dengan jurucakapnya Encik Azman. Assalamualaikum Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amboi, bersemangat sungguhnya hari-hari makan produk Nescu ni. Itulah bersemangat sungguh lah ya.
1: Ya.
0: Baik, tanpa kita membahas, kita teruskan dengan perkongsian kita pada pagi ini. Sedangkan Cik Azman.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan buat semua pendengar-pendengar setia untuk Radio Terengganu FM ni. Untuk semua yang mendengar sekarang, tak kisahlah pakcik ke, makcik ke, ayah ke, adik ke, kakak ke, abang ke. InsyaAllah saya nak doakan untuk anda semua dalam keadaan baik-baik. Rezeki kesihatan kita, tuan-tuan.
0: Amin.
1: Untuk rezeki kita dan segala-galanya urus. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ya. Baiklah Syah. Hari ini apa yang saya nak tawarkan? Apa yang Nescu nak beri tawaran hebat untuk anda semua? Tak asing lagi. Produk yang menjadi permintaan nombor satu dalam negara kita, iaitu minuman Pati Sarang Burung Walet 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ha, jadi alhamdulillah setakat hari ini dah ramai dah. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat saya yang daripada luar negara, daripada Brunei, Singapura, Indonesia pun dah rasa minuman Pati Sarang Burung Walet Nescu ni sangat mudah serasi dengan tubuh badan kita. Sebab kan minuman ini bukanlah ubat, tetapi ianya adalah minuman tambahan untuk menyokong sistem imun dalam tubuh badan kita.
0: Betul.
1: Untuk menguatkan sistem urat kita dan juga tulang lutut kita. Jadi saya nak tanyalah kepada abang-abang kita, saudara-saudara kita dekat luar sana, ada tak di kalangan tuan-tuan bila bangun pagi-pagi rasa kebas sangat dekat kaki, lepas tu pula mencucuk-cucuk kaki ni macam ada jarum pula dekat lantai kaki kita ni kan? Jadi saya nak tanya dengan tuan-tuan, kalau ada masalah macam tu, elok kita cuba ikhtiar sihat dengan minum minuman Pati Sarang Burung Walet. Bukan air biasa, tapi ianya adalah pati pekat yang mana pengambilannya mudah saja tuan-tuan. Tak susah pun. Ni kita nak kecek Terengganu ni, walaupun kita tak pandai. Tapi insyaAllah semoga semuanya bagi manfaat kepada semua orang ya. Pengambilan semudah dua sudu pagi dan juga malam nanti kita ambil lagi dua sudu. Untuk seorang dewasa maknanya dia dua kali. Pagi kita ambil sekali dua sudu, malam kita ambil sekali. Tapi pada sahabat kita ya, kalau ada yang minum ataupun makan ubat-ubatan hospital yang berjadual, perlu diteruskan, wajib. Itu kata doktor, jangan di skip. Tapi kalau nak minum juga minuman Pati Sarang Burung Walet Nescu ini, kita jarakkan sedikit masa tuan-tuan, antara satu jam nanti kita akan makan apa produk Sarang Burung Walet ini. Kalau nak minum campur ataupun minum dengan minuman tambahan, kita pun tak jadi masalah. Nak minum dengan kopi ke, dengan teh ke, dengan TO ke, tak kisah, boleh belaka. Paling mudah, semua orang boleh minum minuman Pati Sarang Burung Walet ini, daripada kanak-kanak yang berusia 2 tahun sehinggalah ke penghujung hayat kita. Sangat-sangat serasi dan juga sedap. Produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Nak kira lagu mana lagi? Nak kira lagu mana lagi? Ni, badan ni sakit kadang-kadang dekat dalam ni. Dalam perut kita ni manjang duk manggil-manggil. 3 pagi dia panggil, abai bangun bet. Oh, nak pergi jamban pulak ni. Perut kita meragam kan? Jadi kita tak nak macam tu. Usus kita nak jaga tuan-tuan. Jadi tidur kita yang semakin berusia, umur kita ini tuan-tuan, kita perlukan tidur yang berkualiti. Betul tak Syah? Jadi kalau kita dapat tidur yang berkualiti, harulah ni bangun pagi-pagi ni rasa sedap badan, segar badan, baru buat kerja rasa semangat. Lepas tu barulah diri ni rasa yakin nak buat kerja mana pun, rasa sungguh-sungguh lah. Jadi kita tak nak lah nanti bila ada masalah tu kan, malam dah lah tak dapat tidur lena. Lepas tu pula bila bangun pagi ni kaki cucuk-cucuk macam ada jarum. Lepas tu sakit urat lah, sakit belakang lah. Kemarin kita kait nyur banyak, 200 biji nyur kita kait belum kopek lagi. Jadi kita tak nak macam tu bah. Kita nak badan kita rasa segar. Bila segar kita rasa yakin dan juga semangat. Ini yang kami nak kongsikan untuk orang Terengganu. Jangan terlepas pandang dan terlepas dengar untuk promosi yang saya nak berikan pada hari ini. Jadi, okey Syah, untuk botol kita, ya, untuk kita kepada promosi kita, untuk botol kita, kita nak bagi botol besar 375 ml setiap satu botol, harga asal. Harga sarang burung walet ni ia memang mahal, bos.
0: Betul.
1: Satu botol harganya RM180, tapi untuk anda orang Terengganu, orang kita, statement, saya pun tak pandai tapi statement kan, jadi untuk anda pembelian dua botol, dua botol ni kalau ikutkan harganya RM360, tapi untuk orang Terengganu yang baru nak cuba, baru nak rasa lagu mana lah, rasa dia ni rasa pahit ke lah, rasa manis ke, tapi memang sedap macam rasa buah, manis-manis buah, untuk anda dua botol, botol besar kita tawarkan harga serendah RM100 sahaja. Orang Kelantan Raya, RM100 bah. Mampu sangat. Mampu sangat untuk kita membeli dan kita cuba dahulu rasa. Hari ini minum, minggu depan kita rasa perbezaan tu badan kita. Wow, segar. Lagu mana lah sebelum ni kita tak jumpa. Lagu mana lah sebelum ni kita tak tahu. Kebaikan manfaat sarang burung walet. Dan untuk anda hari ini, RM100 NESQ bagi dua botol. Dan juga ada satu lagi promo yang kita nak bagikan. Iaitu pakej jimat kita dengan pembelian 6 botol. 6 botol ni kalau ikutkan dia harga dah hampir-hampir kat 1,000. Tapi betul? Untuk orang Terengganu jangan bayar banyak-banyak. Jangan keluar bitih banyak-banyak. Keluar hanya dengan RM200 sahaja. Jadi sangat-sangat murah. Sangat-sangat berpaloi untuk kita manjakan tubuh badan kita. Untuk kita segarkan urat saraf tu. Tulang kuatkan. Tulang belakang kuatkan. Jadi dekat mana nak buat tempahan, telefon. Sekarang kita di talian 016-551-6443 016-551-6443. Jadi untuk pembelian boleh datang terus di cawangan Terengganu kita, berada di Kuala Terengganu berhadapan dengan Hotel Ming Star ataupun Wisma Cermelang, dekat-dekat jambatan yang terangkat tu. Pusing sekejap di laluan jalan besar tu, nanti nampak signboard warna kuning. Jadi kalau yang mana tak boleh nak datang tapi nak beli juga barang sampai baru bayar ataupun nak bayar terus secara transport online pun boleh, cuma ada sedikit cas perhantaran untuk anda berbanding harga asal. Cah memang mahal, tapi hari ini NESQ nak bagi harga yang sangat friendly, sangat rakan baik, sangat kasih sayang untuk anda. Jadi jangan lepaskan untuk dapatkan tawaran kita hari ini. 2 botol RM100 atau 6 botol RM200. Telefon di talian yang saya sebutkan tadi. Dan apa kata Cah, kita berehat sebentar ni. Panggilan ni dah mula panah dah ni.
0: Itulah.
1: Kita berehat sebentar.
0: Okey, kita nak beri dulu dengan lagu dari Full Garden Lemon Tree. Kita layan Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Okay, Fool's Garden Lemon Tree. Kita masih lagi bersama dengan Cik Azman di talian. Hello, Cik Azman masih berada di talian ke?
1: Iya, saya masih lagi berada di talian. Di udara ni, di udara.
0: Iya, iya.
1: Okay, jadi kita nak fokuskan kepada promosi kita hari ini buat orang Terengganu yang sebelum ini ada sengai badan, kan? Ada rasa masalah lutut, ni solat ni kadang-kadang duduk dekat kerusi, ada yang terbaring, lama berterbaring, tak boleh nak bangun, sakit lutut lah, sakit pinggang lah. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Apa kata hari ini? Mari kita ikhtiar sehat dengan produk minuman yang mendapat kelulusan. Jadi tak perlu nak cari masuk hutan, nak pergi panjat bukit, nak cari sarang burung walet tu, tak payah, tuan-tuan. Di Nescu ini dah ada segala-galanya. Jadi yang paling penting kita keluar duit sikit je, Cah. Tak banyak pun. Tuan-tuan orang Terengganu, kereta besar, motor besar, boleh beli belaka. Ni kita nak jual RM100 saja untuk anda, dua botol. Yang kami berikan ini cukup manfaat untuk seorang cuba dulu. Sebelum ini balik daripada laut tu kan, pergi apa, tangkap ikan, dia rasa badan ni tak boleh nak kena panas lama lah. Tak boleh nak berdiri lama. Dia rasa nak hitam, rasa nak terbaring, rasa nak tak boleh nak buat kerja. Jadi kita tak nak badan kita. Kita nak sentiasa dalam keadaan semangat, baik, sehat, barulah orang di sekeliling kita tu rasa sayang, suka. Ini dok, mari rasa sakit, tiba-tiba nak marah bini gara-gara tak buat air kopi. Jangan macam tu, tuan-tuan. Okay? Jadi untuk yang promosi yang kita tawarkan hari ini, untuk nak jaga usus kita, untuk jaga organ dalaman kita, untuk lancarkan perjalanan darah dan tubuh badan kita, tak nak pening-pening kepala, tak nak serabut-serabut, tak nak pitam-pitam, hari ini, 2 botol RM100 atau 6 botol RM200. Ha, masing-masing ada cas perhantaran yang mana tak boleh datang secara walk-in. Sekali lagi, saya maklumkan, cawangan Terengganu kita berada di berhadapan Wisma Cemerlang di Kuala Terengganu. Allah, kalau naik jambatan tu, ia turun, belok alik kiri, nampak dah warna kuning, signboard kita dekat atas bangunan berhadapan dengan Wisma Cemerlang. Jadi, untuk anda, sekarang, telefon segera untuk buat tempahan di talian kami 016-551-6443 016-551-6443 Sekali lagi saya ulang, 016-551-6443 Jadi kalau nak sehat, Cah, rasa nak gembira, nak kulit cantik, hari ini jangan lepaskan peluang hebat yang Nescu tawarkan. Jadi untuk anda nak cantik, nak sehat, ingat Nescu selalu. Jadi ini saja masa yang saya ada berkongsi manfaat dan juga
0: Cik
1: kebaikan.
0: Cik Azman, ada orang tanya ni. Dekat sana ke? Kalau pergi sana, ada Cik Azman dekat sana ke?
1: Oh, saya tak ada berada di Terengganu. Saya ada berada di SQ, di negeri Sembilan.
0: Oh, suka dengar Cik Azman celoteh Cik Azman ni.
1: InsyaAllah ada masa nanti saya berada di Terengganu. Saya akan pergi ke konti Terengganu. Jadi kita akan bertua, berjumpa Jadi insyaAllah, tuan-tuan, saya pun tak diberikan masa yang panjang. Kalau boleh, saya nak sejam berbual dengan orang Terengganu ni. Seronok orang Terengganu, dia mualik, dia orang kata peramah-peramah. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, saya doakan untuk kesejahteraan diri, kebaikan, kesihatan, segala-galanya. Lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Dan juga kita akan ke udara lagi, ya, Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, seketika. Saya suka sebenarnya. Ceri sangat Cik Azman kita ni. Yang merupakan jurucakap untuk produk Nescu Resources pada hari ini untuk rancangan tajaan kita. Pada sekarang pukul 11.46 minit pagi. Dan insyaAllah seketika nanti Aisyah akan umumkan siapakah yang berjaya menjawab tekan lagu berikan dengan tepat dan juga terpantas. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: cik. Apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Oh. Kini kita cari wawet ke?

0: ke lagu.
1: Baik, sekian lagu berikan anda. Saya nak ucapkan tahniah kepada Kimi Batu Rakit. Katanya alhamdulillah rampas kembali juara teka lagu. Nak dengar lagu dari Gravity, Sinambung Cinta. Untuk kawan satu kerja, sahabat TFM yang kenal Kimi, moga kita semua bersaing lagi minggu depan. Untuk teka lagu berikan anda ini, tahniah diucapkan. Dan insyaAllah Bulletin 12:30 hari akan bersama anda seketika nanti bersama penyampainya Marina Ahmad untuk hari ini. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 12:30 hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, IPU di dua kawasan di negeri ini berada pada tahap tidak sihat dan penyedia platform e-dagang perlu tingkatkan pemantauan kesan penyenaraian barangan terlarang dan berbahaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kualiti udara di Pakar dan Kemaman berada pada tahap tidak sihat. Susulan peningkatan bacaan indeks pencemar udara IPU menurut laman Sesawang APIMS setakat pukul 11 pagi tadi di Kemaman merekodkan bacaan IPU 155 manakala Pakar 144. Kedua-duanya berada dalam kategori tidak sihat dan memerlukan orang ramai khususnya golongan berisiko tinggi menghadkan aktiviti luar serta mengelakkan pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar. Mengikut data, bacaan IPU adalah antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Bermula esok, negara akan mengalami fasa peralihan monsun yang dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham berkata, sepanjang fasa peralihan, perubahan cuaca akan berlaku dengan pantas. Keadaan itu boleh menyebabkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh singkat. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan supaya sentiasa peka terhadap ramalan serta amaran cuaca dan mengambil langkah berjaga-jaga terutama semasa ribut petir. Orang ramai turut dinasihatkan mengelak berada di kawasan lapang, menjauhi struktur tinggi dan pokok serta kawasan takungan air selain segera mendapatkan perlindungan di tempat selamat. Besut antara 6 daerah yang dikenal pasti memasuki fasa menua baharu tahun ini dengan komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas adalah 7.2%. Berdasarkan laporan anggaran penduduk semasa Jabatan Perangkaan Malaysia, perkembangan itu menunjukkan proses penuaan penduduk semakin ketara di peringkat daerah berbanding 2020. Selain besut daerah lain ialah Port Dickson, Negeri Sembilan dan Melaka Tengah, Melaka. Penyedia platform e-dagang perlu memperkukuh pengesahan identiti penjual serta meningkatkan pemantauan bagi mengesan penyenaraian barangan terlarang, berbahaya atau melanggar undang-undang. MCMC berkata perkara itu antara fokus sesi libat urus bersama penyedia platform e-dagang yang turut menekankan keperluan mewujudkan persekitaran perniagaan yang seimbang antara perniagaan dalam talian dan premis fizikal. Penyelarasan akan dibuat bagi memperkukuh perlindungan pengguna ke arah mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat dan dipercayai. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyehatkan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hari ni ya? Hari ni kita tengok apa kata Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya ayyul mu'minin afdal. Ada sahabat tanya, apakah amalan orang yang beriman? Kita lah ni orang beriman yang paling afdal, paling utama. Nabi jawab, qala ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Maka kita tengoklah cek balik akhlak kita baik ke tidak. Dan orang maknanya dengan kita ni menyampah ke kan, serabut ke kan, susah hati runsing kalau ada kita ke, huhara ke kan, kecoh ke, asyik-asyik nak bergaduh je dengan kita ke, itu maknanya kena check kita diri kita sendirilah. Kalau maknanya masam apa, manis je kita kan, apa benda baik je, orang pun suka duduk dengan kita, cakap kabur molek, insyaAllah kan, termasuk dalam hadis ni. Kemudian kilah wa ayul mu'mini aksa akiyas, tanya lagi orang beriman ni yang mana yang lebih cerdik. Dia tanya yang cerdik. Qala aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Jadi orang yang banyak ingat mati dan baik persediaan pula. Dia tak boleh ingat mati saja. Bila ingat mati saja tak ada apa boleh kerja kan. Tetapi wa ahsanuhum lahu isti'dada, baik persediaan dia. Jadi ini yang kita kena tengok ni kan. Orang yang apa benda cerdik ini, dia kehidupan dunia ini baik-baik dia kan. Tak bergaduh dengan orang, tak berbalah dengan orang, dengan saudara mara, dengan adik-beradik, okey je kan. Tak mengenai orang lain, tidak ambil hak orang lain, tak marah-marah orang lain. Apa nama lagi, kalau orang-orang lain lah, dengan diri sendiri dia tak buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pun tersilap, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Pengampun. Dia jadi orang yang ceria, fal yafrahu, Allah Taala suka orang yang ceria. Maka mengingati mati ini bukan menjadikan kita bersedih sepanjang masa. Silap tu silap. Mengingati mati, kata Nabi, ahsanuhum lahus tingat dada. Kita mempersiapkan diri, jadi kita menjadi orang beriman yang terbaik. Orang yang beriman yang terbaik, disiplinnya, perangainya tadi, kemudian kerjanya, kehidupan rumah tangganya, anak-anak dijaganya, isteri nafkahnya kan. Kadang-kadang kita ialah, kita merasa kitalah ketua keluarga, beras aku beli, itu dia kan. Tetapi sebenarnya kita menjadi khidmat kepada isteri dan anak-anak, khadim. Kerana khadim inilah kata bunda ulama melihat Nabi SAW. Nabi ni ketika Isra Mikraj sampai langit tujuh tu, menjelajah sampai habis langit lah menjelajah kan. Maka apabila turun saja, Nabi tetap buat kerja rumah, Nabi jahit baju, Nabi tolong isteri, tetap maknanya berkhidmat untuk sahabat. Padahal ini orang yang berada maknanya di kedudukan yang paling tinggi. Maka pada ketika itulah kita sebagai manusia, tuan-tuan, hendaklah kita menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang baik untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Lebih kepada memberi, berkhidmat, berbanding dengan kita meminta mendapat. Itu yang Nabi ajar kepada kita kan. Dalam perang Tabuk, Nabi apa benda suruh orang bersedekah sehingga sahabat-sahabat walaupun miskin, tetapi oleh kerana didikan Nabi, seada di dalam rumah dia sebiji kurma saja, maka dia datang dengan sebiji kurma itu sedekah. Padahal orang yang ada sebiji kurma untuk makan ni tak payah bersedekah, tapi dia punya pattern. Nabi suruh apa benda kita berkhidmat atas dunia ini, mereka sanggup korbankan walaupun yang ada hanyalah sebiji kurma saja. Maka kerana itulah kita hendaklah menjadi manusia yang berguna, sentiasa berkhidmat dan bermanfaat untuk orang lain. InsyaAllah aman makmur, harmoni dunia kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Seleksi 90-an, kita mulakan lagu pilihan dari Cik Nap, Pulau Berenjut. Janji Manismu Aisyah, Amira, Pulau Serai, Seksa UK, Kaabah, Dungun, Ella dan Corey, Pergilah Sayang. Dan seterusnya, Farah Farhana, Dungun, Haslinda, Sehati Sejiwa. Terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, Seleksi 90-an.

0: Tujuh, nak mari dah. Macam-macam hak kita fikir dan nak buat kan? Hak kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hak kita nak? Hak pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hak kecil sabarlah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2020.
1: Baik, Belanjawan 2027 pastinya. Kita rakyat Malaysia menantikan sesuatu yang manis dari pengumuman, insyaAllah, oleh Perdana Menteri kita esok yang mengangkat tema untuk tahun ini, Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Sungguh puitis sekali tema yang telah diberikan untuk tahun ini. Dan mungkin ada juga nak berkongsi berkenaan dengan harapan bersama Aisyah di sebelah tengah hari ini, sambil kita layan lagu 90-an pilihan daripada rakan-rakan kita. Mungkin ada yang nak menyatakan harapan, bolehlah anda dialu-alukan untuk anda semua menghantar harapan anda, ucapan harapan anda di WhatsApp Terengganu FM. InsyaAllah Aisyah akan bacakan sambil-sambil kita layan lagu 90-an pada sebelah tengah hari ini. Dan pastinya, insyaAllah, tumpuan orang ramai termasuk kumpulan pelabur luar negara menantikan intipati Belanjawan 2027 yang pastinya insyaAllah akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada esok. Satu hari lagi ni. Dan sebelum itu juga insyaAllah Perdana Menteri akan mengadakan taklimat berkaitan Belanjawan Madani 2027 kepada pihak media. Dan beliau berkata taklimat itu penting bertujuan untuk menjelaskan hala tuju serta ikhtiar Kerajaan Madani untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Jadi jangan semua, jangan lupa semua. Kalau anda minta-minta lagu untuk seleksi 90-an tu, jangan lupa untuk selitkan ucapan harapan anda. InsyaAllah sama-sama kita. Pastinya semua kita ni mengharapkan sesuatu yang indah-indah. Tak kisahlah siapa jua anda. Dari pelbagai sektor pekerjaan, nelayan ke, siapa lagi pekerja swasta mahupun penjawat awam, semua kita sebenarnya rakyat Malaysia menantikan sesuatu. InsyaAllah dan pastinya ada harapan bagi setiap rakyat Malaysia itu sendiri. Okey, 12.36 minit tengah hari, terus layan kami di Seleksi 90-an.
2: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

permintaan dari Nazriani Kedah. Okey, waktu sekarang pukul 12.50 minit tengah hari, memandangkan satu hari lagi kita nak mengikuti pembentangan belanjawan 2027. Pelbagai harapan, hasrat setiap kita rakyat Malaysia menginginkan sesuatu yang manis-manis untuk kita pada tahun 2027. Dan di sini juga saya nak kongsikan berkenaan dengan GDN Terus Komited Perkukuh Keselamatan Negara Kebajikan Anggota, yang mana Kementerian Dalam Negeri KDN akan terus memberi keutamaan kepada usaha memperkasakan aset, teknologi dan keupayaan penguatkuasaan serta menjaga kebajikan anggota keselamatan menerusi peruntukan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok. Dan menterinya dalam negeri itu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tumpuan itu menjadi kesinambungan daripada amanah yang digariskan menerusi belanjawan 2026 yang telah diterjemahkan kepada pelbagai inisiatif dan tindakan sepanjang tahun ini. Dan antaranya katanya keupayaan udara ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM diperkukuhkan dengan penerimaan helikopter baharu, manakala keupayaan armada maritim juga terus dipertingkatkan menerusi KM Bendahara serta pembangunan kapal multi-purpose mission ship MPMS. Itu dia yang sedikit dapat saya kongsikan harapan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN, yang mana insyaAllah untuk belanjawan 2027, Kementerian Dalam Negeri KDN akan terus memberikan keutamaan kepada usaha memperkasakan aset, teknologi dan keupayaan penguatkuasaan serta menjaga kebajikan anggota keselamatan menerusi peruntukan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok. Yang mana kalau kita imbas kembali, tahun lepas KDN telah menerima bajet 21.18 bilion yang mana amanah kerajaan Melani untuk terus memperkukuhkan keselamatan dan kenderaan awam negara dengan tumpuan kepada peningkatan aset dan penguatkuasaan, pembinaan serta naik taraf fasiliti kawalan sempadan dan pintu masuk negara serta kebajikan anggota. Untuk tahun lepas, bajet untuk KDN adalah 21.18 bilion. Kita tak tahu lagi untuk tahun ini. Itu di antara harapan dari kementerian tersebut. Dan insyaAllah kalau kita lihat sendiri, menerusi laman media sosial, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti diperkukuhkan dan pertubuhan diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Ada sekarang pukul 12.53 minit tengah hari, dan insyaAllah seketika nanti saya akan bacakan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di Terengganu. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Dan usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Pada sekarang pukul 1.23 minit tengah hari, dah di penghujungnya pun kita tinggal beberapa minit lagi untuk Aisyah ke udara bersama anda. Tapi sebelum Aisyah tutup untuk ruangan anggun pada sebelah tengah hari ini, Aisyah nak kongsikan berkaitan dengan keadaan cuaca kita semasa, yang mana bermula esok negara akan mengalami fasa peralihan monsun yang dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham berkata, sepanjang peralihan, perubahan cuaca akan berlaku dengan sangat pantas. Dan keadaan itu boleh menyebabkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh singkat. Dan sehubungan itu juga, orang ramai diingatkan supaya sentiasa peka terhadap ramalan serta amaran cuaca dan mengambil langkah berjaga-jaga terutama semasa ribut petir. Orang ramai diturut juga dinasihatkan

di tempat. Selamat. Pada sekarang pukul 1.24 minit tengah hari dan sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah seperti biasa rancangan Hidayah menyusul. Terbitan rakan penyampai Katih yang membawa tajuk umur salamah, teladan iman, hikmah dan kesabaran. Dan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan juga seketika nanti Tok Guan Agama orang kita, JJOK, anda juga akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing akan ke udara bersama anda. Dan sekali lagi, saya nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk esok hari Belanjawan 2027. Satu hari lagi kita nantikan apakah bingkisan yang manis yang telah yang amat berhormat kita akan sediakan untuk kita pada esok hari. InsyaAllah doa yang baik-baik sahaja, InsyaAllah. Yang penting kita ingat semuanya Allah punya. Iwan Syahman sampai di sini saja. Assalamualaikum, jumpa esok. Sekali lagi untuk Ruangan Anggun, jaga diri anda. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Okay, jadi hari ini insyaAllah kita akan menyambung siri-siri kuliah kita dengan satu perbincangan. Perbincangan di bawah tajuk seorang lagi tokoh Ummahatul Mukminin yang saya rasa sangat banyak kita boleh ambil pengiktibaran dan pengajaran di sebalik kisah ketabahan, kisah kesabaran Ummahatul Mukminin. Hari ini kita tengok contoh isteri ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu an. Jadi Ummu Salamah ni kalau dilihat dalam sejarah, panjanglah cerita dia dikaitkan dengan kisah perjanjian Hudaibiyah, dan kebijaksanaan dia itu banyak disirahkan dalam bagaimana strategi dia menangani kemelut yang berlaku di tengah-tengah selepas perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi Ummu Salamah ni dia adalah isteri Nabi yang paling lama, meninggalnya ketika usia 90 tahun. Ada riwayat menyebut dia meninggal ketika usia 86 tahun dan 84 tahun, tapi yang paling kuat dalam usia 90 ke 91 tahun. Jadi dia adalah isteri Rasulullah yang paling lama hidup selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Nabi yang lain semua dah meninggal dah. Dia meninggal di zaman tabi'in. Maknanya ketika dia meninggal itu tak ada dah para sahabat atas muka bumi pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah yang terakhir meninggal. Panjang usianya dan dia berkhidmat selepas pada kematian Rasulullah. Dia berkhidmat sebagai penasihat kepada Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian pada seterusnya sehinggalah pada zaman Muawiyah. Jadi Ummu Salamah ni adalah gelaran kepadanya, anaknya bernama Salamah. Jadi kita panggil dia Ummu Salamah, mak kepada Salamah. Suaminya adalah Abu Salamah. Jadi nama sebenar Ummu Salamah ini adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Jadi itu adalah nama sebenar. Kemudian gelaran bagi Ummu Salamah ni adalah Zatul Ra'i. Sebab apa diberi gelaran Zatul Ra'i? Dia adalah menjadi sumber. Kalau ada kemelut, masalah politik nak selesai, orang tanya Ummu Salamah. Sebab apa dia bijak dalam strategi politik? Dia bijak dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku. Rasulullah tak tahu nak buat keputusan macam mana, Rasulullah akan tanya Ummu Salamah. Bijak dia ni. Kemudian selepas itu sahabat-sahabat pun akan rujuk dia juga. Jadi Ummu Salamah ini dari segi hadis, dia adalah yang kedua banyak hafal hadis selepas Aisyah. Aisyah memang jauh banyak bilangan hadisnya. Ummu Salamah ni, tempat tinggal Ummu Salamah itu adalah tempat antara tempat wahyu turun, ayat-ayat Quran turun banyak, dan Ummu Salamah ini menginap di rumah isteri Rasulullah yang telah meninggal, iaitu Zainab. Jadi tinggal kat situ sebab Zainab ni adalah isteri Rasulullah yang paling singkat Rasulullah hidup, dalam sekitar 7 bulan. Jadi Zainab tu adalah isteri yang suami meninggal juga syahid dalam perang. Kahwin kemudian meninggal. Kemudian Rasulullah kahwin dengan yang ke-6 ni, Rasulullah tinggal di rumah Zainab tu. Jadi begitulah sebersedikit latar belakang Ummu Salamah ini. Jadi Ummu Salamah ini asalnya dari Bani Makhzum, dan ayah pada Ummu Salamah ini adalah sepupu kepada Khalid Al-Walid. Maknanya bukan keturunan sebarang jugalah, kan? Dari Khalid Al-Walid, sepupu pada Khalid Al-Walid. Jadi Ummu Salamah ni dan Abu Salamah adalah antara orang yang terawal masuk Islam bersama keluarganya. Okey. Jadi kisah dia ni, Ummu Salamah ni, kita mungkin bayangkan isteri Nabi hidup dalam keadaan ialah penuh hormat, hidup dalam keadaan mudah, tak. Liku-liku yang dilalui oleh Ummu Salamah ini adalah sangat banyak part yang menyayat hati. Antara part yang paling menyayat hati apabila dia lanjut usia, kan. Jadi dia dapat dengar peristiwa cucu Rasulullah dibunuh di Karbala sampai kat dia. Pada ketika itu usia dia dah lanjut dah. Sehingga dia pengsan, jatuh tu pengsan. Dan tak lama selepas daripada tu Ummu Salamah meninggal. Jadi banyak peristiwa yang menyayat hati ni dilalui oleh Ummu Salamah. Start daripada sebelum berkahwin dengan Rasulullah lagi. Okay, jadi Ummu Salamah ini, dia datang dari, asalnya dari Bani Makhzum, dan suaminya Abu Salamah itu datang dari keturunan Bani Asad. Jadi Bani Makhzum dengan Bani Asad ni adalah dua golongan yang kita kata kuat lah, kabilah yang kuat pada ketika itu, dan saling gaduh juga dua kabilah ni, ya? Sebelum Islam lah, sebelum Islam saling gaduh kalau kat Mekah tu. Jadi Ummu Salamah ini dia ada 4 orang anak.
4 orang anak, anak yang pertama Salamah. Sebab itulah orang Arab kalau nak panggil mak ayah ni, dia ikut anak yang pertama. Jadi sebab itu dipanggil Ummu Salamah. Kan? Jadi Salamah anak yang pertama, anak yang kedua Durrah, anak yang ketiga Umar, anak yang ketiga Zainab. Jadi Zainab ni nama yang popular di kalangan orang Arab. Banyak diletak nama Zainab. Apa maksud Zainab? Zinatul Ab, riwayat mengatakan perhiasan bagi ayah. Dia gabung-gabung Zainab, perhias, Zain tu perhiasan, digabung dengan ayah, jadi perhiasan ayah. Ada satu lagi tafsir mengatakan Zainab bermaksud bunga yang ditanam yang harumannya terus mengharum sehingga dia membesar. Indah sebenarnya nama Zainab tu. Tapi orang kita ni tak ada nak letak nama Zainab. Betul tak? Ada nak letak. Maksud nama Zainab itu sangat indah sebenarnya. Kan? Nama yang disikit oleh Rasulullah lah, pohon yang harum. Jadi Abu Salamah ini okay, ke Bani Asad dengan Bani apa tadi, Bani Makhzum tadi adalah antara Bani yang kita katakan Bani yang elit di Mekah pada ketika itu, yang sangat berpengaruh. Jadi setelah beberapa ketika selepas masuk Islam, masuk Islam masa itu kan Islam dalam keadaan tak sebar luah lagi, jadi keluarga Ummu Salamah ni banyak menerima tekanan daripada kafir Quraisy. Jadi macam-macam ugutannya, seksaan pun diterima. Jadi tak tahan. Bila tak tahan macam tu, kemudian berpindah ke Habsyah. Hijrah yang pertama kan, berpindah ke Habsyah. Jadi berpindah ke Habsyah sekejap, kemudian lama tu, jangan kata mudah. Habsyah ni tak mudah. Jalan kaki jauh tu, naik unta kan, tak mudah. Kemudian balik daripada Habsyah, duduk sekejap, kemudian banyak lagi tekanan yang diterima ni, tak tahan Arab Quraisy ganggu ni. Kemudian dia sepakat dengan suami dia untuk berpindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah pada ketika itu ada anak dah. Salamah ni lah ada anak seorang. 3 orang tadi tak ada lagi. Ada anak seorang yang usianya pada ketika itu hanyalah 2 tahun. Jadi 2 tahun ni berat kata kau tak lepas lagi nyusu. Betul tak? Jadi pada pagi tu bila nak berhijrah tu, Abu Salamah ni siapkan unta, kemudian angkatlah semua barang ni. Semua barang duduk siap atas unta, kemudian panggil Ummu Salamah dengan anak yang berusia 2 tahun. Bayangkan naik unta perjalanan sekitar 500 km nak pergi Madinah. Kita lebih kurang dari sini Terengganu ke Kuala Lumpur kan, kita lalu highway kan. Ni bukan lalu highway ni, dalam keadaan musim kering, panas, naik unta, perempuan bawa anak kecil 2 tahun dengan suami. Jadi kita boleh bayang macam mana penderitaan yang dilalui oleh Ummu Salamah, yang membuatkan dia seorang perempuan yang cukup sabar dan cukup cekal, dan selayaknya akhirnya dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nak naik unta ni. Bila nak naik unta tu, tiba-tiba datang kaum kabilah daripada isteri dia, Bani Makhzum datang. Bila Bani Makhzum datang, dia kata dekat Abu Salamah tu, okey tak apa Abu Salamah, kamu nak pergi berhijrah ke Madinah itu kamu punya pasal. Tapi perempuan ini, Ummu Salamah, dia dari keturunan kami. Kami tak akan biarkan keturunan kami ikut kamu ke Madinah. Masa tu bukan Islam lah masa tu eh? Yang ganggu ni Bani Makhzum tu, orang-orang bukan Islam. Kami tak akan biarkan. Lepas itu berlakulah pertengkaran, pergaduhan, tarik menarik apa semua. Akhirnya ditarik Ummu Salamah tu, diasingkan daripada suaminya. Tak boleh, kalau nak pergi kamu pergi. Jadi terpaksalah pada ketika itu, bila Ummu Salamah dengan anaknya ditarik-tarik macam tu, jadi terpaksa Abu Salamah pergi seorang-seorang berhijrah ke Madinah. Okey, bila tinggal 2 orang ni pula, tiba-tiba datang pula dari kaum Bani Asad pula, keturunan ayah dia pula, keturunan Abu Salamah. Abu Salamah kan tadi dari Bani Asad kan. Datang pula keluarga Bani Asad. Bani Asad cakap pula dekat Ummu Salamah, okey tak apa Ummu Salamah kalau kamu nak pergi berhijrah, tapi anak ini dari keturunan kami pula dah. Anak Ummu Salamah tu lah, anak ni daripada keturunan kami, anak ni tak boleh ikut serta. Jadi kita nampak kat sini, bukan mudah nak berhijrah. Hanya orang yang betul-betul kental yang dapat berhijrah ke Madinah. Tak boleh. Jadi berebut kat situ. Bila berebut kat situ, sehingga ada riwayat menyebut bahawa tangan Abu Salamah anak tu yang 2 tahun pada ketika itu dislocated, maksudnya patah tu, tarik-tarik ni. Bila gitu Ummu Salamah menangis, dalam keadaan dia suami tak ada dah ni, pergi dah. Bukannya ada boleh telefon nak call, kata anak tak sihat ni apa semua, tak ada apa-apa hubungan, hanya semata-mata pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila macam tu anak cabut tu, tak sampai hati. Jadi tak sampai hati tu, dia lepas jadi anak dia. Bila dia lepas anak dia, anak dia bawa pergi ke Bani Asad. Dia ni seorang-seorang, kemudian duduklah dia ni menangis.
dalam riwayat menyebutkan, jadi dia dibawa ke kaum Bani Makhzum, anak dia dibawa ke kaum Bani Asad, suami dia di Madinah. Nampak tak dia berpisah tiga penjuru? Takdir Allah ni nak menguatkan jiwa dia. Kita tengok hari ini macam jiwa-jiwa orang yang berada di Gaza. Keadaan dia macam tu. Jadi itu juga yang dilalui oleh para sahabat dahulu kali. Tak ada yang duduknya nikmat macam kita ni, tak ada. Seribu kali susah kita pun tak akan sama dengan satu kesusahan yang dilalui oleh Ummahatul Mukminin, yang dilalui oleh orang-orang yang kita tengok hari ini kalau di Gaza. Tak akan sama. Jadi bila macam tu dah lulu hati dah, eh tak apalah, lepaslah anak-anak dah cedera dah sampai ni berebuk ni, okay, bawa. Jadi anak dia duduk dekat Bani Makhzum. Bayangkan pada ketika itu dia menyusu anak dia, lepas susu ni ibu mana yang tak trauma menghadapi keadaan yang macam tu. Jadi Ummu Salamah dalam riwayat dia, selama setahun dia duduk dalam keadaan macam tu, dan kerana trauma teringat ke anak dia tu, setiap hari dekat Mekah dia akan pergi satu tempat yang namanya Abtah. Tempat Abtah ini adalah antara Mekah dan Mina, Abtah tu. Jadi kat situ dia akan menangis daripada pagi hingga ke petang dalam keadaan dia berdoa, ya Allah, sebelum menangis pagi hingga petang, selama setahun pisah dengan anak tu. Daripada anak menyusu sampai anak tu habis tempoh menyusu lah, kita kata. Jadi duduk situ sampai satu tahun duduk situ, sepupu dia menjadi saksi, sepupu dia menceritakan keadaan dia dalam kitab-kitab sirah. Kalau kita tengok, menceritakan keadaan Ummu Salamah ini yang sedih kerana berpisah dengan anaknya Salamah. Jadi bila sampai kat situ, Ummu Salamah ni, saudara mara Ummu Salamah ni pergi bercerita. Wakil-wakil dia pergi bercerita dengan pimpinan Bani Makhzum. Dia kata, kamu buat macam ni, kamu nak apa sebenarnya? Kamu tengok perempuan ni dah menderita teruknya. Apa yang kamu dapat bila kamu pisahkan macam ni? Kamu dapat apa, wahai pimpinan kaum Bani Makhzum? Kamu tak dapat apa pun bila kamu buat macam ni. Dia menderita, menangis setiap hari. Suami dia jauh, anak dia pun jauh. Akhirnya, bila banyak kali dia adu-adu macam tu, dia asak-asak macam tu, anaknya dapat balik dekat dia. Salamah tadi kan, yang berpisah setahun tu, dapat balik. Okey, bercantum dia dengan anak dia. Suami masih lagi dekat Madinah. Bila bercantum dengan anak dia, lepas tu dia minta, tolonglah lepaskan aku ni, nak jumpa suami aku ni dekat Madinah ni kan. Bila macam tu, dia minta macam tu, akhirnya dia dibenarkan jumpa dengan suami dia di Madinah. Tak berhijrah lagi ni. Okey, nak berhijrah. Dia dua beranak ni. Anak pada ketika itu dah masuk, kita katakan 3 tahun lah lebih kurang. Anak seorang. Nak naik unta, perjalanan atas padang pasir. Jaraknya 500 kilometer. Macam mana tu? Tapi kekuatan hati Ummu Salamah ni, dia bawa anak dia, dia naik unta, okay, dia start jalan. Nak jumpa suami dia ni. Tawakal semata-mata. Tak ada WhatsApp, tak ada handset, tak ada telefon nak tanya khabar. Duduk kat mana aku ni, rehat dekat RNR kejap kan. Kejap lagi terus lagi perjalanan, agak-agak pun 5 karang sampai lah. Tak ada. Dan perjalanan 500 kilometer itu, nak pergi ke Madinah itu, riwayat mengatakan mengambil masa paling cepat 10 hari. Maksudnya akan banyak berhenti. Okey, akan banyak berhenti. Jadi Ummu Salamah ni bawa anak dia, tawakal dengan segala bekalan sekuk-sekuk yang ada, kita kata tau. Roti-roti arak yang ada, roti-roti benda semua ni bawa belaka. Kemudian sampai satu perhentian, RNR yang pertama. Sampai perhentian yang pertama, kemudian adalah seorang lelaki tengok dia. Eh, siapa tu? Nama orang lelaki tu adalah Osman bin Talha. Siapa dia Osman bin Talha ni? Osman bin Talha pada ketika ini belum Islam lagi ya. Ketika dia tengok, kan masa tu Islam tak kuat lagi. Berapa kerat dia yang masuk Islam pada ketika itu. Osman bin Talha ini adalah orang yang buat report tentang Mus'ab bin Umair. Ketika mana Mus'ab bin Umar ini masuk Islam, Osman bin Talha lah. Nak kiranya buat hal jugalah maknanya. Tapi dalam hati dia masih ada lagi kemanusiaan. Dia bukan macam grup-grup Z yang dekat Gaza tu, yang tak ada habis dah kemanusiaan. Jadi Osman bin Talha ni dia masih lagi ada kemanusiaan. Dia tengok, walaupun dia dulu, sejarah dia, masa Mus'ab bin Umair tu masuk Islam, sahabat Nabi juga, dekat Mekah tu, dia pergi report. Dia pergi report dekat mak dia. Mak Mus'ab tu, dia kata, tahu tak anak kau dah masuk Islam dah. Mus'ab mula-mula tak percaya, eh mana boleh anak aku ini kekal keturunannya agama nenek moyang kami ini. Tak mungkin. Lepas tu akhir-akhirnya mak dia tahu tu, terkejut. Sebabnya report daripada Osman bin Talha ni lah cerita. Tapi Osman bin Talha ni, oleh kerana dia masih lagi ada hati, bila dia tengok tengah-tengah padang pasir ada seorang perempuan, dia tengok-tengok-tengok, eh bawa anak pula lagi kecil dalam belakang unta tu, tak jadi, kena tolong. Dia pun pergi dekat. Dia kata, nak ke mana? Lepas tu Ummu Salamah bagi tahu nak mencari suami di Madinah. Lepas tu apa jawab Osman bin Talha ini? Dia jawab, aku akan hantar kamu sehingga sampai di Madinah, sehingga kamu boleh jumpa Nabi. Tu je conversation dia. Ayat dia tak panjang. Kalau kita tak jumpa orang, hok sesat jalan,
tiba-tiba habis minyak tengok R&R, lepas tu dia boleh atur kita kalau pun habis cerita dah, habis buat episod dah 10 episod habis tahu. Ya yeah, tak? Ha, keluarga habis cerita. Tapi dak ummahatul mukminin. Hanya bercakap ayat itu saja, benda yang penting saja sebab untuk mengelak fitnah. Nampak tak? Betapa jaganya ummahatul mukminin. Maknanya dak kecoh macam kita lah. Gitulah nak bagi tahunya. Jadi sehingga kan selepas daripada tu Ummu Salamah menyebut bercerita orang yang paling gentleman lah kalau istilah kita. Orang yang paling dia gentleman yang dia pernah jumpa adalah ni Uthman bin Talhah ni. Sebab sanggup tolong dia dalam keadaan tak kenal pun. Tak kenal siapa. Tengok siapa tak kenal. Kemudian perjalanannya macam mana? Perjalanannya dia letak Ummu Salamah dengan anaknya Salamah atau unta. Jadi Uthman bin Talhah ni tarik unta dia berjalan kaki 500 km dengan beberapa kali henti-berhenti R&R nya 10 hari. Jadi bayangkan Uthman bin Talhah ni nak pergi satu tempat, tiba-tiba sanggup batal, sanggup hantar Ummu Salamah ni pergi berjumpa suami dia. Pergi tu 10 hari, balik 10 hari pula. Jadi dia delay 20 hari. Nampak tak? Dia delay 20 hari untuk ke destinasi dia. Kalau kita lah berlaku hari ni, tiba-tiba katakan suami kita ni tak ada, nak mikir lain dah, macam-macam benda dah. Duk delay tak pasal-pasal ni, pergi mana dah ke sampai siang dah ni, kan? Nak mikir macam-macam. Tapi tidak berlaku macam tu. Bila sampai di sana, sampai di sana, Uthman bin Talhah ini tanya orang macam mana ni, kat mana ni, gini-gini. Akhirnya, Uthman bin Talhah bawa Ummu Salamah ni, berjumpalah dengan Ummu Salamah. Berjumpa. Bila berjumpa, dia balik pula. Dia terus balik ke Mekah. Uthman tadi ni. Uthman balik ke Mekah 10 hari lagi, sampai 20 hari. Jadi sebab itulah kita tengok pada akhir sejarah hidup ni, orang yang hati dia bersih macam tu, sanggup berkorban macam tu, masa tu dia tak Islam lagi, akhirnya dalam riwayat dia mendapat 3 keistimewaan yang akan saya ceritakan habis cerita sekejap lagi. 3 keistimewaan yang Allah angkat dia. Yang pertama, confirm dia masuk Islam. Uthman bin Talhah ini adalah 3 orang yang terakhir masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Okay, 3 orang yang terakhir. 2 orang lagi Khalid bin Al-Walid. Seorang lagi, okay, saya tak ingat. Jadi dia ada 3 orang yang terakhir. Amru bin As, seorang lagi. Jadi Allah bagi dia kelebihan selepas daripada tu dengan kebaikan hati dia. Jadi kita tengok macam tu lah. Kadang-kadang orang ni yang belum dapat hidayah, bila ada kebaikan hati, kebaikan hati, kita doakan moga-moga dia mendapat hidayah pada satu hari ini. Dan kisah ini dah berlaku dah, Allah tunjuk dah pada Uthman bin Talhah. Jadi Ummu Salamah memulakan kehidupan baru yang tidak mudah pada ketika itu. Selepas jumpa suami dia ni, dah bersatu dah dengan suami dia. Tak mudah macam mana? Ketika itu Islam tak cukup tersebar luas lagi dekat Madinah, dan ketika itu wabak telah berjangkit dekat Madinah. Wabak demam ada, penyakit kulit ada pada ketika itu, dan anak dia pula dijangkiti penyakit. Tak ubah seperti keadaan kalau kita nak kata macam mana ya, keadaan dekat Syria selepas daripada perang apa semua, kan penyakit tersebar, macam-macam wabak tersebar. Dia begitulah. Jadi keadaan tak stabil pada ketika itu. Banyak dugaan yang dilalui oleh Ummu Salamah, dan ketika bersatu dengan suaminya tu, maka lahirlah 3 orang lagi putera dia tadi. 3 orang lagi putera dia tadi. Siapa dia tadi? Cuba ingat lagi tak nama dia tadi? Umar, Durrah, Zainab. Jadi ada lahirlah 3 orang lagi. Tak lama selepas daripada itu, dalam keadaan anak tu kecil lagi, setengah-setengah riwayat kata dia mengandung. Anak yang terakhir tu Zainab, setengah kata memang dah lahir dah. Berlakulah pula perang Uhud pada ketika itu. Berlakulah pada perang Uhud pada ketika itu, dan suaminya Ummu Salamah adalah antara orang yang ikut serta Rasulullah untuk berjuang di perang Uhud. Jadi pergilah lagi berperang. Bila pergi berperang pada ketika itu, ramai syuhada, ramai yang jatuh, ramai yang tumbang mati syahid pada ketika itu. Perang Uhud kan, kita tahu sejarah perang Uhud macam mana, kan, atas bukit tu macam mana, ramai yang meninggal. Tapi Ummu Salamah pada ketika itu dia tak meninggal. Dia balik tapi dengan luka yang terlalu parah kat rumah. Dia balik sampai kat rumah, luka yang terlalu parah sehingga ada riwayat menyebutkan habis ni, kesan-kesan luka ni sampai menanah semua. Jadi tak lama selepas daripada itu, meninggal Abu Salamah ini. Okay, meninggal Abu Salamah ini, sebelum meninggal, Abu Salamah mengajarkan satu doa pada Ummu Salamah. Yang doa itu kita bacakan sehingga hari ini. Kita baca sehingga hari ini ketika mana kita ditimpa
musibah. Apa doa itu? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Doa itu kita baca ketika kita ditimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Okey, ayat ini Abu Salamah mengajarkan kepada isterinya. Dia buat gua-gua, dia pernah mengajar, dia kata Ummu Salamah, dia pernah sebut macam ni, wahai suamiku, selepas kematianmu aku tidak akan kahwin lagi. Sebab apa? Sebab tidak akan ada suami sebaikmu. Biasalah kita tau. Kalau kita cakap pun, kata kalau hamba tak ada esok-esok kan, kita pun cakap lah tok laki. Tok laki kita pun cakap gitu juga, katakan. Dia sepasangan yang bahagia dalam sejarah dia. Jadi bila cakap gitu, pakat-pakat janji lah maknanya. Jadi gitu, bila gitu, Ummu Salamah kata tak akan ada orang yang lebih baik daripada suami dia. Dan Ummu Salamah kata, aku pernah terbaca kisah Rasulullah sebut, kalaulah maknanya itu suami yang terakhir ketika hayat di dunia, suami itu akan menemani di syurga. Jadi aku nak, wahai Abu Salamah, kamu menemani aku esok-esok. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah boleh masuk syurga Allah sama-sama. Jadi Ummu Salamah kata, nak tak? Aku nak bagi pada kamu satu doa yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu impikan itu. Jauh lebih baik, nak tak? Jadi Ummu Salamah kata, apa dia? Excited pada ketika itu dalam keadaan suami dah luka parah teruk sangat dah. Nazak lah. Kita kata dah nazak dah pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah pun dengar doa yang dibacakan oleh suaminya. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas musibahku ini. Maksud dia gitu, dan gantilah kepadaku apa yang lebih baik daripadanya, daripada musibah itu. Jadi doa ini Ummu Salamah baca sebab ikut suami dia. Ummu Salamah pun baca, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas musibah yang menimpa aku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Walaupun begitu, dalam hati Ummu Salamah pada ketika itu, dia sebut apa? Dia baca suaminya doa ini sebab suami dia suruh baca. Dalam hati dia pada ketika itu, tak mungkin akan ada suami yang lebih baik daripada Ummu Salamah. Tengok, ni kisah cinta sejati sungguh lah ni. Tak mungkin ada yang lebih baik. Selepas daripada itu, tak lama terus suaminya meninggal. Okey, kemudian Ummu Salamah dalam keadaan segala susah payah membesarkan anak 4 orang ni. Dalam keadaan yang kecil itu masih lagi, yelah, tak boleh banyak, tak boleh lagi kan, baru lahir. Jadi payahlah keadaan dia pada ketika itu. Selepas dia habis edah, datang sahabat-sahabat masuk nak minta siapa? Nak minta ni lah Ummu Salamah. Jadi nak bagi tahu kat sini, minta tu bukan sebab kita jangan bayangkan sebab sahabat-sahabat ni Allah habis edah minta selalu. Kita jangan bayang gitu. Didikan yang diajar oleh Rasulullah, mana-mana isteri para syuhada yang ditinggalkan oleh suami, kemudian hidup dalam kepayahan dengan anak-anak nak membesarnya pada ketika itu dalam keadaan Madinah tak lagi stabil, kena tolong. Dan Rasulullah dah tunjukkan macam mana Rasulullah dah tolong dah sebelum itu Zainab binti Khuzaimah yang juga suaminya meninggal syahid dalam perang. Jadi bila Rasulullah tunjuk macam tu, sahabat-sahabat pun ikut. Jadi sebab itulah ketika mana Ummu Salamah habis edah, sahabat-sahabat pun minta Ummu Salamah sebab nak jaga. Susah ni perempuan ni seorang ni nak jaga anak-anak ni. Siapa dia nak jaga ni, nak ambil tanggungjawab ni. Jadi sahabat ni offer nak jaga. Sahabat yang pertama offer siapa? Saidina Umar offer nak jaga dia. Mengambil iktibar kisah daripada Rasulullah jaga Zainab binti Huzaimah yang ada anak-anak juga. Jadi selepas Zainab binti Huzaimah tu meninggal, rumah Zainab binti Huzaimah tu kosong dah. Tak ada kan? Tak ada orang dah. Kemudian Umar datang ditolak oleh Ummu Salamah. Maknanya kita tengok standard Ummu Salamah ni, tingginya nilai kasih sayang dia tu pada suami dia, tak boleh nak terima. Tak ada orang sebaik Ummu Salamah. Umar pun dia boleh tolak. Sahabat kerat Nabi tu dia boleh tolak. Okey, tak apalah. Lepas pada tu, kemudian Abu Bakar pula minta pun ditolak juga. Maksudnya dalam hati dia, Ummu Salamah adalah satu-satunya, the first and the last, kita katakan forever love lah ni. Tak terima juga pada ketika itu. Kemudian ditolak, tendang, kita kata tak, ditolak oleh Ummu Salamah. Kemudian akhirnya Nabi melamar Ummu Salamah. Lepas itu pada ketika itu Ummu Salamah teringat doa yang suami dia mengajar, yang lebih baik daripadanya. Takkanlah aku nak kata suami aku lebih baik pada Rasulullah. Yang datang pada aku ini adalah sebaik-baik manusia atas muka bumi ini, sampai ke akhirat sekalipun, sampai kiamat sekalipun, dialah orang yang terbaik. Jadi pada ketika itu Ummu Salamah, dia tak emosi, dia tak balas emosi, dia fikir apa alasan yang aku nak bagi ni, kata. Tak apa, dia fikir dulu. Bila dia fikir, kemudian dia bagi rasional pada Rasulullah. Dia tak tolak direct, dia bagi rasional pada Rasulullah. Okey, ada 3 alasan yang Ummu Salamah
bagi untuk menolak pinangan, lamaran Rasulullah. Apa agak-agak tiga alasan tu dia bagi ni? Agak-agak tiga alasan tu makan cekok ke tak? Kan? Kita tengok. Jadi alasan yang pertama dia kata, aku ni ya Rasulullah, kuat cemburu. Bila aku kahwin denganmu ya Rasulullah, aku akan masuk dalam dunia poligami. Aku rasa aku tak boleh nak handle. Aku tak boleh. Aku bukan jenis perempuan yang boleh handle dalam dunia poligami. Otomatik bila masuk dalam ummahatul mu'minin, aku akan hidup dalam dunia poligami. Yang jauh berlainan dengan kehidupan dengan suamiku sebelum ni, dengan Ummu Salamah, suami sehidup semati, the first and the last, ha, macam tu. Jadi aku takut, aku tak boleh nak handle cemburu aku tu. Tak boleh nak setting. Bila macam tu, okey, yang pertama. Yang kedua, apa alasan dia? Alasan Ummu Salamah, aku ini usia dah lanjut dah. Tapi kita tengok, usia dah lanjut orang Arab pada ketika itu, umur Ummu Salamah pada ketika itu 29 tahun. Jadi jangan pelik lah. Aisyah pada ketika itu kahwin umur berapa? 9 tahun. Tak pelik budaya orang Arab pada ketika itu. Umur 29 tu mengaku lanjut usia dah. Ha, dah tua dah. Sebab itulah zaman Imam Syafi'i tu, kita tak heran kalau Imam Syafi'i boleh jumpa orang yang umur 20 tahun jadi nenek dah. Imam Syafi'i jumpa 20 tahun jadi nenek dah. Ha, kan? Ni umur 29 tahun ni mengaku lanjut dah usia ke ni. Okay? Jadi itu budaya. Jadi jangan samakan dengan keadaan kita pada hari ni. 29 tahun itu muda sangat lagi kalau kita. Lagi pula kalau jenis yang sama belajar, kan? Sama master PhD, 33 tahun pun okey lagi. Kalau zaman Imam Syafi'i 20 tahun pun ada dah ada jadi nenek dah. Okay? Lain keadaan dia. Alasan yang kedua, aku ini usia dah lanjut. Alasan yang ketiga, apa dia agak-agak alasan yang ketiga? Alasan yang ketiga, aku ini anak ramai. 4 orang anak ramai. Jadi kan mengganggu urusan Rasulullah sebagai ialah pemimpin. Sibuk nak urus benda semua. Anak-anak ni pula kecil. Macam-macam perangai lah. Anak-anak ni yang kecil ada lagi yang perlu semua banyak. Jadi macam mana aku nak handle? Jadi tiga alasan ini mengantui aku. Okey, Ummu Salamah kata. Agak-agak apa jawab Rasulullah? Okey, Rasulullah jawab, nak tak aku buat, kita kata counter offer. Counter offer, tawaran yang menarik. Counter offernya apa daripada Rasulullah? Yang pertama, masalah kamu kuat cemburu itu, aku akan angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah stabilkan. Bukan hilang terus, maksudnya stabilkan. Rasa cemburu itu tidak membawa kepada keburukan. Bukan nak kata hilang 100%, orang perempuan tetap ada sifat cemburu. Tapi Allah akan stabilkan. Aku akan berdoa yang itu pada Allah. Yang kedua, kalau kamu kata usia kamu lanjut, usia aku pun jauh lebih lanjut. Rasulullah kata, usia aku pun jauh lebih lanjut. Masa tu Rasulullah pada ketika itu usianya kita kata dalam lebih kurang 50-an. Jadi usia aku pun jauh lebih lanjut. Tak muda, tak 29. Kemudian yang ketiga, anak-anak tu. Anak-anak yang ramai tu. Anak-anak yang ramai, anak-anak kamu akan menjadi anak-anak aku juga. Aku janji akan jagalah anak-anak kamu ni. Aku janji akan jaga. Jadi ketika itu, bila tiga tu, yang pertama dengar Rasulullah sendiri akan doa. Takkanlah tak mustajab doa Rasulullah. Akan didoakan oleh Rasulullah sendiri. Yang kedua, usia. Okey, boleh lagi usia. Sebenarnya walaupun dia rasa lanjut, lebih kurang je sebenarnya, boleh je. Rasulullah pun bukannya anak teruna. Maknanya ketika itu. Yang ketiga, sanggup menjaga anak-anak. Yang ni orang perempuan fikir ni. Sebab apa orang perempuan ni susah nak jaga? Bila ada yang betul-betul sanggup nak jadi ayah, nak jaga sungguh-sungguh, yang janji tu pula nak jadi ayah tu Rasulullah. Perempuan ni bila janji dengan anak ni jadi cahaya sikit. Kalah anak. Jadi selepas itu, maka Ummu Salamah pun menerimalah pinangan daripada Rasulullah. Dan Ummu Salamah selepas berkahwin, dia duduk kat rumah Zainab binti Huzaimah yang telah kosong. Zainab binti Huzaimah ni dalam riwayat hanya sempat kahwin. Ada riwayat kata 4 bulan, ada riwayat kata 6 bulan, ada riwayat kata tak, sekejap je lah. Lepas tu Zainab binti Huzaimah meninggal. Antara isteri yang paling singkat, ummahatul mukminin yang paling singkat masanya dengan Rasulullah adalah Zainab binti Huzaimah. Jadi duduklah Ummu Salamah kat situ. Dan Ummu Salamah kat situ duduk. Kemudian bila dah kahwin ni, Syah dengan Hafsah pun cakap, eh, Rasulullah dah kahwin ni, nak pergi tengok lah, kata. Nak pergi tengok Ummu Salamah ni, dengar cerita lebih cantik dari kita. Gitu. Kemudian jadi Aisyah ni kita tahu antara yang kuat cemburu, Aisyah. Kemudian dia cakap dengan Hafsah, nak tak kita pergi tengok setakat mana cantik, lebih cantik daripada kita ke macam mana. Lepas tu Hafsah kata, kamulah pergi dulu. Hafsah kata. Kemudian Aisyah pun pergi tengok, memang cantik. Gitulah kalau kita, comelnya, kata, memang cantik. Lepas tu Aisyah pun balik bagi tahu, memang cantik. Sangat jauh beng apa pasal kita kan, jauh beng dari kita ni. Gitulah, jauh beng daripada kita ni. Pada ketika itu Hafsah kata, iya ke? Hafsah kata, biar aku pergi tengok. Hafsah kata. Jadi Hafsah pun pergi tengok. Hafsah pergi tengok, okeylah, bolehlah, tapi tak ada lah comel sampai macam yang Aisyah kata tu. Cukup tu lah, cukup package lah, kita kata. Okeylah, kata, boleh diterima. Kemudian bila balik, Hafsah kata, iyalah Aisyah, kata, aku tengok comel, tapi taklah
kata comel sangat. Kamu rasa terlalu cantik tu disebabkan oleh cemburu kamu yang terlalu kuat, Hafsah kata sebenarnya. Kan bila cemburu kuat tu kita rasa dia lebih belaka daripada kita. Ha gitu. Sebenarnya taklah sampai tahap cantik sampai tak ada orang lain dekat Madinah ni, tak. Jadi bila gitu hiduplah mereka, isteri Ummu Salamah tadi di rumah itu. Dan rumah Ummu Salamah ni kalau kita baca dalam riwayat, ada beberapa wahyu yang turun di situ, ayat Quran yang turun di rumah Ummu Salamah ini. Jadi rumah itu adalah rumah yang penuh keberkatan lah. Jadi setakat itu saja, segala yang elok itu datang daripada Allah Subhanahu Wataala, segala yang buruk itu datang daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan surah Al-Asr dan tasbih kafar.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria. Dah. Yeah. Tadi Aisyah sebut Cik Heng, tapi sebenarnya Awang eh, Awang. Awang ganti Cik Heng sebab Cik ada musokoh. Kena balik musokoh. Dua Perak. Musokoh ni terdapat di elakkan eh.
1: Yalah. Jadi moga-moga dalam selamatlah dalam perjalanan Cik Heng.
0: Betul. Bila terjung dia? Bila terjung lagi ke?
1: Pasal kaki terjung ni.
0: Bahaya Awang eh. Main terjung-terjung ni dah.
1: Ya, terjung-terjung ni. Jangan terjung-terjung gitu.
0: Sungguh. Bohoklah.
1: Ni pendapat kalau terjung ni pulak benda orang panggilnya. Kalau tinggi kena mikir juga. Kalau betul. Yang dekat-dekat bawah terjun tu tak apa.
0: Tak apa.
1: Tapi maksud peribahasa tu bila terjun ni orang kata dok sekek ke guna ni.
0: Ingat aku tahu dah maksud
1: benda. Dok jadi nak ke benda apa tau.
0: Tak tahu ke maksud benda.
1: Tai kat.
0: Dah tahu maksud benda bidang terjun.
1: Bidang terjun ni macam ke ni lah.
0: Maknanya gini, bidang terjun ni bermaksud seseorang yang diminta mengambil alih atau melakukan sesuatu tugas secara mendadak tanpa sebarang perancangan awal. Gitulah maksudnya.
1: Itulah. Oh, kenalah dengan awang ni.
0: Kenalah dengan awang.
1: Satu hari, satu peribahasa.
0: Dah kita peribahasa dulu, lepas tu kita cover benda kita nak sembang ini dah.
1: Baik eh.
0: Ya, tu dia.
1: Kat Melaka.
0: Ya. Di DJ OK.
1: Guna gamak orang kita.

0: Tahun 2027 nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027 apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Satu hari, satu peribahasa.
4: Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran. Maksudnya, fikirkan masak-masak sebelum membuat sesuatu. Contoh ayat, Arifah tidak terburu-buru membuat keputusan untuk membuat laporan terhadap pemandu yang melanggar ibunya kerana dia berpendapat, padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
3: Satu hari, satu peribahasa.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Cakim.
2: Okey awang.
3: Ya. Yeah.
2: Ada lagi?
3: Ada.
2: Ada lagi.
3: Ada lagi. Ada lagi. Sini lagi kan.
2: Awang nak kabar benda bang?
3: Awang nak kabar ni juga ni tentang keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela. Susun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Ketul sikit suara awang hari ni.
3: Ketul lah.
2: Pakai baju sama dah.
3: Katil ni ha?
2: Warna sama dah. Warna ini sama pakai baju ni Migo. Batik Migo awang. Katil pun sama juga dah.
3: Sama juga.
2: Rupa sekarang kita ada nail pasal sekarang.
3: Cakap ulu lah.
2: Cakap ulu lah dengan Pok Ya biasa gini.
3: Pok Ya? Pok Ya duk puyang lah ni. Duk puyang lah ni.
2: Dia bukan puyang. Payah kayu pun bukan. Dia duk pau.
3: Ya. Bukan duduk dalam payang.
2: Ada.
3: Duk puyang. Ni Ani ni pun nak belajar juga ni.
2: Belajar juga?
3: Belajar juga.
2: Dia orang tu. Dia orang KB.
3: OKB. Okay. Kalau OKB lain ke?
2: Lain.
3: Oyang.
2: Puyang ni kalau kita kat musing lah.
3: Musing lah.
2: Puyang boh. Gitulah. Puyang ni.
3: Puyang.
2: Puyang boh. Puyang banjir lah.
3: Kena banyak-banyak lagi lah. Kena belajar dengan Kak Teh ni. Gitulah.
2: Cakap ulu je dah. Kalau cakap dengan Nudlan ni, awang pun pandai. Pandai daripada Kak Teh mung lagi.
3: Yelah. Hari ni saya sayang kita ni tanya juga. Kita
2: nak sembang ni.
3: Nak sembang ni. Tapi ni esok jangan lupa lah. Bajet esok dah.
2: Belanja wang kita.
3: Tengok di RTM TV1 dan juga di media sosial kita lah.
2: Secara langsung dah wang dah.
3: Ya.
2: Jangan ada ingat weh. Mungkin ada sesuatu lah.
3: Yang katanya
2: yang diumumkan dalam belanja wang tu.
3: Ya. Oleh Yang Mahmat Perdana Menteri kita.
2: Baik.
3: Okey, sama-sama kita tunggulah. Hari ni kita cakap benda
2: kita
3: ni.
2: Cerita punya cerita. Benda ni bincang punya bincang. Kadang-kadang orang nak tanya kat orang. Kadang-kadang kalau kita pergi beli tu. Tak? Kalau awang sendirilah. Tulis dulu senara ke ataupun terus pergi beli je.
3: Beli-beli macam nak pergi
2: keperluan
3: beli. Keperluan lah. Macam apa dapur semua gitu lah. Ya,
2: kau orang rumah ni. Tukang beli. Awang ke orang rumah?
3: Orang rumah senara.
2: Orang rumah
3: senaga, tinggallah ke Takajang.
2: Banyak awak. Banyak beli.
3: Pergi kedai tu.
2: Tangga sebulan lalu ni.
3: Direct ni sampai ke pintu tu. Senaga.
2: Panjang.
3: Baik beli kedai lalu.
2: Macam tulis surat cinta ni. Tu lah, baik beli kedai lalu.
3: Tu lah. Tapi awak senaga dululah.
2: Senaga dulu deh.
3: Senaga dulu. Benda-benda kita nak kena catat lah. Apa ni, contoh gula.
2: Gula untuk sebulan lalu lah. Gula untuk sebulan lalu.
3: Setahun.
2: Setahun dah habis. Setahun dah habis. Kira dah makan dah gula lah. Dah minum mana.
3: Tapi kita kurangkan gula dalam minuman.
2: Lebihkan gula. Lebihkan mana?
3: Dalam senyuman.
2: Molek bang.
3: Susu ke gaparia, susu anak ni kan?
2: Ya.
3: Senarai belaka.
2: Ya, tapi
3: awak jadi tak? Macam siangnya bunyi.
2: Jadi dah.
3: Sikit-sikit dah.
2: Kena betul sikit-sikit je dah lidah tu. Jadi gitulah. Kadang-kadang kita nak pergi kedai. Nak pergi beli ni. Ada setengah orang. Daya senara je lah. Gi je lah tengok dekat rak tu.
3: Ada dah dalam pala ni.
2: Dalam pala senara dah. Oh.
3: Mula katanya apa, nak beli 3 sampai beli 10 tu.
2: Oh, tu lah.
3: Tu dia nak duduk dalam kepala.
2: Jadi kita nak tanya sayang kita. Demo kalau beli pasal ke, pasal raya ke, mini ke, apa ke, kedai ucik ke. Demo senara dulu ke ataupun pakai gi je tu. Tak ada bajet-bajet dah. Oh, maknanya pakai gi beli je. Oh, kerana?
3: Nak tanya juga.
2: Nak tanya juga sayang kita. Kalau kat atas mu, ia tekuh ingat, ia senara. Tekuh dah ingat. Kenapa harga gitu je lah?
3: Kalau sedua barang tu nak beli, tak apa lah tau.
2: Masalah
3: tapi ucik lah, pergi beli-beli semua. Pergi ke kedai.
2: Nak beli sedua barang. Siapa masa?

0: Ha. Oh, baguslah.
1: Telefon kita pukul berapa start dah ke mana?
0: Boleh je nak
1: boleh.
0: Telefon.
1: Ha.
0: Tak masalah.
1: 6235330.
0: 6238330.
1: Tapi kita ada Pok B ni.
0: Uh-huh.
1: Pok B ni dia hot tentang bajet lah. Dia katanya yang apa ni, apa harapan ni lah tentang bajet ni. Dia kata semoga belanja wang tahun 2027 ni dapat membahagikan rakyat lah.
0: Oh, kita pun harapan kita besar kok. Nak tahu harapan tak ada tau.
1: Kalau kata sendiri.
0: Sikit-sikit.
1: Kenapa kata?
0: Harapan kita. Ada kerja kelain lah.
1: Bonus lah tau.
0: Bonus yang satu hal. Ada benda-benda lain kotnya.
1: Yelah.
0: Boleh kita. Semualah rakyat. Bukan kita saja bang.
1: Betul dah.
0: Dengan kawan-kawan kita yang lain tau. Macam hot dog. Macam hot dog tak ada gaji tetap eh. Mungkin ada sesuatu ke.
1: Dia macam abang-abang kita ni, ayah-ayah kita yang mungkin kelaut tu pun kan. Ada inisiatif-inisiatif sendiri.
0: Adalah insyaAllah lah tu. Okey, jadi kita nak tanya sayang kita. Kalau dia pergi beli dia buat senara dulu kedok.
1: Ataupun pergi kedok gitu je.
0: Pergi je beli maksudnya.
1: Sebelum duduk mikir-mikir tu, kita main dulu lagu.
0: Lagulah.
1: Dalam DJ okey.
0: Lagu negara orang kita.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, yeah, jadi okey warna rambut kita hari ni gandengang lain sikit lah.
1: Ha, ah, biasa,
0: daripada biasa. Cik
1: dengan katik.
0: Ni dengan awang.
1: Ha, biasa dengan awang.
0: Cik dengan awang. Ha. Tu yang takut orang muda tukar tu awang eh?
1: Ya.
0: Oh.
1: Ya, biasa dengar gading dah, dengar suara kita.
0: Oh, biasa dah. Cuma gandengang berbeza. Cerita punya cerita. Cerita punya cerita kalau orang tua-tua dulu ayat pun ni.
1: Ha.
0: Oh, cerita-cerita dah ya. Tak patut selutuk lah gitu. Tapi kita nak sembang pasal ni lah orang eh.
1: So, tak patut selutuk. Kita
0: nak sembang pasal ni orang eh.
1: Pasal nak pergi, macam kalau kita nak pergi cari-cari keperluan dapur tu, sama ada kita senarai dulu ke ataupun pergi gedah gitu lah.
0: Pakai pergi beli je.
1: Beli je tau.
0: Tak ada list apa-apa.
1: Lemon kan ni pula lah. Kabuliah Kemamang ni kat WhatsApp kita ni. Salam untuk DJ-DJ ku sayang.
0: Baik.
1: Bagi saya buat list dulu kalau nak pergi beli barang. Kalau dok dok apa, dok tahulah, dok tahu peleko kata nak main ambil je, ambil je.
0: Sudah hang
1: penuh troli dok.
0: Tahulah.
1: Yelah. Kadang-kadang.
0: Okay.
1: Batu pulak ni Kak No dungu pulak.
0: Panjang Kak No kisah dia.
1: Al-kisah gitu. Kak Teh awang katanya hari ni molek juga ni. Tapi Kak Teh suara terlalu manja lah kita.
0: Sudah kerja boleh pedoh dah hari ni.
1: Ngawai manja lah dengan Cik Hindok.
0: Oh gitu lah.
1: Dulu
0: bimbang ke?
1: Oh dulu siapa lah ni. Nasib baik kan.
0: Nasib baik ada backup pulak belakang.
1: Kak Noh dengar. Kak Noh dengar je. Okey, terima kasih Kak Noh. Walaupun di mana jua, dalam kereta ke, dalam bandar ke, tak kisah lah. Kak Noh ikut step lah katanya. Masa tau. Masa anak tu kecil-kecil dulu, barang dapur mesti tulis senara. Sebab anak-anak masa kecil dulu-dulu, makan nombor dua
0: makanan nombor dua wajib.
1: Roti dan juga telur.
0: Ha, tu dia.
1: Ha, kisah Kak Noh sekarang ni, yang dah remaja ni.
0: Puber pula tu tambah.
1: Ingat malah sebut puber tu kan. Tak ada senara. Kadang-kadang benda hok dok perlu beli. Yang perlu tertinggal. Jadi tepek tau.
0: Tepek je barang tak guna pun.
1: Tapi gitulah. Sepuluh kami berdua je katanya. Fatuh usia kata sekara. Gitulah. Tapi kalau dua orang ni tak kisah lah.
0: Tak kisah lah kalau dua orang ni.
1: Kadang-kadang tu
0: tak banyak mana nak beli ke.
1: Kadang-kadang tu kita main ingat-ingat je.
0: Ingat-ingat je. Orang ni nak sekut jagung, nak sekut meri. Ni nak sekut petok. Sekut bulat. Gitulah orang eh.
1: Kadang kalau yang periknya, kadang-kadang kita dalam pali nak pergi beli telur. Lepas tu lama-lama dok teringat balik rumah siapa. Allah, telur pula dok ingat.
0: Benar gitu. Sebab telur ni memang makanan uji. Lauk uji.
1: Kena ada juga.
0: Kena ada kat mana pun. Dia boleh telefon juga orang leh.
1: Okey.
0: 0235330
1: 0238330.
0: Halo, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang dengan Kak Teh.
0: Ya. Gana.
1: Balik lidah tu.
2: Cik Noh giga ni.
0: Cik Noh pula gana. Buat senara dulu ke tu rugi je?
2: Dekat learning telefon ada. Jadi senang. Kita tengok mak mendih kok tak ada. Kena senara juga. Kita pergi beli kok penting. Misalnya hari tu kita nak tinggal. Tak ada beli kuah rupanya.
0: Tak jadi lah.
2: Duk tengok benda lain, tak ingat dah ke kuah.
0: Betul.
2: Kita senara dulu. Macam ke, contoh macam pasal raya ke apa ke, memang senara lah. Betul, tak ada buat gigi, tak ada orang tertulis. Tertulis tak tulis tangan pun tak apa dah.
0: Ni mudah je Cik Noh lah ni.
1: Awang tulis dalam telefon.
2: Tapi yang penting boleh tulis apa tu lagi kalau barang tu banyak. Dia lah ada. Tapi dia nak guna tiga, kita ambil lah tiga lah. Dia je lah. Dia memang ada. Kita tu je lah. Ni memudahkan. Dan satu lagi, doktor lebih lah. Kalau nak leher sekali benda, kedua tu boleh. Tak ada dah senarai kita. Tengok dia murah. Lepas tu, elok untuk kesihatan. Boleh ambil je lah.
0: Kan.
2: Bagi Cik Noh lah.
1: Ya,
0: baik Cik Noh. Okey.
1: Baik, itu saja benar-benar Cik Nur deh.
2: Okey.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Cik Nur dia kena senaga. Senaga awak?
1: Yelah.
0: Oh.
1: Lain ni secanggih lain ni, kita senaga kita tulis dalam telefon pun. Tak apa. Jangan dah kita nak tulis-tulis gitu kan.
0: Tak kata jangan dah. Guna telefon je. Pakai Nur buka telefon. Tengok dah.
1: Telefon betul.
0: Jadi kita baru buka TikTok ni, Wang. Habis. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hak mana menonton buka kita. Hai Progans. Kasih ayang. Tak agih awang tu. Siti-Siti. Kak Zaharah kita. Dari Dungu hadir. Ahmad Razi. Zaidi. Abu Semang. Ramalah ni dok terbaca ni. Oh, 200 mata memandang. Terima kasih.
1: 200.
0: Okey, terima kasihlah sahabat-sahabat kita.
1: Okey.
0: Jadi hari ni kita untuk makluman benda sahabat-sahabat kita, hari ni kalau dia pergi beli, dia buat list senara dulu ke dok lawang kau.
1: Ataupun pergi kedah gitu je dah.
0: Ataupun pergi beli je, pergi masuk je pasal raya, kan?
1: Ya.
0: Okey, jadi teruslah. Kejap lagi ni boleh hantar WhatsApp juga.
1: Okey. WhatsApp kita 010-344-6632.
0: Okey.

0: Belanjawan 2027. Setiap kelompok masyarakat ada keinginan. Bagi nelayan, ini harapan mereka dalam belanjawan.
1: Kekalkan sara hidup itu. Kalau boleh, nak tambah. Lebih lagi pun tak apa. Sebab nelayan ni maklumlah. Buat kerja ni lebih kurang susah-susah. Kenapa? Dapatan tak tetap. Kadang-kadang pergi balik kosong. Kalau dapat sara hidup tu yang lebih sikit, boleh dapat keluarga kat rumah.
2: Menamakan JT di Kuala Merah. Dan breakwater sebab kawasan kita tak akar ikan tu dekat dengan kapung dengan pedagang ikan. Pak kita ambil ikan tu dekat. Macam sini jauh jadi dalam 3 jam 4 jam baru sampai sini. Kalau di Merah tu dalam sejam.
3: Letakkan lagi operasi di tengah laut. Maknanya pasal ada gangguan buku asing. Saya agak belah esan kerajaan menambah sikit sebanyak lagi seperti elang sara hidup nelayan. Sebab kos sara hidup begitu menekak, begitu ketara sekali dengan keadaan sekarang. Dengan subsidi sedia ada tu, kalau bagi lisensi, kalau bagi pihak buk nelayan ni tak cukup lah nak buat kerja dengan terik hari di laut.
4: Ingin mesyuarkan lah agar kerajaan dapat menaikkan dia punya kos hari hidup untuk bulanan dan apa subsidi tu dapat ditambah lagi lah insyaAllah.
0: Harapan Belanjawan 2027.
5: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Betul lah awang. Kapur orang kita kata.
1: Yelah, siapa lagi orang kita lah. Kita mengakak nama kampung kita kan.
0: Tahulah ada orang tu nak balik kapung ni.
1: Kapung kita.
0: Oh, buat guna. Terima kasih ni. Yeah. Yang lah TikTok ni ramah sekali.
1: Terima kasih banyak lah yang bagi gigih ke awang tu. Terima kasih banyak. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
0: Mitok lah awang.
1: Tak apa, kita dah kita minta sikit, kita minta banyak.
0: Jangan sikit-sikit awal, banyak lalu. Tapi pagi ni, kita nak sembang pasal dia pergi beli pasal raya ke,
1: pasal
0: kedai bucik ke, buat senarai dulu kedok.
1: Ada orang ada orang yang apa ni, buat senarai kedok ke ataupun pergi kedok gitu.
0: Gitu.
1: Okey. Ini kita ada Kimi batuk kaki ni. Kimi katanya salah awak. Kak Teh kata jarang-jarang digandikan tapi tu tak ceria. Jadi okey. Esok belanja awang ni. Ada orang yang manis-manis untuk menjawab awang.
0: Haraplah.
1: Harap-harap dah. Berapa yang tajuk petang ni, kalau beli barang biasa buat list siap-siap. Nak beli biasa dibuat list lah siap-siap. Nak beli apa-apa pun. Sebab senang nak bajet katanya untuk 100 sara. Dapat bulan-bulan. Alhamdulillah leh.
0: Rezeki.
1: Rezeki. Yang lebih dari itu tambah duit sendiri katanya. Kalau dah buat list main ambil-ambil je. Bajet akan
0: lari.
1: Lari jauh lah.
0: Jauh kau tak kuanda tu.
1: Tersasar. Tersasar. Terlonjak. Ketemu apa? Terlonjak. Lepas tolok 100. Keling sara katanya.
0: Yelah.
1: Dia jadi ngang-ngang. Dia tak beri.
0: Tak beri lebih lah. Lepas tu kena buat senarai.
1: Kena buat senarai. Betul-betul juga lah. Kalau betul? Lebih sikit tu. Tambah duit kita. Tak apalah.
0: Tak apalah.
1: Bijak.
0: Betul. Abu Qais. Abu Qais. Ke apa baca kena? Kita main jemba gitu je kat TikTok ni.
1: Iya ke?
0: Main jemba gitu je.
1: Tak apalah. Benda ada dah dalam kepala tau.
0: Kita ada pemanggil ni awang.
1: Okey.
0: Halo.
2: Assalamualaikum. Kak Teh dengar awang.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Leha ni.
0: Warna pulak Kak Leha mu?
2: Ya.
0: Gi beli wak senarai ke kau ni?
2: Kak ada
0: waktu
2: makan
0: gigi
2: beli je.
0: Jemba gitu je lah.
2: Jemba dah kita tahu orang ramah. Tak ada orang.
0: Seorang diri je.
2: Kata orang dua orang. Dia dengan mengandung. Ada beli waktu lah. Orang beli je. Orang itu lah.
0: Beli hak mana nak je lah.
2: Rumah tak ada.
1: Buat
2: tak ada.
1: Kita
2: beli buat
1: ada.
2: Dah beli lagi
1: lah. Hingga awak tak ada pergi beli. Awak
2: tak ada. Awak ada. Kalau ada dah rumah. Kita dah ambil lah.
0: Dah ambil lah.
2: Kalau
1: tak
2: ada tu. Kita
1: ambil. Tinggal ada orang-orang maksudnya. Kata. Nak ingatkan. Nak beli benda ni. Sampai rumah. Duk ingat.
2: Ada lah. Bawang tengok mengenai kita-kita pula.
0: Tu hak ambil hak kasar-kasar lah macam berah.
2: Kasar-kasar buat cara sabun, basuh, sabun debu. Buat basuh kain, gitu lah kita ambil.
0: Sebab
2: kalau dapur ni tak ada benda, bilik je lah kita.
0: Abang timbang tak boleh kan? Abang timbang tak boleh guna duit tu. Barang-barang biasa je. Macam sabun boleh.
2: Sabun boleh lah. Sabun bobak gigi.
0: Gitu. Pandai. Gitu. Bagus juga. Gitu dia. Baik.
1: Sabun bobak besok umur lah.
2: Dia pergi cukup pula.
0: Okey. Baik. Kak Leha. Terima kasih Kak Leha.
2: Assalamualaikum awal dengan
0: kaki.
2: Dengan kaki.
0: Waalaikumsalam. Masa dia jauh. Kita faham dah. Ni kamar besuk ni. Dia kata kita pergi beli wak list nara mudah. Apa yang nak keperluan dibeli. Mak Ruza.
1: Pak Mak kita ni katanya kaki pula. Kaki awang katanya. Rindu lapak tikang katanya.
0: Tak ada apalah.
1: Katih jual lapak tikang ke rindu
0: bulan katih? Bulan puasa je.
1: Lapak tikang katih ni.
0: Bulan puasa.
1: Kata wala, jual
0: lepas tikah untuk dalam surat petang. Jadi topik lagi tu.
1: Tak tahu pula yang ramah pula yang cakap.
0: Kita dengar lagu lah dulu. Asyik cerita buat lepas tikah je awang ni.

0: Belanjawan 2027.
1: Gaya hidup sehat amat terkait dengan budaya sukan. Ini harapan Tuan Haji Asmadi Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu dalam Pembentangan Belanjawan 2027.
2: Kita menantikan saat-saat pengumuman, mungkin ada yang manis-manis lah. Sebenarnya kita sungguh bertuah kerana kerajaan kita sangat prihatin memastikan sukan ataupun ekosistem sukan dalam negara kita ini berkembang dengan baik. Selain daripada menyediakan infrastruktur stadium-stadium, kemudahan-kemudahan sukan di peringkat komuniti, peringkat negeri, daerah dan sebagainya, banyak dana-dana sebenarnya. Dan juga dalam masa yang sama, dia ada satu lagi grant, dia panggil Grant Padanan Sukan, GPS, untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih besar berkat antarabangsa, peringkat Malaysia, kebangsaan dan sebagainya. Juga diberikan dana berkenaan kepada persatuan-persatuan sukan yang ada di seluruh Malaysia, dan insyaAllah kita harapkan untuk bajet lebih besar grant, sebab memang kita tahu dalam ekosistem sukan yang ada sekarang ni memang peruntukan itu sangat penting. Dalam bersukan ni banyak terlibat dari segi teknologinya, sains sukannya, dan mempengaruhi prestasi atlet-atlet dan juga mereka-mereka terlibat dalam sukan.
0: Harapan Belanjawan 2020.

0: Okey.
1: Apa kata kat tangan ni?
2: Oh, bagi isyarat lah.
1: Oh, isyarat.
2: Mulakan dulu.
1: Mulakan dulu, okey. Oh. Jadi kita nak benda-benda lagi hot ada hot talian kita ada lagi kat teh?
2: Ada lagi pemaya boleh telefon kita lah.
1: Okey, 6235330 juga 6238330.
2: Kita baca TikTok dulu sementara.
1: Okey, kita ada
2: baca. Kita ada Suryani Abdul Ghani. Kita terima kasih. Pagi. Pok Cek. Lepas tu Kak Mona kata kita tengok barang hok tak ada dapur buat list. Macam Kak Ani Telman pun sama. Buat senarai juga. Tapi ada jugalah yang terlebih ramah mata.
1: Kita tulis tu tulis dah. Ada juga hok yang apa ni.
2: Tinggal.
1: Bukan tinggal apa mana. Macam ke hok ni tu juga.
2: Macam perlu je.
1: Macam perlu je.
2: Ada dok-dek kan balik-balik dok guna pun. Saja masa tu.
1: Yelah.
2: Ramah mata.
1: Kadang-kadang hok. Kadang beli apa ni. Ikan sading lah. Contohnya lah. Kita beli dia 3-4 ting.
2: Kalau makan?
1: Tak makan pun kadang-kadang habis expired gitu je.
2: Ada juga. Ugi dah awang eh.
1: Ugi dah. Beli patut-patut je lah. Beli ting ke dua ting ke.
2: Ni siapa 4-5 ting awang mu. Duduk dua orang awang eh. Abang Musa.
1: 4 orang.
2: 4 orang duduk. Boleh je 4 orang. Seting seorang. Abang Musa buat lift dulu tapi beli lebih juga dari dalam lift tu.
1: Iyalah Hajrah.
2: Okey, lagi Kamar Besuk, lagi siapa lagi?
1: Lagi
2: Nur Aziking.
1: Ya, kesalahan apa Anita ni. Terima kasih. Zakaria pun ada.
2: Okey.
1: Hulu Kali ni. Jauh dari Selangor ni.
2: Mana?
1: Zakaria.
2: Zakaria di Selangor.
1: Di Hulu Kali lah. Hulu Kali kan Selangor kan? Ke Pahang.
2: Hulu Kali. Selangor tak?
1: Selangor. Okey.
2: Okey, lagi Kak Zuraida.
1: Benda Suria Pagi tu.
2: Benda?
1: Tegung.
2: Tegung kamar, benda apa? Tak tahulah kalau buat saya tegung ni kat tim dia makan sejuk ke orang. Muah apa benda apa?
1: Kak Cik Medu.
2: Kak Cik Medu, muah? Memeda.
1: Merda. Merdu.
2: Dah Kak Cik Medu, memeda.
1: Ni merdu.
2: Oh, merdu. Ni tengok baca WhatsApp ni.
1: Okey, WhatsApp kita Aing Dungu tak? Aing katanya salah katih awang katanya. Biasa kalau pergi pasar raya kena ada senarai lah. Tapi kadang-kadang terlebih juga daripada senarai. Ramai juga ni.
2: Betul, bagus lah disiplin.
1: Ramai mata tertengok katanya.
2: Ramai mata.
1: Kadang lebih juga kalau beli-beli walaupun senarai ada dah. Tapi kalau pasar basah saya tak buat senarai. Cuma beli untuk simpanan 2 minggu. Pilih hok segar-segar. Ada juga gitu kan. Kadang-kadang tu tengok udang dok molek ambil benda lain. Kalau hok ni mahal kita pilih hok lain. Cuma letak bajet ni dalam RM150 je lah.
2: Untuk 2 minggu?
1: Untuk 2 minggu. Gitu semua katanya.
2: Nak-nak bulan lah. Bagus juga tak bajet gitu kan.
1: Perancangan juga lah.
2: Kita ada pemanggil bang.
1: Okey. Halo.
3: Assalamualaikum. Guana hari ni.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok guana lah kita.
3: Tukar minggu hari ni buat apa?
1: Tak ada apa kita.
2: Biasa.
1: Tu pun jauh pegok pulak cakap.
2: Tahu. Botel.
3: Awang berakhir makan sarding. Awang berakhir makan sarding.
2: Awang? Dia setih seorang. Umur dia 4 orang. Jadi dia beli 4 ting. Cukup setih seorang. Halu tu.
1: Kalau kecil je dah besar.
2: Kalau besar dah habis puluh.
1: Dah habis puluh.
3: Dia sardin ni sedap. Buka makan halal.
1: Dah masak lah.
2: Kami masak dulu Abang Haji.
1: Itu waktu tumis.
2: Tumis dulu. Kita goreng dulu ikan tu. Asing kan. Asing kan kuah.
1: Buat kari sedap kau.
3: Sekarang kunci makan cicah gitu ya.
2: Makan cicah gitu. Tak apa tu pula mana masing-masing.
1: Tapi biasa buat sandwich lah gitu dah kat sini.
2: Sandwich lah.
3: Gini.
2: Bukan dia?
3: Amba kalau pergi pasar raya. Dia tolak troli je.
2: Tolak troli. Bahagian troli je lah tolak.
1: Baru ambil lesen ke? Buat kereta. Mama dah sakit. Dia
3: dah cilok. Dalam kepala dia je.
2: Mak Haji je lah.
3: Itu dia pergi cekor ubuh.
2: Tak ada senarai dah.
3: dok. Dah kita duduk dua orang.
2: Ya dok, dua orang tu dah senang-senang. Tahu dok.
1: Tahu dok.
2: Oh ni tak dok mana.
1: Dapat dia di belakang dok.
2: Ya.
3: Dia tahu daripada rumah dia ada entah lah kepala dia.
2: Dok.
1: Ya betul dok.
2: Ayah dok senang-senang. Ya betul.
3: Kau kereta molek kita, kau kereta-kereta banyak.
2: Oh, banyak. Jadi dok pakai gigi je lah dah.
3: Pakai
2: gigi je. Baik. Jaga molek troli tu lama tu hujung hayang. Macam mana macam Aminah kita ni kabohai. Bawa troli hujung hayang.
3: Troli raya 4 tayar sikuk.
2: Ya betul dah.
1: Ada juga troli tu tayar di peweng. Kita tolok ini kita kena. Ada juga.
2: Dia kena tu sekali.
1: Kenapa?
2: Dia buat Raimel dulu. Okey, baik Abaji. Terima kasih Abaji.
3: Assalamualaikum.
2: Salam Abaji. Suka macam Cik Aminah kabo. Dia tu awang kat dia. Dia tu bawa tulis punya hayang dia kata. Abang Rus. Hujan tak terganu ni.
1: Pakaian tak ada lagi.
2: Hujan lagi dah.
1: Panas malik lagi setakat ni. Berapa besuk ni?
2: Abang Ruh kata rumah saya duduk sorang. Boleh lah. Beli 5 ting kata. Abang kapal besuk kata terung celur cucur budu sedap makan nasi. Ikabar pula makanan masa ni.
1: Jangan cakap bab makanan.
2: Lapor ni.
1: Lapor dah weh.
2: Kita tengok lagu lah abang
1: Okay. Sebelum tu ni apa ni? Siapa dah? Ni kamar besok dia kata besok hujan.
2: Hujan sekarang.
1: Hujan dah sekarang ni.
2: Molek lah bawa kereta tu. Hari ni hari kami. Demo balik awal. Pukul 3 balik dah.
1: Pukul 3 hati-hati.
2: Happy setia hujan juga.
1: Nampak gelak-gelak tu pasal lapu lah.
2: Lapu garik.
1: Ada lapu garik pun
2: isap. Ya. Hak-hak. Ya ketek se tu. Ceh. Atau se je. Kita panggil lapu garik lah tu. Awal panggil lapu mana? Lapu isyak.
1: Lapu subuh lah
2: tu. Kalau hak semua tu barulah kita panggil lapu besar. Kalau keteh pula lapu tinggi pula.
1: Tinggi.
2: Asalkan ada lapu lah.
1: Adalah.
2: Hujan ni awang
1: Jangan suluh. Lapu suluh dah. Beret.
2: Untuk huyuh hayang buat kereta kan. Buat molek dah.

0: dia berkenalan awang eh. Berkenalan dengan mu dia
1: tu. Dengan juga heboh lah.
0: Dengan
1: suara. Tapi dia ni dok gitu dah.
0: Dah dia nampak.
1: Kita boleh nampak dah dekat TikTok kita ni.
0: Boleh dah
1: nampak. Jadi boleh kenal dah. Guana awang dengan Kak Tih bersiarang eh.
0: Ada orang tanya Kak Cik. Kak Cik pun tak ada lah. Kalau Kak Cik pun ada, Kak Tih pun tak duduk di sini.
1: Kak Cik benarnya hari ni awang Kak Cik Cihir.
0: Cihir ada musakor
1: hari ni kan. Tak apalah, kita tolong menolong.

0: okay. Berbalik kepada benda kita bincang hari ni.
1: Kita berbalik pada benda apa ni, kalau kita nak pergi kedah lah, kedai guci ke, pasar raya ke, pasar basuh ke, apa-apa ke, kita kena. Biasanya kalau orang ni disenaga dulu barang-barang kita yang nak beli. Ada orang yang setengah tu dia pakai gedah gitu je. Hak diamond ni hak mana se? Kategori hak mana se?
0: Kita dengar Pak Usop ke berih ni.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Salam
2: Pak Usop. Katih. Awang.
1: Pak Usop.
2: Dari segi perbelanjaan ni kalau dikiranya ni memanglah paruk. Kita nak beli tapi kita kena tulis naga. Tapi walaupun tulis naga, babah juga beli. Ada juga lagi. Lepas tulis naga tu. Biasa gitu lah. Mudah hati kat orang. Hamba sendiri gitu juga. Babah. Tak boleh nak bajet.
0: Betul.
2: Bajet 10 riyal jadi 15 riyal.
0: Ramah.
2: Biasaan gitulah zaman dia ni. Zaman dia ni.
0: Zaman dulu kita dah rata bang eh. Okey, Kak Nisa pulak ni.
3: Ada.
1: Dah.
0: Tekang.
4: Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
4: Beli barang kena ada senaga. Kalau tak ada senaga, saya tak senaga apa, ayolah sikit.
0: Ni?
4: Kalau tu lengkuh aku ni, tu tak apalah segar apa ada kat kampung. Kalau benda-benda tu jauh nak beli pula. Jadi kena ada senaga. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum Kak Teh Cik Heng.
0: Kata dia.
1: Babah sikit tu.
0: Bukan takat beli babah.
1: Tak bohok lah Cik Heng. Okey lah.
0: Okey, Kak Teh cukar ni abang eh.
1: Kak Teh cukar dia kabarnya. Apa ni. Kalau Kak Teh lah. Tak buat senaga. Tak buat senaga dah sebab duduk dua orang. Kalau ada hok tinggal tu, esok pula pergi beli. Tak apalah kalau rumah dekat kat dia. Kalau rumah jauh-jauh, berpana tinggal juga, malahnya lah.
0: Malah dah. Cari kedai hok dekat-dekat. Dah kedai jauh lah ke nak gana orang
1: eh. Nak tinggal-tinggal kapung-kapung dalam masket lah. Biasa lepas tu kita dia kadang tu dia beli banyak-banyak lalu.
0: Senang. Nak masuk ada.
1: Kicap 3 botol gitu. Untuk
0: sebulan
1: stok.
0: Wah.
1: Dari setengah tu lah.
0: Ramah.
1: Duduk
0: ramah
1: tau. Duduk jauh dalam mang sikit-sikit itu kan. Pendalaman sikit itu gitulah dia beli banyak-banyak. Rasa awang lah kalau sana macam mana deh. Okey. Kita ada siapa lagi ni?
0: Bonsai keladi.
1: Bonsai keladi ada.
0: Sebut pasal keladi ni, Kak Ani kata dia boleh makan gatal. Sayur keladi kan?
1: Bukan nak makan jadi gatal.
0: Dia makan
1: kata. Kena makan.
0: Demo juga boleh telefon kita 6235330 6238330. Tapi wang eh, kita pergi kedai kopi dulu wang.
1: Baik.
0: Deh.
1: Pergi
0: kedai kopi dulu. Lepas tu barulah kita mari mula deh.
1: Lepas tu baru kita pergi kedai pasar raya.
0: Kedai kopi dulu pasal apa? Lapor dah perut ni. kita minum air dululah wang. Cicuh sekup petok pun eh. Okey. Jadi tunggu bersama-sama dalam jijik okey.
1: Guna gawak orang kita.
0: Awang
1: Kak Teh.
5: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: kuja.
1: Masih bu.
0: Masih sibuk je.
2: Kepuk-kepuk goreng dia, kepuk goreng.
3: Habis ha.
2: Habis dah.
3: Api dah.
0: Mau. Mul rasakan kepuk liu, liu.
3: Liu. Ya liu ada gigi
2: dah
3: apa.
2: Eh,
0: macam
2: dengan liu.
3: Cucu
0: ngai teh. Oh, sedap. Eh, macam aku kapa mimpi aku jadi tak nak haraplah dah.
2: Kamu nak kahwin ke?
0: Eh, buk.
3: Ambil.
0: Eh, bisinglah mu.
2: Bising
0: awang. Oh, bisinglah.
3: Apa pun saya cakap
0: dengan aku. Ini sekolah dengan pok kita ni kau. Tiba. Taklah. Nanti kan rumah bajet.
3: Esok.
0: Esok.
2: Oh, ya, sungguh. Esok, esok. Betul-betul.
3: Esok, tapi rumah bajet esok.
2: Aku harap ada sesuatu yang benar baik lah. Macam aku ni. Aku nak harapan aku supaya dia lebih, benapa ni, kurangkan income tax.
0: Oh. Hak bagian aku pula.
2: Cuka-cuka.
0: Sebab aku kan harap lah ada bantuan bagi usahawan macam aku ni.
3: Ada bagi macam ke dana ke
0: dana, aku harap aku dah sikit aku nak buat lagi.
3: Eh, aku pun pergi macam gemul seng. Sebab aku ni kita kan orang negeri
0: kan.
3: Ada jugalah batuan-batuan ke apa se. Ibu tunggal.
2: Oh, ibu tunggal.
3: Jom lah kena tinggal. Dan dia lah ibu tunggal ada.
2: Jangan beriah ke apa dia.
0: Kita mengharapkan esok dia bagi elang special untuk orang OKU macam kita.
2: Mengaku
0: ramalah kita harap benda yang baik belaka.
3: Tak apa.
0: Kita harap benda baik belaka.
3: Tapi insyaAllah biasanya ada. Tapi kalau kerja kajian cikgu tak doa ni. Kalau cikgu ya, ya nak minta tu.
2: Orang agak tak OKU juga ke?
3: Mana?
2: Orang agak.
3: Dia kak.
0: Dalam kategori.
3: Mana
2: tak ada orang.
0: Ada orang. Ni tak dalam ego kan? Apa? Ada. Dah renew lagi.
2: Satu muda habis akad tu habis bajet dulu.
3: Oh, kena renew dulu. Got kak kan? Tapi ya sungguh kadang-kadang mana ada ni. Mana Tok Bila ke Cik Kujur Kafar pun. Ni dah. Kadang-kadang orang ngajar ke. Mana tahu dia ada bantu wang tau. Tapi biasanya PN kita ni masa kerajaan ni dia dah abang. Kalau macam orang kurang upaya semua-semua ada insyaAllah. Kita agak-agak gitu lah. Kita pun tak tahu. Tunggu-tunggu lagi ni dah. Agak-agak ada berita baik lah.

0: Ya Cik Cik, okey, kerana rambut kita kenyang dah wang Oh, minum air kopi O jadilah wang
1: Yelah.
0: Oh, bajet-bajet dah sikit. Nak makan pun kita senarai. Aduh
1: lah. Kita tengah bulan yang lain sikit tau. Nak jemput ke gaji pula eh.
0: Ya. Terima kasih abang pula dah. Mak Ruza. Abang Mak Ruza boleh juga tak? Segar muda sikit. Sahabat kita DJ Mel. Dulu Melaka, sekarang ni Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, DJ Mel. Terima kasih.
0: Muhammad Salim, dia kata bini nak beli tunjuk senarai masa bayo. Banyak tak duk dah senarai. Bila tanya, ia kata senarai dalam pala tubik juga. Maksudnya dia senarai dah bang. Tapi bila tengok-tengok barang tu, banyak yang tak duk dah senarai. Bila tanya dia dalam pala degok senaga. Mana dua senaga? Senaga dalam pala hak dua. Okey.
1: Okey, ada panggil lah tak ada lagi?
0: Boleh telefon kita. Mana nak tu komen?
1: 6235-330 juga. 6238-330. Baca hak mocik pulau rusa ni.
0: Mana?
1: Mocik pulau rusa.
0: Tumpang pulau baca pergi Inak Amy tu. Inak Amy.
1: Inak Amy dulu eh? Katanya salam. Kalau pergi seorang, beli barang ikut list lah. Tapi kalau bawa anak walaupun seorang ikut, banyak hok tak ada dalam list. Lari bajet semua katanya.
0: Masa dia dah
1: anak dia lah ni eh. Hok nak tu, nak ni, nak tu, nak ni lah. Jadi kesimpulannya jangan bawa lah. Lari bajet lah.
0: Lari bajet. Itu makcik.
1: Okey, makcik pula rasa kata kita beli barang dapur sebulan lalu sebab senang kalau nak masuk. Barang basuh seminggu sekali katanya. Kita simpan dalam peti frozen. Dia ada peti khoh tu lah, frozen tu kan. Senang lah. Dodang nak pergi setiap hari katanya. Orang pergi kerja awal.
0: Okey, baik.
1: Yelah.
0: Kita ada pemanggil bang.
1: Okey, pemanggil kita.
0: Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Siapa tu?
2: Amir.
0: Duk mana Amir?
1: Kota Nasik.
0: Pandai wah. Dah pindah hadiah benda betul.
1: Biasa Amir je nama Amir. Kota Nasik.
0: Mana tahu buat ada Amir lain. Buat ramah Amir kita ni. Amir ke mama.
1: Amir ni biasa pergi beli semua ni Amir tau.
2: Dia biasa kau. Kalau ambil, kalau pergi seorang, pakai dia.
1: Kalau
2: bawa orang rumah, pakai tinggal je. Kita pergi bayar je.
1: Tinggal je lah.
0: Telah dah saya pakai pergi bayar.
1: Abang, mana duit abang? Mana duit abang? Lepas pada tu.
2: Begitu je senang. Kalau kita ikut je puas, kita tunggu. Siap beli, kita pergi bayar.
0: Tu dia. Tak kira banyak mana pun beli.
2: Tak kira lah. Biasa bunga sekali tu.
0: Tengok wang. Orang nak membahagiakan isteri. Rezeki muda.
1: Patut dah.
0: Baguslah Amir. Kak Timu suka kalau seorang suami yang membahagiakan isteri dia. Suka lah rasa. Bagus lah.
1: Penuh dua troli ke tiga troli? Membahagiakan.
0: Baru bahagia meh.
1: Orang tukar security pula tu lah bawa. Dua troli lagi. Baik.
0: Okey.
1: Awak ni tu kau kalau seorang ni ada senaga lah.
0: Kalau dua orang?
1: Kalau dua orang ni ikut anak ya. Gitu.
0: Ini membahagiakan lah.
1: Terima kasih meh.
0: Rezeki betul.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Bagus Amir ni. Suami Misali. Halo, siapa tu?
1: Halo.
3: Assalamualaikum. Katih dengan awak.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Ani.
0: Saja je awak tanya. Nak tengok kawan.
1: Ingat Kak Ani nak nyanyi lagi ni.
3: Tak nyanyi. Ni nak masuk tu ni kata-kata awak. Masuk kecubi kan.
0: Pucuk ubi masak kena?
3: Dulu pucuk ubi, sayur pucuk ubi.
0: Sayur pucuk ubi, sayur lemak?
3: Sayur lemak, sayur pucuk ubi kayu tu lah.
0: Sayur lemak kuning? Sedap tu.
3: Ubuh ni, ubuh bawang, ubuh ubi kala. Lepas
0: tu?
3: Ubi kala.
1: Kuning-kuning sikit, mana kuning lah.
3: Lepas tu kau kat ikan.
0: Dah.
1: Kau pula ikan selayang tau.
0: Kalau ikan ni sikit.
1: Awak pegang kepala ni.
0: Boleh bayang lalu. Rasa macam ada depan wai.
1: Ya.
0: Dah Kak Ani, kalau siapa pergi biasa pergi beli barang rumah?
3: Rumah Kak Ani pergi beli. Habis pesan-pesan gitu ya.
0: Pesan-pesan. Pesan-pesan je lah.
1: Itu dah senaganya pesan-pesan tu.
3: Ada tinggal.
0: Madok tinggal.
1: Dah senaga tak?
3: Tak senaga-senaga ya.
0: Kabo je lah.
3: Kalau kita pergi sendiri, kalau Kak Ani pergi sendiri, ada senaga tak boleh lah.
0: Okay.
1: Kalau
3: suruh dia
1: tak senarai bahan-bahan
3: gitu.
1: Mula tinggal waktu kicak lah. Soh lah
3: hari ni. Macam tinggal
0: ke Bulak kamu. Tu dia ni bahagia je kot ni.
1: Buat lolok tinggal ke kat ni?
0: Buat lolok lah nak pergi Bulak. Ada. Kan.
3: Kak Ani, Kak Ani masuk lah pasal raya. Kak Ani akan
0: lutu. Itu lock ke dia je lah.
3: Kadang-kadang
0: anak kalau duduk kadang-kadang sekali. Ya, tak apalah. Nakit lutut nak buat randa katanya. Paksa. Dah makan tu duduk sejuk. Makan pucuk ubi lah.
3: Ubi tak apa lagi.
0: Tak apa setengah orang duduk leh.
3: Bau ni awak. Kan awak duku banyak awak. Tak ni makan duku. Mari makan 17 roti. Awak ni tak apa pula.
0: Demang rasa.
1: Okey pula okey.
0: Okey. Tak apa lah. Dia ikut atas orang.
1: Ya. Angin kena angin. Kena angin okey lah tu.
3: Waduh yang mana nak ulis?
0: Waduh yang nak ulis bang.
1: Ha nak wiki ke dorang yang. Masalah tak ada.
3: Tak ada.
0: Tengok tu. Okey Kak Ani. Bayar-bayar Kak Ani. Bukul
1: rezeki Kak Ani.
0: Waalaikumsalam. Tu dia. Tengok bang. Mak Ruzah kata senara ni. Tulis je boleh siapa kedai Cik Ani WhatsApp. Tambahan hok tak ada dalam senara. Mula saya rumah seketah kajang. Gigi pulak pasar Cik Ani tambah pulak seketah kajang lagi. Kalau hok besar tu kalau nak beli seminggu lah cetu. Itulah wanita awak eh.
1: Ya.
0: Okey. Yana ke mama.
1: Memang dia suami misali ni.
0: Ya. Mesej ha?
1: Kenapa mak
0: tak ada tu Yana? Pak Usop kenapa Pak Usop?
1: Pak Usop Paidatu. Tak payah senara. Biasa pergi kedai duria. Bawa 10 pakar. Kenapa? Bawa 10?
0: Bawa 10 ya. Pakar boleh beli.
1: Pakar boleh beli. 10 ya. Kelah Pak Usop.
0: Ikan rosak pula. Bang Asah ada je bulan-bulan tu. Cuma kalau ikut menu tiba-tiba tiada. Carilah sekejap kedai uci kata. Okey Kak Ana ni kita. Cik Ana.
1: Cik Ana MBS.
0: Dia Winota suara dah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Awan dengan Kak Teh hari ni. Selamat petang. Macam Cik Ana kan, kalau beli barang, kalau Cik Ana pergi juga, tak payah senarai lah. Sebab Cik Ana akan ingat sendiri je.
0: Bagus Cik Ana kita.
4: Beli barang kering kan sebulan kali. Jadi kita beli benda yang sama. Tak payah tulis lah apa. Tapi kalau suruh Encik suami yang pergi, kena tulis lah sebab dia tak ingat. Kan dia kena pandukan tengok dalam headset. Jadi kena tulis juga ke dia. Macam Cik Ana tak payah. InsyaAllah lah ingat lagi lah. Buat masa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Patutnya ni Kak Abah ni. Sebelum kita dengar lagu bang.
1: Kak Abah. Awak baca Kak Abah eh. Dungu ni kata 3 buku ni. 3 buku kurang sikit.
0: Kurang sikit.
1: Pasal senarai-senarai barang-barang dapur ni lah. Katik awang katanya. Dulu tulis dalam kertas. Ni dalam telefon WhatsApp. Keranok katanya. Tapi kadang-kadang jarang-jarang. Mari lupa. Hok ada kutik. Benapa?
0: Hok ada kutik. Gak kedah. Tak ada arah lah. Kak Bamu ni kat Teh. Hawang weh. Kalau lupa beli hari lain lah. Moga anak. Moga anak reba. Tapi sepi semua lah tu.
1: Patung pun. Bukan hair. Gidegak patah dengan Kak Wati. Bila balik beli buah pelang. Dulu semua bawa piti. Leni jangan lupa Kak Nelang. Pasal ada Sarah tu kan. Kak Nelang tu ada duit tu. Ada seng.
0: Macam awang ke dia? Awang.
1: Abis tau. Abis kotak.
0: Okey, kita dengar lagu dulu. Lagu ni setang.

0: Okey bang, kita yeah. nak khabar waktu asal bang eh.
1: Okey.
0: Okey, waktu asal kita bang. Pagi di Kota Terengganu, Maran dan Kuala Neruh itu pada pukul 4:12 minit petang. Begitu juga Kemaman dan Dungu 4:12 juga bang eh. Hmm. Dia sama waktu asal dia. Besok Setiu, lepas tu Ulu Terengganu 4:14 minit petang.
1: Hmm.
0: Ha, jadi bang. Okay.
1: Asal kita hari ni pukul 4:12 pagi Kuala Terengganu, Maran dan juga Kanur eh. Okey, pukul 4 pagi macam biasalah kita nak ada
0: benda cakap. Lepas asal kita ada cakap ulu.
1: Lepas asal eh.
0: Orang dengar Pak Ujian kita.
1: Beres.
0: Tadi kita tawakal dulu bang.
1: Beres, tawakal dulu eh.
0: Okey. Beri luang untuk waktu asal eh.
1: Okey. Okay.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Ha. Apa kat atas?
3: Terguang.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan.
1: Dan handle dah.
3: Di Terengganu FM dalam Jiji Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.

0: Teguah tu.
1: Ha, teguah-teguah tu awang terbuang.
0: Terbuang teguh. Kami tak buat lagi buat ya tau.
1: Terbuka.
0: Terbuka.
1: Itu terbuang lah.
2: Terdedah.
0: Terdedah. Okey, okay, okay. Baik, kita start lah. Cakap ulur ini
1: Pak Ian. Mana kuci?
0: Kuci benda.
1: Cuba betul.
2: Start dah. Awak dah awal. Orang belah kepada Pak Ian, suruh awang jawab deh.
0: Ini nak panjang awang ini.
1: See the leg.
0: Pak Ian, kita panjang awang ini.
2: Apa Pak Ian bawa kata yang sangat senang?
0: Mudah je awang. Jangan risau.
1: Boleh tahu ni igelau cermin dia. Apa dia tengok?
2: Tak ada bateri. Wah, kurang cerah.
0: Okey, Pak Ian.
2: Okey, kata yang pertama ya, Kenang. Okey. Bersemunyah.
0: Bersemunyah.
1: Bersemunyah.
0: Awang, jawab awang. Bersemunyah boleh awang?
2: Bersemunyah.
1: Sekabuk.
0: Sejenis perbuatan ke benda-benda makanan?
1: Sekabuk kan tau.
2: Keadaan.
0: Keadaan.
1: Bersekamuk boleh terpukang ni. Bersemunyah.
2: Okey, ni sang-sang kita kat TikTok ni 25,000 mata memandang ni. Benda bersemunyah.
0: Banyak lah dia ni.
2: Cerita ke. Bersemunyah.
0: Bersemunyah.
2: Ejil dia. B-E. S-E-M-U-N-Y-A-H. Bersemunyah.
0: Puk bucik ke benda?
2: Hak tu, bunyah.
0: Bunyah lah.
2: Bunyah. Bersemunyah.
0: Puah mikir duk jumpa makna, katanya Puk Lee. Riuh kat Mona kata riuh.
2: Bukan, dia keadaan.
1: Kadang.
2: Macam ada dah awang wayak tadi, macam ada lah.
0: Dekat-dekat
2: tau.
0: Ada awang.
2: Adalah dekat-dekat. Dekat-dekat.
0: Bijak lah awang.
1: Bersa.
0: Mana awang kata bersekabuk?
1: Bersekabuk.
0: Hanya banyak kat warung belah kata.
1: Ataupun keadaan tu. Takut rambut dia bereseng gitu ke.
0: Rambut bereseng.
2: Bukan
0: rambut lah.
2: Macam apa yang ingat lah. Macam kapal katis ni. Rasanya macam meranggir tak? Meranggir.
0: Meranggir ni keadaan rating kan ada. Pucat lagang kali ke?
2: Bercabang-cabang.
0: Bercabang-cabang.
2: Kalau ni Pak Yah dengar, masa Pak Yah makan ikan kembar tu. Pak Yah masak ikan kembar kayuh. Dia bayak lah. Dia kata, mau beli dua ni, ikan macam buruk tu. Bersemunya tulang.
0: Merangga.
2: Berserabut lah.
0: Serabut lah.
1: Kamu kata sebut apa ni?
0: Merangga. Macam abu kata berseranggoh.
2: Berseranggoh lah kita
0: kata
2: orang kita.
0: Kamu dah kata litang pukang. Warung belah berselerak.
2: Macam berselerok ni macam kita kata kub, macam nak kata eh?
0: Berselerok ni kub banyak lah.
2: Kub banyak
0: lah. Tapi dia bukan kalau tulang, cik kalau rating.
1: Sikabu lah.
2: Sikabu.
0: Kalau rating, dia panggil kub banyak. Merangga, meranggoh.
2: Dia macam berselerok betul. Macam awang mayak lah. Macam kat nasi kabu kena.
3: Baru ni.
0: Berselerak lah. Merangga lah kami.
2: Merangga ke merangga?
0: Merangga gitu
2: lah. Merangga lah. Okay, dia macam bercabang-cabang. Macam abu ayak berserangga. Macam Pak Yah translate ni. Bercabang-cabang lah.
1: Betul lah ni.
0: Anda wah.
1: Bercabang-cabang.
0: Bagi tepukkan sikit gawang dia ni.
1: Oh yeah.
0: Awak
2: pandai.
0: Kata
2: dah
0: awak pandai dah ni.
2: Okay, ayat dia mana? Okay. Mau beli dua ni ikan kembang tau. Burak tu. Bersemunyah sekali tulang keluar.
0: Ya, kami merangga lah kalau gitu. Keadaan merangga tulang.
1: Kalau sebut merangga ni awak dah tahu merangga juga lagi dia. Sebut kita apa ni?
0: Merangga.
2: Tengok boleh wayak benda tu. Malu lah amba kawang. Sebab orang boleh jawab kan?
0: Itulah poli. Orang semua duduk teranui, duduk nilai.
2: Boleh balik kapal lah. Nak gedurai ranggi dan nak suruh balik now.
0: Gedurai panggil lah.
1: Dia tu nak panggil kapal kuda lagi.
0: Tahu dia.
2: Sebut kuda seumur.
0: Hawik orang kuda ni.
2: Bukan, nak pergi kiloh kat kuda. Kan pulau orang.
0: Pulau kuda. Pulau
2: patah kamu.
1: Biasa saya duduk kudak Sabah no.
0: Kita orang ulu ada pula kudak ni.
2: Patah apa ada juga? Patah tali. Okey. Yang kedua ni senang sebut.
0: Senang seumur dia.
2: Senang sungguh. Mesti ni saya kita kat TikTok, WhatsApp ni boleh jawab belaka. Kalau dia dengar ketika radio ke ikut klik ke boleh dengar belaka kita ni. Okey. Ilai. Kemayu-mayu dah.

0: Ilai.
1: Ilai.
2: Dok kali balai pula dawang weh.
0: Kali balai lah pula kita ni.
2: Ilai. Ilai ni alih ke mana?
1: Bukan, ilai.
2: Ilai.
1: Dengar mulai-mulai. Ilai.
0: Helai. Helai ya.
2: Suka mana? Buat ayat-ayat dah ke kat teh?
0: Kau tak genik-genik ni memang dua orang yang kena.
2: Ketawa. Bukan orang meluah kata ketawa.
1: Bukan.
2: Ketawa
1: hilang. Hilang ni apa yang sebut mulai kan? Hilang.
2: Hilang. Orang menghilang.
0: Hilang. Hilang.
2: Bukan. Menggeleng-geleng kepala.
1: Awang rasa benda?
0: Hilang ya. Hilang. Hilang lah tuala kita ni.
1: Pok Li bukan Kuala, Pok Li. Kuala ke wayah?
2: Kau rehat dia kata. Menggeleng-geleng kepala, betul?
1: Hilang.
0: Ilai.
1: Geleng lah, ilai.
2: Menggeleng-geleng kepala.
1: Pada ilai kepala, Mone.
0: Tak, ilai menggeleng kepala.
1: Ilai, menggeleng.
2: Menggeleng-geleng kepala lah, awang. Ilai.
1: Awang ni, kalanya tak ambah pada ilai kepala lah. Geleng, tak ambuh.
2: Bukan mengilai, awang.
1: Kalau mikir nak, mikir anggap. Kalau tak ambuh, ilai.
2: Dia tidak berbunyi.
1: Dia macam bunyi.
2: Sikit-sikit.
0: Ilai.
1: Macam bunyi tak bunyi juga G. Ilai.
0: Ilai.
2: Jangan ileng. Tak boleh lagi tu.
1: Tapi ada juga tempat sebut ileng tu kan?
2: Kami, kampung kami ileng. Ileng kepala.
1: Macam belah pokoknya, ileng.
2: Ileng. Kami belah kami ileng. Dia mau ileng kepala buat apa?
1: Dah kalau macam kata sebut ileng. Awang rasa boleh teka tak ileng?
0: Ngileng lah.
2: Tahu lagi ke?
0: Biasa kalau sebut tenggiling ni.
2: Tak apalah, kita tepuk tangan kawan mu.
0: Walau pun salah lah.
2: Okay. Ayat dia.
1: Okay. Ilai. Ije dulu. Okay. I-L-A-I-N-G. Ilai. Okay. Ilai maknanya geleng.
0: Geleng eh.
1: Poli kata belah ramai sama uge.
2: Okay. Masih baik. Poli banyak gitu.
1: Okay. Ilai ayat dia. Kalau tak ambah, ilai pala tau. Kalau no anggap. Dok payah pun.
2: Bukan payah orang eh.
0: Dia malulah tu.
2: Awang kalau awang dok tahu awang kena.
0: Ha?
2: Ilai.
1: Ilai
0: kalau dok tahu.
1: Kalau tahu anggap. Okey, terjemahan dia dalam bahasa standard. Okey. Okay. Yeah. Kalau tak nak geleng je kepala. Kalau nak angguk tak susah pun.
2: Tak susah pun awang senang.
1: Ilai kepala kalau ambah lah.
2: Okey, baik. Seterusnya
0: yang nombor apa ni?
2: Nombor 3 lah. Apa Musa?
1: Adakah duduk kan?
0: Ni was massive kenapa?
2: Mi gana. Kena dengar.
1: Saya dengar dulu.
2: Dengar dulu benda di wayak.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Makan lagu lah. Ikan kekek ma ilo ilo. Ikan gelama ma ila ila.
2: Nyanyi apa Musa kita.
1: Dia lain apa Musa ada dak sami.
2: Dak sami.
1: Ni ilai ni geleng.
0: Geleng.
2: Okey, baik.
1: Kau macam lagu tu pun dia tak tahu lah makni dia benda. Okey, yang ketiga, Segoh.
2: Segoh ni maknanya semakin...
0: Kurus lah.
2: Sikit lah.
0: Segoh ni bermakna kecil sikit. Serau. Kesegah.
1: Serau. Okey, ada dah awak kawasan dekat TikTok yang jawab.
2: Kurus kat mana kata?
1: Kat mana wayak aku tu? Kata awak wayak?
2: Semakin sedikit lah. Benda tu yang macam kadang-kadang segok.
0: Kecil lah.
2: Segok tu makin sikit.
1: Halau awang?
0: Itu lah yang makin kecil, sedikit, kuruh gitu lah.
2: Kalau rasa kata kuruh juga. Kesegoh ni peralat tak?
1: Bukan. Okey, betul lah. Okay. Baru lah kukau ini. Okey, tengok dia mayat dia lah. Dekat WhatsApp kita.
2: Susuk.
1: Susuk. Betul lah.
2: Badan semakin susuk.
1: Maknanya segoh ni mana? Susuk. Ataupun macam... Makin sedikit kan?
2: Makin kecil ke?
1: Makin kecil. Betul lah. Benda tu semua tau. Okay, ayat uluk dia. Akaknya dia memang panas seminggu ni. Habis serah badang. Siapa timbu tulang gagah.
2: Siang belum benar dia. Dok cukup makan. Bukan dok selera
1: nak selera. Dok makan ni lah.
2: Siapa timbu urat boleh?
1: Tulang gagah.
2: Tulang gagah mana lah? Tulang gagah.
0: Tulang gagah ni tulang ni tak?
2: Mana?
0: Bau.
1: Mana tulang ni?
0: Ni lah. Selangka
1: ke?
2: Kita ada dua ni. sapan apa tunang-tunang
1: biasa kalau orang kurang kan sapan gelahok nak kan.
2: Benda lekuk ni
0: boleh letak air sini ni.
2: Boleh letak air ni, kita dengar lagu lah dulu ni.
0: Ingat boleh letak air ni.
2: Lagu tiga lah payah lah.
1: Tajemuh tak lagi.
2: Terjemah
1: lah dalam bahasa standard. Semenjak demam panas selama seminggu, badannya nampak semakin susut sampai nampak tulang selangkangan.
2: Kita mana tiga baru. Ada dua lagi. Kita dengar lagu dulu lah. Dalam cakap
1: Ulu.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
3: Terbuah.
2: Terbuah.
3: Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
3: Ha. Pokok atas ni terguang. Maksudnya
2: terbuka. Terdedah.
0: Ya. Jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
1: Negeri dengar cakap ulu lah dai. Ha kan.
3: Don Halle dah.
1: Di Terengganu FM dalam Gigi Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar belakang hari.
3: Ha.
4: Ya. Awak semua lah ya.
3: Ha, cuba ayat kit dengar belakang di.
4: Dengar belakang di.
2: Ha. Tapi pak yang rasa kalau awang dengar belakang deh.
3: Ha. Betul tak?
4: Ha.
3: Ha, kapo awang.
4: Dengar deh.
3: Ha, apa kat dengar deh.
2: Ha. Dengar belakang di.
3: Okey, terima kasih Nang ni 1095 dia telah lama dok pergi Terengganu. Last 1986 lama sungguh tu.
4: 86.
3: Ha, lah.
4: Oh, ingat ke 96
2: lah. 86. Ya, tak ada lagi tahun 1986.
3: Oh, muda lagi lagi boyan eh.
4: Iyalah.
2: Baiklah kena gerik kami ni.
4: Ya bagi.
3: Okey, seterusnya ayat ke perkataan kepak.
2: Ya kepak ni senang juga.
3: Senang belakang
2: ni kan. Ha. Oh, ni boleh tanya dah minggu lepas ada seorang boleh jawab ah.
3: Ya dah. Ha. Masa tu kat tim tugas dengan Cik Heng ke piye?
2: Sami lah kita minggu
3: lepas.
2: Oh,
3: minggu lepas. Ha. Padahal lah duduk dia jawab
4: padahal.
2: Ha. Ni pokok yang rasa macam yang senang ya. Nak kena nyup telingi.
4: Gigi tak kusi.
3: Maafkan saya cikgu.
2: Okey. Kabau.
3: Ha?
4: Kabau.
3: Kabau sini dia benda?
2: Bukan.
3: Enggak kalbok ni.
2: Bukan kabau.
3: Kabau awang eh.
4: Kabau ni macam
3: mana awang macam benda
4: je
3: awang.
4: Benda ni mikir ni. Lari kebuk itu. Jauh.
3: Tak patah kebuk.
2: Bukan.
3: Kalau kami kalau lari di tapukan tu tak patah lari.
4: Lari di kabau kita.
2: Lepas tu daripada kata kabau ni biasa kalau belah-belah uluk lah. Belah-belah kuala, belah dungau ke kemamang ke setiu ke besuk ke apa yang dah tahu lah. Tapi kalau beloh, kalau berang, Pak Yaya rajin lah dengar orang gelo kan. Kabau.
3: Eja mana?
2: Okay. K-A-B-A-O-U-K. Kabau.
3: Keadaan suasana ke kabau. Bentuk? Dia tu tak keadaan orang tu tak? Orang tu macam fizikal mana?
2: Lebih kurang fizikal lah.
3: Macam gendoh tu tak?
2: Bukan.
3: Kak agak tu kebau. Kalau abang awang pun kan kebau.
4: Kebau ni benda dah.
2: Bukan kebau. Kabau.
4: Kabau.
2: Dah punya senang dah. Patutlah minggu lepas tak ada orang jawab pun kabau.
4: Benda lah.
3: Tak puas dah. Puas dah awang.
4: Puas basuh lah.
2: Okey, kabau ni sebenarnya warni lah. Itu ayat. Warni.
3: Warna.
4: Warna.
2: Warna macam kelabu asak gitu.
3: Warna kelabu.
2: Oh, ni awak kelabu. Jemur siapa kabau warna kulit. Dia macam gelap-gelap tu. Dia debuk gitu.
4: Okay.
3: Dia kelabu-kelabu lah.
2: Biasa kalau orang mandi sungai lah.
4: Mandi sungai. Kelaring ke?
2: Jemur tu kau panah.
3: Bukan kelaring ingat lah.
2: Budak lah kelaring sangat.
3: Macam warna tupik tak? Warna.
2: Amok. Kelabu ikut tak.
4: Kelabu lah macam kabau ni.
2: Lebih macam kelabu asak lah.
3: Kabuk. Kalau kapur kami kabuk ya.
2: Kabuk lah.
3: Kabuk.
2: Boleh kata kabuk.
3: Kabuk ya.
2: Kabuk.
4: Oh dia macam kabuk. Macam kalau hari ingat kan. Bawa nak teka tadi. Kabuk ni macam kabus gitu.
2: Bukan.
4: Yang itu. Berbanding dengan macam kelabu lah.
2: Macam kelabu.
3: Kadang warna kulit gitulah.
2: Biasa orang gelok kan. Mak kabuk. Itulah lah.
4: Kabau.
3: Jadi kelorang. Sebab kes dia tu lah.
2: Kabau je kulit. Okay, ayat uluk dia. Okay. Siapa kabau kulit mau ni? Awis jemu malik sungai berdua lalu.
3: Mau boleh cerah lagi.
2: Malam ni kabau. Okay, terjemahlah bahasa standard. Kulitnya seakan-akan menjadi kelabu asap disebabkan selalu berjemur terlalu lama ketika mandi sungai.
3: Okey, baik. Itu ayat benda kata kepak lah. Artinya kelimi pula.
4: Senang ya. Kok mana ni kabuk-kabuk ni.
3: Payah bagi dia.
4: Tak kati pening.
3: Tak apa kati panggil kabuk.
2: Dia punya lain lah sikit.
3: Lain lagi.
2: Kabuk-kabuk. Okey.
3: Sebab yeah. Kakak baik. Kakak baik orang buat apa?
2: Ubat bicar.
4: Ubat bicar. Ubat bicar. Ha.
2: Main bagi yang buluh.
4: Ya, ingat buat bung ni.
2: Ya, dah bagi yang buluh bang lah tu. Okey. Yang kelima, jebat.
4: Ha?
2: Jebat.
3: Jebat ke?
4: Jebat.
2: Ah, benar.
3: Nangis jebat.
4: Eja dia?
2: Jebat lah. Jebat. Jebat.
4: G-E-B-A-K.
3: Eja mana?
2: J-J-E-B-A-I-K. Jebat.
3: Jebat.
4: Jebat.
3: Oh, Pak Oli kata, Pak Oya kata mudah.
4: Jerak aku. Ha? Jerak aku.
3: Oh, jebat.
2: Bukan. Tengok 6-1-0-0-5 tu ayam dia. Faham lagi encik-encik yang puan berbual. Family saya dari Perak.
3: Dia Perak dengan ulu ni macam sama.
2: Dekat lah. Kakang lah.
3: Mikir.
2: Macam kapal-kapal yang mikir.
3: Orang kapal-kapal cakap mikir.
2: Orang jenaga lah. Orang lain jenaga mikir.
3: Mikir. Orang ulu Perak tak?
2: Perak.
3: Orang ulu Perak dia cakap mikir. Maknanya sama lah tu.
2: Sama lah.
4: Dia macam standard sikit mikir ni. Mikir.
2: Dia macam... budak-budak ni mika lah.
4: Kalau macam ada besi, kalau besi neke tu panggil apa?
2: Besi lah kok.
3: Besi ke?
4: Nama neke tu.
2: Tak ada neke, neke besi. Ada
3: lah, besi belakang.
4: Besi belakang.
3: Tak ada neke dah.
4: Neke-neke.
2: Orang Melayu kata menjebek.
3: Menjebek.
2: Jebek mana? Jebek bibir ke?
3: Jebek.
2: Jebek lah.
3: Kalau ada setuju ke
4: jebek.
3: Betul kita.
4: Jebek. Cuba sekali.
3: Amo dah. Kali ya.
2: Tapi ada lanih ada. Mula. Kita tengok ikut WhatsApp mula kat gong. Okey, jebek ni maknanya dia panjang ataupun seleke.
3: Oh,
4: jebek.
2: Biasa macam orang Kuala sebut mone berjebang-jebang je.
3: Jebang. Sekbeng. Ada sekbeng ada.
2: Tapi dia bukan dengan ni kita boleh benda eh.
3: Sekbeng?
2: Bukan. Dah.
4: Ni jambang.
3: Sekbeng ni. Kami dulu tari dah. Orang lelaki, pelajar lelaki lah. Cikgu tarik sekbeng ni gini cungik ni meh.
2: Dah orang puan tarik je ke orang muda mana pakai tudah.
3: Dah dulu ikat dua lah ikat tu lah.
2: Kita tanya orang sebab kata sebut ni. Orang tari tak ada tari.
4: Tari.
3: Benda wah tari wah.
4: Tari matahari ya.
2: Tari ni maknanya dia tempoh hari.
3: Ada zaman dulu dah.
2: Zaman
3: tari kami wayah. Kita sekolah dulu dah. Wak ima cikgu tarik sekbeng. Kami dak wayak kumuh ke mak ayah ni. Takut nge tambah pula bahan. Boleh pula nge piak kita ke. Lening ke? Tak kalah lah. Nak wayak, tambuh.
2: Dah wayak-wayak dah.
3: Tak ada wayak dah.
2: Wayak-wayak. Ada orang dah suka, kita cakap haram.
3: Ya, suka. Benda tadi dah. Ayat kelima.
2: Okey, jebat ni maknanya panjang dan selekeh. Biasa kait dengan jambang, dengan rambut.
3: Tapi, pemuda dua orang depan kat timu ni, kemas umur dia mah, rapi.
2: Baru nak tengok awal.
3: Janggut tak ada, misa tak ada. Kita lagi kena lukis lah kat timu lukis lah ni. Macam Ibrahim kena lukis. Tak ada. Okay. Ni Mama Zubir kita mana ni?
2: Mana?
3: Jambang ada dua tu kat timu. Jambang jebeng segi
2: jambang tandas
3: bukan jambang tandas tau
2: bukan
4: tu jamban
3: jebeng
2: jebeng ni maknanya panjang dan seleki
4: okay. Lah jauh tu
2: jebeng mana gua ni rambut berjebek-jebek panjang lah
3: rambut tak rapi lepas tu panjang
2: okay. Ayat uluk dia okay. Dah gua ni mau ni berjebek-jebek rambut lah gelah kerak udah nak tengok ah. Terjemahan dalam bahasa standard, kenapa awak ni rambut tu dah panjang dan nampak selekeh? Pergilah potong, nampak tak kemas je macam tu.
3: Itulah.
4: Jebai.
2: Jebai.
3: Kami berjebaik.
2: Berjebaik.
3: Berjebaik aja. Benda.
2: Berjebaik.
4: Sekebeh lah berjebaik.
3: Pakai tudung pun berjebaik aja. Kami lah kalau tudung pun pagi berjebaik juga. Ni dok kalau balas tudung ni dok lipat dengan benda dengan pas depannya berjebaik kan pagi.
4: Yelah macam macam senah jelah.
2: Senah. Nang ni wayak seronok dengar celoteh anda bertiga.
3: Ya, terima kasih nak.
2: Dia orang mana? Orang Perak awak jatuh
3: dia? Perak. Lama dia nak mari Terengganu, dia kata.
4: Marilah.
3: Perak kat mana tu?
2: Nang, Perak dekat mana?
3: Tak erah mana. Tengok juga.
4: Botol kiri ke botol kanan?
2: Kau orang Kuala.
3: Kuala Kangsar.
2: Ya.
3: Okey, baik.
2: Okey, kita ulang mula lah. Okay. Ini kata ang dalam cakap ulu kita tuan. Okey. Yang pertama, bersemunyah. Maknanya bercabang-cabang.
3: Okey.
2: Okey, yang kedua, ilai. Maknanya geleng. Yang ketiga, serauh. Maknanya dia susut. Yang keempat, kabau. Maknanya kelabu asap. Yang kelima, jebai. Maknanya panjang dan selekeh. Kita minta awang lah pula ulang lah lima ni. Ha, kita dengar awang sebut kau ni. Bunyi jadik kedok.
3: Awang.
4: Bersemuyah.
3: Ada dah.
4: Bersemuyah.
3: Wah, awak tulis bagus.
4: Okey, bermaknanya bercabang-cabang.
2: Ya.
4: Ilai ni macam geleng. Lepas tu seruh.
2: Serau.
4: Dia daun serau. Maknanya suruh atau sedikit lah. Lepas tu mana dia sebut ni? Kabau.
3: Kali lagi lah. Kabau.
4: Bermakna macam ke kelabu ni suruh pada kulit lah. Kelabu asak dah lah. Okey. Jebai. Itu panjang ataupun selekeh lah. Terutamanya macam orang ada jambang itu gitulah.
3: Yalah, rambut panjang duk kera.
2: Okey, kita suka dibaca ayat sih.
3: Ayat sih bang.
2: Kita panjang lagi.
3: Hari ni apa pun kena panjang.
4: Kena panjang dah hari ni.
3: Asal lepas ni awak serik dah.
2: Nak manis ya, dah lima-lima ya. Manis ya nak.
4: Awak mana senang ni?
2: Tengok lah senang ni.
4: Hak mana
3: sebenarnya?
4: Okey, ni cakap ulu lah. Ni hak yang apa-apa
2: serauh.
4: Serauh ni.
2: Ulu, ayat ulu dia. Okey.
4: Akaknya dia memang panas semak. Tadi pak, poya macam lain ni.
2: Aneh lah. Akaknya demam panas minggu ni. Habis serah badang. Selepas timbu tulang gagah.
4: Akaknya dia memang ni panas. Seminggu ni. Habis serah badang ni. Siapa timbul lah gagah.
2: Siapa timbul tulang gagah.
4: Siapa timbul tulang gagah pula.
2: Saya lagi lah hak pandok ikut ni.
3: Pandok ikut.
2: Kabau ni, kabau.
4: Kabau. Okay. Siapa kabau kulit mau. Siapa kabau kulit mau ni. Awih jemur mandik sungai doa lalau.
2: Doa lalau.
4: Doa lalau.
3: Aduh, kita buat tepuk tangan sekali.
4: Minta maaf lah ya.
2: Dapil lagi tak belajar kan?
4: Ya.
3: Belajar.
4: Macam orang perok lah pula.
2: Cakap dah. Jadi orang perok orang uluk orang pegang dia belakang.
3: Nak kata macam orang kalau berang cakap. Memang kalau berang
2: pun. Ya lah kalau keberang ni nak.
3: Kalau berang ulu teranu. Tapi banyak cakap ulu. Gitu.
4: Ceroh mata-mata aku ni.
3: Tapi boleh dia buat ya tau. Boleh dah. Berapa makan buat ya? Berapa makan?
2: Kita buat 8-10.
3: Tinggi dia tu.
2: Awang acak kali dengan kita cakap ulut kan. Bukan rening kan.
4: Minggu depan pun rasanya awang kacik dengan Kak Tia.
2: Kak Tia parut lagi ni buat.
3: Jangan main. Kak Tia pun susah. Tahu kata
4: dia. Betul lah. Kata kalau Kak Tia dunggu.
2: Dok punya lasau dia mak ni.
3: Tak ada lasau.
2: Tak ada lah nak ilai. Geleng lah.
3: Ada lah. Lari teguh. Muda kena menilai teguh. Mana kita nak teka pun. Ni sendiri pun. Kita dua pun ya.
2: Dok tahu kalau balai lah.
3: Dok kalau balai lah. Kada
2: awal-awalnya mari Kak Tia dia bayar hari ni. Senang je ni kat ti wayak ni.
3: Senang dia kita kan.
2: Ambil mau yang tu bik suti. Ha. Kalau ni lah kami ni.
3: Jadi gitulah boya. Awang. Hari ni cakap ulu hari ni sekian terima kasih. 5 dah.
2: Tapi
3: dah nak berita dah pukul 5
4: lagi. Matanya lah rasa dah.
2: Awang ya dah puas dah cukup je.
4: Puas.
3: Dah cukup lagi lah baca.
4: Minggu depan lah pula ni.
3: Minggu depan lah. Cepat wayak minggu depan.
2: Saya suruh kat ti panjang ni minggu depan. Tapi gini kalau dia duduk di nom payuh hakik nak sekarang
4: lah. Awak duduk di nom.
3: Kak Cik duduk situ.
4: Kak Cik lah kena.
2: Payuh nak ulu.
3: Lepas
2: kalau Kak Cik. Katinya bawa ketah kita ulu je.
3: Ulu je. Pagi je ketah. Payah suruh pulak lah minggu depan. Awang
2: kita wayak ke Kak Cik. Lepas suruh awang baca.
3: Okey, jadi terima kasih Pak Yah.
4: Terima kasih Pak
3: Yah. Hari ni ajar kita limit kata lagi.
2: Yelah, dalam nak ambil bateri dang juga.
3: Sebaik kedang. Jumpa pulak lah.
2: Ya.
4: Jumpa depan
2: eh. Awang, Kak Cik, Pok Yang dan Kak Ti.
4: Ya, insyaAllah.
3: Dalam cakap
4: ulu.
3: Kelima kita ada utama.
4: Lima.

0: pada setiap hari 5-15 minit petang di GGOK Guan Kamu Orang Kita.
1: Okey, awang eh. Kita kecut awang buat apa awang galik kat awang eh.
2: Dok, ni awang tengok ni. Dalam pendapa ni, dalam Facebook tadi ni. Yelah.
1: Ada kisah lah.
2: Ada kisah. Dalam ladang lah tau.
1: Kisah dalam ladang ni, dok lari lagi seumur dalam hidup ni, bang.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, macam kita jugalah. Sekarang kita cerita bak ni, awang eh.
2: Ya. Yeah.
1: Bak berapa ni kalau kita pergi kedai awak senara tak? Kita tak baca lagi hak pok suai putih.
2: Okey, kita ambil hari ni katik katik dah.
1: Dua lagi kita tak baca.
2: Yang
1: pok su.
2: Pok su kejap awak cari ya pok su.
1: Pok su ni
2: pok suai putih. Okey. Pok su katanya kalau pergi kedai tak payah senara sebab kedai kat rumah. Barang banyak.
1: Barang banyak tak ada.
2: Barang banyak tak ada.
1: Jadi beli hak napok je.
2: Jadi beli hak napok. Baik, mana itu?
1: Okey, so mak pula nak pergi beli memang kena tulis kat kertas. Kau dah ingat. Tapi bila siapa nak beli, bila siapa nak beli kertas pula, dah ingat letak mana.
2: Pula.
1: Pakai tembok je lah beli. Balik ni confirm kena tembok di bini pula. Begitulah saya. Baik ya. Baik ya gigi. Senang.
2: Itulah. Ni somak ni kena tulis dekat telefon ni.
1: Betul. Baru dah tinggal.
2: Bab telefon kita bawa somak.
1: Baru dah hilang.
2: Baru dah hilang.
1: Okey, baik. Okay, kita tunggu lah dengan pilihan retro bang.
2: Okey, sebelum tu Kak Teh.
1: Okey, baik.
2: Awak nak kabur juga ni. Nak
1: kabur dulu bang. Nak ingat sekarang
2: bang. Nak kaburnya adik kakak kita lah.
1: Ya. Yeah.
2: Pasal isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Jadi kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik. Kuasaan dan tindakan berperingkat pada 29 September 2026 seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Okey, jadi itulah wang. Kita tunggu ke pilihan retro dah.
2: Okey,
1: lagu yang pertama Hitam Manisam tu judul lagu dia. Yang dinyanyikan oleh Olan, diminta oleh Pia Wang.
2: Yang diminta oleh Ahmad Hakimi dari Pulau Serah.
1: Okey. Seterusnya lagu Nurul Cinta Azali yang dipilih oleh
2: Syahir Aziz di Kampung Marang, tapi tak kampung mana, Marang je ni.
1: Okey, dan seterusnya kita ditakdirkan berpisah Skrin.
2: Okey, yang diminta oleh Jalmah Devi. Dari Ketengah Jaya.
1: Comel nama ni.
2: Devi.
1: Jarang-jarang sekali dengar eh.
2: Tapi ada.
1: Ada. Jadi lepas lagu pertama ni kita lapar dah weh.
2: Kedai mana kita nak tunggu? Kita tunggu. Kedai mana kita nak singgah? Kita tunggu
1: sekejap lagi.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okay. So dia lapar dah weh dah.
2: Lapar dah weh. Ini destinasi kita.
1: Duan dah wang?
2: Bagaimana orang tanya ganti ni kawan. Di pendapat hari ni kita singgah dekat Monae Coffee Club.
1: Okay,
2: Manoe gitu lebih kurang.
1: Ada sebuah kafe yang terletak di pusat perniagaan Terengganu Trade Center TTC pada Edega. Menu wajib cuba wang.
2: Edega je lah.
1: Menu wajib cuba
2: berapa? Wajib cuba macam-macam. Ada chicken tender. Chicken tender kita ke tanda ni?
1: Tender.
2: The mushroom.
1: Mushroom.
2: Mushroom soup. Dan juga garlic bread.
1: Chicken grill.
2: Fish and chip. Kita ada ice chocolate. Lagi?
1: Awang?
2: Grey salmon cream pesto.
1: Lepas tu kita Alfredo Wato. Beef.
2: Apa?
1: Alfredo Brief. Beef.
2: Bonok sebenarnya ni. Ganti buat bonok. Alfredo.
1: Alfredo Brief. Kita orang cakap air buai mata dah rapat baca ni. Mata berkaca.
2: Mata berkaca. Chicken pasta with green sauce. Well. Kau ada.
1: Lagi bang.
2: Lepas tu kita ada.
1: Lagi bang.
2: Cream Bangkok seafood.
1: Apa ni muda lagi benda-benda penat ni. Kami makan ubi kayu je.
2: Kita makan lepas hikang je.
1: Kami makan ubi kayu rempuh je. Benda-benda lagi.
2: Ni benda nak sebut mana ni?
1: Krim bruli latte. Jangan Bruce Lee sudah lah.
2: Krim bruli latte. Tadi tadi
1: lepok dah aku bang eh.
2: Masalah tadi pun aktif. Dah sebut ni. Bila on air lain pulak buli.
1: Lagi bang.
2: Tiramisu.
1: Cepat habis bang.
2: Tiramisu latte. Dari coklat ada. Kita ada matcha strawberry. Oolong kiwi berry.

0: kena pergi tegar lah.
1: Saya lagi malam tak sebut lah.
0: Segi berry blush. Mana gaya kita ni? Kenapa?
1: Kesemewaan lah.
0: Haa, kesemewaan pula ni macam memiliki... Memiliki tu, memiliki menu mocktail. Mocktail eh? Oh, yang tu cocktail. Ni mocktail. Yang unik dan juga halal lah. Dia boleh buat macam ada pot dia lah. Macam OTT, macam ambil gambar lah. OTT pula dah. OOTD. Lepas tu yang cantik dan juga menarik lah. Lepas tu my gang. Secara percuma, kata.
1: Waktu operasi dia, setiap hari sampai Sabtu, Rabu tutup je tu.
0: Oh, laju.
1: Buka dari jam 12.30 hari sampai 11 malam. Untuk air kami Jumat saja buka pukul 3 petang hingga 12.30 malam. Kemudahan dia, bang.
0: Kemudahan dia, ada ruang makan yang luar. Lepas tu unik, selesa, tempat lepak dengan kawan-kawan. Itu sesuai lah untuk kawan-kawan dan juga keluarga. Ada surah, ada tanda. Lepas tu ada baby chair. Dan juga parking kereta lah.
1: Ya. Yeah.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama sebenar Haziq, tapi belah kapur ni family panggil Alang.
1: Alang. Okey Alang, macam mana Alang boleh mula-mula berkecimpung dalam bidang peternakan?
0: Sebenarnya dalam bidang ternak ni daripada arwah ayah lagi. Daripada kita budak lah. Asuh kita ni untuk jiwa ternak. Lepas pada tu kita berhijrah, bekerja kejaya. Dan alhamdulillah boleh balik kapur ni, kita sambunglah tradisi ni semula. Start benda mula.
1: Dalam jurusan mana-mana ada kena mengenai dengan veterina ke?
0: Dekat ni tak ada lagi, tapi arwah ayah dulu ada lah. Masuk kursus dengan veterina banyak kok. Kursus meleh apa semua tu.
1: Berapa jenis bakal lembu hok ternak dia ni?
0: Kita ada Charolais ada. Limousine ada.
1: Limousine ke?
0: Limousine ada.
1: Limousine tu kategori lembu.
0: Lembu hybrid, lembu sado. Charolais tu lembu sado kok. Kita ada apa ni? Orang panggil Bara. Bara ni ibaratkan kita cross lah.
1: Cross dengan ya?
0: Cross daripada ibu KK, kita suntik dia. AI. Kita panggil AI lah. Jadi gitu. Hasil kelahiran tu kita panggil lembu cross lah. Ibu cross. Jantan cross.
1: Okey. Berapa kawasan peternakan ni?
0: Saya kalau kandang saya ni tak usah mana. Cuma tempat kita, persediaan kita mumpuk lah. Mumpuk tu kena ada lah, kena luah.
1: Biasa lepas ke mana?
0: Kita lebih pada feedlot. Feedlot ni lembu dalam kandang. Kita yang cari makan untuk dia.
1: Bangga tak dekat Barah tengok Alang? Sebabnya jarang orang muda macam Alang ni yang berkecimpung dalam bidang gini. Biasa orang duduk jabat lah ikong je.
0: Betul.
1: Tapi nampak gini pendapatan lumayan ni Alang tau. Jual seekor lembu tu mainan RM10,000
0: kok. Kalau lembu-lembu hybrid ni, lembu bakar ni, memang kita akan... Permintaan dia tinggi. Dan seekor lembu ni kadang-kadang tu umur 6 bulan boleh sampai RM8,000, RM10,000. Berusia dengan 6 bulan hingga 8 bulan, 10 bulan gitu.
1: Harga lembu paling lumayan lah setakat ni?
0: Setakat ni saya bela Charolais lah.
1: Charolais
0: dia permintaan dia tinggi sebab daging dia lebih solid. Lepas tu colour dia colour putih. Charolais ni kalau putih. Kalau limousine ni dia merah.
1: Nampak kenal tu. Dari segi rutin harian pula Alang awak kena pagi bangun tidur pahamai yang subuh tu gimana dulu?
0: Saya setakat ni ginilah. Bangun subuh, kalau mana hari saya dok bekerja siang lah. Saya bukan berdiri seorang lah. Mana saya ada adik, ada abang.
1: Tolong sama-sama lah.
0: Tolong sama-sama.
1: Dari segi pengurusan kebersihan, kena jaga juga untuk kebersihan kandang tu kan?
0: Kebersihan kandang memang kena jaga sebab benda ni ialah bau lah, bau. Utama sekali bau dengan masalah lalat. Tapi banyak dah produk-produk di pasaran untuk mengurangkan bau najis tu. Bila bau tu kurang, automatik lalat pun kurang lah.
1: Ada cara dia lah. Dari segi jualan pula, dia tumpu pada pasaran harian ke, dia jual daging ke, ataupun tengok permintaan puncak ke, ataupun Alang ni fokus untuk masa bulan ibadah korban?
0: Saya, kalau ibadah korban, saya main lembu korban. Kalau bukan ibadah korban, saya lebih pada pembiokkan. Saya akan cari anak-anak. Kuku umur berapa? Tapi kita boleh tengok dah masa dia kuku tu
1: Alang dia ada gemuk dia.
0: Boleh. Ya, kita ada tengok dia, kita ada tahu dia boleh, potensi dia boleh pergi. Jadi kat situ
1: mana tengok lembu tu kena dah sebab panjang dengan bakar-bakar lembu.
0: Itulah lebih kurang.
1: Potensi masa depan Alang tengok dekat cabang perniagaan ni.
0: Untuk pada saya lah, daripada segi penternak lah kan. Tak kisahlah ternak apa pun. Ini salah satu cabang orang cakap bermula dengan langkah kaki kanan lah. Sebab kalau kita dah masuk dalam bidang ni, kita duduk dalam keadaan tak tahu. Kita nak cuba tapi kita rasa takut. Takut rugi, takut lembu mampu, macam-macam lah. Tapi bila kita masuk, bukan benda tu hak utama kita.
1: Bukan
0: takut.
1: Halangan.
0: Bukan halangan. Halangan tu bukan kita tetap utama.
1: Kok boleh counting lah kalau orang dengar radio tengah FM petang ni kan. Nak harga murah-murah sikit boleh tak?
0: Boleh.
1: Boleh telefon Alang nombor berapa tu Alang?
0: Boleh hubungi saya 014-6317-400.
1: Nak ngekoh boleh?
0: Nak ngekoh boleh.
1: Nak
0: raya haji boleh. Nak lembu spek tanding boleh.
1: Boleh kok.
0: Nak lembu egg petang-petang boleh.
1: Ada Facebook tak? Ataupun ada IG ke TikTok tu nak cari?
0: TikTok lah.
1: TikTok benda tu?
0: Anak kampung.
1: Anak kampung? Ejen kan ya?
0: Anak, betul spek, kampung.
1: Situ ramai juga order?
0: Situ boleh lah. Sebab kita... dalam tu kita tak offer untuk jual sangat. Tapi kita lebih pada background kita.
1: Okay.
0: Latar belakang kandang, latar belakang daripada lembu hasil bakar-bakar ni.
1: Dia panggil soft skill cara
0: jualan. Daripada situ orang akan tanya, lembu ni main kandang mana ni?
1: Yeah. Kalau anda dapat lembu, harga terbaik, comel-comel, telefon Alang selalu. Lagi sekali nombor dia Alang.
0: 014-6317-400.

0: Okey, itulah awang lagu pilihan pesawat kita. Tapi dok boleh banyak lah hari ni pilihan hujung-hujung lah kita ni. Dah tiga lagu ke, bang?
1: Dah tiga lagu dah.
0: Okey, lagu susnya, bang.
1: Tapi sebelum tu,
0: Katir, kita
1: nak baca dululah yang sayang kita mengasih hujung-hujung ni. Namanya
0: Muhammad Sukri ke benda?
1: Apa tu? Ashrafi, ya.
0: Tujuh-tujuh.
1: Ika buat benda sakit perut. Mai dengan Kak Atis dengan awang ni petang ni katanya. Tak guna ngakak gitu lah. Lepas tu segi hak yang
0: Harun Juso.
1: Harun Juso katanya masuk kereta buka radio dengar Kak Atis suka. Kita pun suka attack dengar, dengar
0: suara Kak Atis terhibur.
1: Dah pukul lapor dah weh.
0: Ni lapor ni. Jadi Mama Sukri ni dia kata pernah hamba dok tulis benda nak beli. Sehingga di pasar raya sebab nak beli Nesto anuk. Tubik pada mu penuh setroli. Tak ada pun Nesto dalam tu. Dok pasal-pasal kena pergi kedai ucik depan mu. Jeng. Air besuk.
1: Jadi terima kasih banyaklah saya kita yang pilih lagu Dodang ni deh. Kita ada Yana ke Mama, kita ada Pak Zali, kita ada Kimi, Pak Uso, Mazna, lagi Nurul, Mak Wang, tu je lah Kak Abah tadi tau.
0: Amat banyak sebab kita dahulukan yang mana buat pilihan. Dan seterusnya, bang.
1: Okey, seterusnya kita nak dengar lagu
0: yang dipilih oleh Metrum
1: Hafsah Harau.
0: Yang bertugas di Jabatan Kesihatan di Terengganu. Dia kata nak dengar lagu Nesh pada surga di wajahmu. Tapi ni perjalanan balik Kelantan. Dia tugas Terengganu. Asal Kelantan.
1: Tapi boleh je dengar tu. Kalau kalau sampai ke besok tu 9.2
0: dah. Okey, selamatlah dalam perjalanan Metron Hafsah kita. Okey, seterusnya lagu Seroja Search dan yang dipilih oleh siapa tu, bang?
1: Okey, Bang Herman namanya. Tapi dok kabur pula hidup mana dah Bang Herman kita ni.
0: Okey, selagi lagu Ngelah, bang.
1: Lagu Ngelah, lagu
0: Bila
1: takutnya.
0: Diburu Kenangan Samudra.
1: Lagu yang diminta oleh Maimun Katimun. Dia duduk kapal mana kata Maimun Katimun?
0: Dia duduk di Kuala Abang dulu.
1: Kuala Abang lah. Okey, itu saja untuk sahaja.
0: Tiga lagu. Konang kita ada?
1: Konang kita ada Nurani. Hari ni sama dengan Hal. Ada petang ada Ha.
0: Okey, malam ni bersama dengan Cik Ain kita.
1: Jangan lupa ada Cuhat malam ni.
0: Cuhat, ya.
1: 9 suku, Sapa sebelah.
0: Ya, kita nak balik dah ni.
1: Betul agak dah kat sini.
0: Betul agak dah. Kita dengar tiga lagu tu. Minta maaf banyak. Terima kasih banyak dah. Jumpa awang bila pula, bang?
1: Jumpa awang hari Rabu dengan kami depan. Dengan Kak Cik. Kak Teh dengan Cik Heng tak?
0: Hari Isnin.
1: Tengoklah kandung-kandung dia.
0: Hari Ahad siapa?
1: Hari Ahad.
0: Bukan awang.
1: Bukan awang.
0: Okey, tak apalah, bang. Kita minta maaf banyak sayang kita, bang. Kalau mengganggu-gugat keamanan negara. InsyaAllah jumpa mula, bang.
1: Ya, insyaAllah, Kak Teh. Terima kasih banyak, Kak Teh.
0: Ya, terima kasih, bang.
1: Ya, sama. Ya.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, UNIZA harap pendigitalan dan AI antara fokus belanjawan 2027 esok. Dan penganjur AS5 member 60.0 akan dipanggil beri penjelasan pelanggaran garis panduan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Menjelang pembentangan belanjawan 2027 esok, UNIZA berharap agenda pendigitalan dan kecerdasan buatan AI antara perkara yang diberi fokus. Naib Chancellor-nya, Profesor Datuk Dr. Fazli Adam berkata, kemudahan pembelajaran perlu dipertingkat memandangkan kaedah pengajaran kini tidak lagi tertumpu secara fizikal, sebaliknya turut melibatkan pembelajaran secara dalam talian. Selain itu, pembentangan belanjawan 2027 esok diharap memberi perhatian kepada agenda mahasiswa termasuk kemudahan kolej kediaman. Persidangan Antarabangsa Persatuan Kewangan Malaysia ke-28, anjuran UMT yang menghimpunkan ahli akademik dan wakil industri dianjur bagi membincangkan perkembangan semasa bidang kewangan. Bertemakan Global Finance in the Digital Age, Stability, Sustainability and Inclusivity, persidangan tersebut menampilkan 98 pemetangan daripada 46 institusi dan organisasi dari 15 negara. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMT, Profesor Teknologis Dr. Nor Maizura Mohd Nor berkata, ia meliputi isu kestabilan kewangan, pelaburan, fintech, kewangan inklusif dan pembangunan lestari. Lebih 2 tahun selepas diluluskan, pelaksanaan had laju maksimum 30 km sejam di zon sekolah masih belum dapat dikuatkuasakan. Berikutan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang masih dalam penelitian. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pindaan tersebut sedang diteliti bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi meningkatkan keselamatan murid serta pengguna jalan raya. Antara langkah keselamatan yang dilaksana termasuk pemasangan bonggol, papan tanda amaran, penandaan jalan, lintasan pejalan kaki dan penghadang keselamatan. Bagi pengurusan trafik di luar sekolah, projek rintis pengurangan kelajuan turut dilaksana di 9 negeri termasuk Terengganu sebelum diperluas ke lebih banyak sekolah. Penganjur EX5 member 6.0 akan dipanggil bagi memberi penjelasan berhubung pelanggaran garis panduan yang berlaku semasa penganjuran acara permotoran itu sebelum ini. Meskipun kejadian berlaku di luar tapak acara, ia masih di bawah tanggungjawab penganjur. Sehubungan itu, syarat penganjurannya akan diperketat menerusi jawatan kuasa penapisan acara yang turut melibatkan PDRM, Akademi Duat, Mufti dan MBKT. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat petang semua, kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.9 minit petang 8 November 2026, hari ini 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk dengan Kak Tih dan juga Awang tadi, temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam Jejak OK Kuala Negamu kita, dan halakan teman anda sampai 9 malam nanti. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu petang ni redup je, mendung gitu kan, tadi ada hujan renyai-renyai yang turun kan. Jadi ini hal nak kongsikan jugalah dengan anda. Mula-mula sekali berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ini, ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang dikeluarkan pada pukul 4.10 petang tadi bagi negeri-negeri di pantai timur, antaranya di Kelantan, di Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai dan juga Machang, juga di negeri Terengganu kita, juga di Pahang, antaranya di Cameron Highlands dan juga Lipis. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga 7 malam nanti.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Rancangan 2027.
1: Saya ada nama induk Jualan Rahmah ni sejak zaman okeylah, baguslah aku kan. Sebab kita tengok bila Jualan Rahmah ni banyaklah harga beza daripada kedai-kedai ruci biasa kan. Dan itulah satu kebaikan jugalah tu. Memandangkan hari ni kalau kita tengok semua harga barang mahal. Ha, tapi tak apalah, dengan ada Jualan Rahmah ni kurang-kurangnya dapat juga mengurangkan beban pada rakyat kan. Jadi kalau bolehlah untuk akan datang di banyaklah, baguslah aku kan. Sebab kita tengok bila Jualan Rahmah ni banyaklah harga beza daripada kedai-kedai ruci biasa kan. Dan itulah satu kebaikan jugalah tu. Memandangkan hari ni kalau kita tengok semua harga barang mahal. Tapi tak apalah, dengan ada Jualan Rahmah ni kurang-kurangnya dapat juga mengurangkan beban pada rakyat kan. Jadi kalau bolehlah untuk akan datang di banyak.
2: Semoga apa ni dapat lagi lah membantu rakyat.
0: Harapan Belanjawan 2027.
3: Okey, apakah yang menanti rakyat Malaysia untuk pembentangan Belanjawan 2027? Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat esok ya. Esok 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang. Anda boleh ikuti pembentangan secara langsung dan nantikan pengumuman yang akan menyentuh kesejahteraan rakyat, kemudahan kesihatan serta berkenaan dengan apa yang terkandung dalam pembentangan Belanjawan 2027 esok lah. Dan sementara itu juga, ini apa yang dikongsikan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yang berkata pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat pembentangan Belanjawan 2027 yang belum disahkan ya. Jadi pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan sebarang maklumat pembentangan berkenaan dengan Belanjawan 2027 yang belum lagi disahkan. Okey, sebabnya esok pembentangannya kan. Okey, dan untuk lebih banyak informasi dan juga infografik, anda boleh dapat dan juga baca dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Kalau yang masih lagi belum ikut dan juga follow kami, anda boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai dekat media sosial kami, antaranya dekat Facebook, anda type saja Terengganu FM dekat kotak carian, dekat Instagram terengganufm.rtm dan di TikTok kami terengganufm_. Dan kalau anda dah follow kami tu, anda menjadi sebahagian daripada puluhan ribu yang dah pun mengikut kami dekat media sosial Terengganu FM. Kembali dengan Senandung Buruk Kasam, Nurani 69, Terengganu FM.

Radio ke tahun 1992 Teritu Spring dengan Sampai Hati. Ada yang sing along, boleh kata nyanyi sama-sama lagu ni ya. Hanya Tuhan yang mengerti hati dan perasaanku. Lagu ni di tahun 1992. Ada juga versi di tahun 2025.

versi Aming Spring Alif Tarmizi dan juga Yulis Camelia. Okey, kita dah pun tepat pukul 6.30 minit petang sekarang ni. Ada kawan kita yang ada dekat Dungun tu, bagi tahu, bagi info dekat Dungun hujan lebat sekarang ni. Kawan kita Muhammad Hanafiah Abu Bakar. Ya, jadi kalau dekat Dungun, kata kawan kita ni hujan lebat, dekat daerah lain tu macam mana? Kalau nak kongsikan dengan kami kat sini boleh, tak ada masalah. Kongsikan sebarang info yang anda nak kongsikan ke 0103446632 ya. Nanti lepas ni hal akan kongsikan, dan juga hal akan kongsikan jugalah maksudnya waktu solat padu maghrib untuk semua daerah di negeri Terengganu. Ariel Peter Pan bersama-sama dengan Bunga Citra Lestari dengan Menghapus Jejakmu, Nurani 69.

0: Lancawan 2027.
1: Selang alik kan, dari sekolah, hantar anak, tak kerja. Hanya banyak makan kenderaan.
2: Saya Wan Muhammad Razali bin Wasaleh, yang terima budi 95. Masa ringan sikit lah ni, terima budi 95 ni. Harapan ni supaya kekal.
0: Harapan Lancawan 2027.

0: yang masal eh. Yang tema Budi 95 tu. Masa ringan sikit lah ni. Tema Budi 95 ni. Harapan ni supaya kekal lah, kekal.
1: Harapan Belanjawan 2027.

0: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.
1: Kembali sudah bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dah pun pukul 6.48 minit petang sekarang ni. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fadu ish, fadu maghrib bagi semua daerah di negeri Terengganu. Kita mulakan untuk yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Maksudnya waktu salat fadu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 6.57 minit petang. Besok dah juga setiu 7 malam. Hulu Terengganu 7.59. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fadu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 6.58 minit petang.

0: Belanjawan 2027.
1: Saya Cikgu Kamsahleh Kamal bin Muhammad, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Memang setiap tahun memberikan satu bajet yang cukup besar kepada pendidikan. Pada tahun lepas merupakan bajet yang paling besar dan kita mengharapkan untuk belanjawan kali ini memanglah akan berlaku peningkatan untuk bajet belanjawan terutamanya untuk pendidikan. Dan pada awal tahun baru ini, saya difahamkan akan berlaku tambahan 500 juta lagi untuk bajet ini. Dan kita sekarang ini sedang menunggu apakah pengumuman yang terbaiklah untuk pendidikan. Dan bagi Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, sangat mengharapkan selain daripada kemudahan-kemudahan peruntukan infrastruktur yang pastinya akan bertambah, ada beberapa perkara yang kita harapkan supaya pengumuman dalam bajet 2027 ni akan diberi keutamaan juga berkaitan dengan dasar digital negara.
0: Harapan Belanjawan 2027.
2: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa, sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Nampak? So, solat taubat setiap malam.
3: Tazkirah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo. Antara bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW ialah dengan kita berusaha menyebarkan agama Allah SWT yang disampaikan oleh baginda kepada umat baginda. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menyebarluaskan agama Allah SWT, menyampaikan kebaikan dan keindahan Islam agar ramai yang akan menerima agama Allah SWT. Setiap daripada kita bertanggungjawab untuk menyebarkan ajaran agama Islam mengikut kemampuan masing-masing. Inilah yang perlu kita zahirkan dalam tindak tanduk kita, dalam perlakuan kita. Marilah sama-sama kita berusaha sedaya mungkin untuk menyebarkan agama Islam, paling kurang dengan menjaga tingkah laku kita. Kerana dengan menjaga tingkah laku yang baik, dengan menjaga akhlak seorang Muslim yang akan diperhatikan oleh orang lain, ini juga satu bentuk dakwah yang dapat mengambil pengajaran daripada perkara tersebut dan dapat membuatkan orang lain jatuh cinta kepada agama Islam yang suci. Oleh itu, setiap daripada kita perlu berusaha untuk menyebarkan agama Allah SWT, menyeru orang lain untuk menerima agama Allah ataupun untuk menyeru orang yang telah beragama Islam untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan dan amalan supaya benar-benar menjadi golongan muttaqin, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Inilah seruan Nabi kepada kita dalam sebuah hadis baginda yang berbunyi balighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikanlah daripada aku walaupun sedikit. Maka kita bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Allah kepada orang lain, kerana tanggungjawab ini akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan usaha kecil kita maupun usaha yang besar dalam menyebarkan dakwah Islam, mudah-mudahan kita terlepas daripada pertanyaan Allah tentang usaha dakwah kita menyebarkan agama Islam, kerana hanya Islamlah satu-satu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق

kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk sekarang ini kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Ummu Salamah, Teladan Iman, Hikmah dan Kesabaran Sejati, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Najihah binti Abdul Wahid. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, jadi hari ini insyaAllah kita akan menyambung siri-siri kuliah kita dengan satu perbincangan. Perbincangan di bawah tajuk seorang lagi tokoh Ummahatul Mukminin, yang saya rasa sangat banyak kita boleh ambil pengiktibaran dan pengajaran di sebalik kisah ketabahan, kisah kesabaran Ummahatul Mukminin. Hari ini kita tengok contoh isteri ke-6 Rasulullah SAW, Ummu Salamah.

radhiyallahu an. Jadi Ummu Salamah ni kalau dilihat dalam sejarah, panjanglah cerita dia, dikaitkan dengan kisah perjanjian Hudaibiyah. Dan kebijaksanaan dia itu banyak disirahkan dalam bagaimana strategi dia menangani kemelut yang berlaku di tengah-tengah selepas perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi Ummu Salamah ni dia adalah isteri Nabi yang paling lama, meninggalnya ketika usia 90 tahun. Ada riwayat menyebut dia meninggal ketika usia 86 tahun dan 84 tahun, tapi yang paling kuat dalam usia 90 ke 91 tahun. Jadi dia adalah isteri Rasulullah yang paling lama hidup selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Nabi yang lain semua dah meninggal dah. Dia meninggal di zaman tabi'in. Maknanya ketika dia meninggal itu tak ada dah para sahabat atas muka bumi pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah yang terakhir meninggal. Panjang usianya dan dia berkhidmat selepas pada kematian Rasulullah. Dia berkhidmat sebagai penasihat kepada Khulafa' ar-Rashidin. Kemudian pada seterusnya sehinggalah pada zaman Muawiyah. Jadi Ummu Salamah ni adalah gelaran kepadanya, anaknya bernama Salamah. Jadi kita panggil dia Ummu Salamah, mak kepada Salamah. Suaminya adalah Abu Salamah. Jadi nama sebenar Ummu Salamah ini adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Jadi itu adalah nama sebenar. Kemudian gelaran bagi Ummu Salamah ni adalah Zatul Ra'i. Sebab apa diberi gelaran Zatul Ra'i? Dia adalah menjadi sumber. Kalau ada kemelut, masalah politik nak selesai, orang tanya Ummu Salamah. Sebab apa dia bijak dalam strategi politik? Dia bijak dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku. Rasulullah tak tahu nak buat keputusan macam mana, Rasulullah akan tanya Ummu Salamah. Bijak dia ni. Kemudian selepas itu sahabat-sahabat pun akan rujuk dia juga. Jadi Ummu Salamah ini dari segi hadis, dia adalah yang kedua banyak hafal hadis selepas Aisyah. Aisyah memang jauh, banyak bilangan hadisnya. Ummu Salamah ni, tempat tinggal Ummu Salamah itu adalah tempat antara tempat wahyu turun, ayat-ayat Quran turun banyak. Dan Ummu Salamah ini menginap di rumah isteri Rasulullah yang telah meninggal, iaitu Zainab. Jadi tinggal kat situ sebab Zainab ni adalah isteri Rasulullah yang paling singkat Rasulullah hidup, dalam sekitar 7 bulan. Jadi Zainab tu adalah isteri yang suami meninggal juga syahid dalam perang. Kahwin kemudian meninggal. Kemudian Rasulullah kahwin dengan yang keenam ni, Rasulullah tinggal di rumah Zainab tu. Jadi begitulah sebersedikit latar belakang Ummu Salamah ini. Jadi Ummu Salamah ini asalnya dari Bani Makhzum. Dan ayah pada Ummu Salamah ini adalah sepupu kepada Khalid Al-Walid. Maknanya bukan keturunan sebarang jugalah, kan? Dari Khalid Al-Walid, sepupu pada Khalid Al-Walid. Jadi Ummu Salamah ni dan Abu Salamah adalah antara orang yang terawal masuk Islam bersama keluarganya. Okey. Jadi kisah dia ni, Ummu Salamah ni kita mungkin bayangkan isteri Nabi, hidup dalam keadaan ialah penuh terhormat, hidup dalam keadaan mudah, tak. Liku-liku yang dilalui oleh Ummu Salamah ini adalah sangat banyak part yang menyayat hati. Antara part yang paling menyayat hati apabila dia lanjut usia, kan. Jadi dia dapat dengar peristiwa cucu Rasulullah dibunuh di Karbala sampai kat dia. Pada ketika itu usia dia dah lanjut dah. Sehingga dia pensang, jatuh tu pensang. Dan tak lama selepas daripada tu Ummu Salamah meninggal. Jadi banyak peristiwa yang menyayat hati ni dilalui oleh Ummu Salamah. Start daripada sebelum berkahwin dengan Rasulullah lagi. Okay, jadi Ummu Salamah ini dia datang dari asalnya dari Bani Makhzum dan suaminya Abu Salamah itu datang dari keturunan Bani Asad. Jadi Bani Makhzum dengan Bani Asad ni adalah dua golongan yang kita kata kuat lah, kabilah yang kuat pada ketika itu dan saling gaduh juga. Dua kabilah ni sebelum Islam lah, sebelum Islam saling gaduh kalau kat Mekah tu. Jadi Ummu Salamah ini dia ada empat orang anak. Anak yang pertama Salamah. Sebab itulah orang Arab kalau nak panggil mak ayah ni, dia ikut anak yang pertama. Jadi sebab itu dipanggil Ummu Salamah. Kan? Jadi Salamah anak yang pertama, anak yang kedua Durrah, anak yang ketiga Umar, anak yang ketiga Zainab. Jadi Zainab ni nama yang popular di kalangan orang Arab. Banyak diletak nama Zainab. Apa maksud Zainab? Zinatul Ab, riwayat mengatakan perhiasan bagi ayah. Dia gabung-gabung Zainab, Zain tu perhiasan, digabung dengan ayah jadi perhiasan ayah. Ada satu lagi tafsir mengatakan Zainab bermaksud bunga yang ditanam yang harumannya terus mengharum sehingga dia membesar. Indah sebenarnya nama Zainab tu. Tapi orang kita ni tak ada nak letak nama Zainab. Betul tak? Tak ada nak letak. Maksud nama Zainab itu sangat indah sebenarnya, kan? Nama yang disikit oleh Rasulullah lah, pohon yang harum. Jadi Abu Salamah ini, okay, ke Bani Asad dengan Bani apa tadi?
Bani Makhzum tadi adalah antara bani yang kita katakan bani yang elit di Mekah pada ketika itu, yang sangat berpengaruh. Jadi setelah beberapa ketika selepas masuk Islam, masuk Islam masa itu kan Islam dalam keadaan sebar luah lagi. Jadi keluarga Ummu Salamah ni banyak menerima tekanan daripada kafir Quraisy. Jadi macam-macam ugutannya, seksaan pun diterima. Jadi tak tahan. Bila tak tahan macam tu, kemudian berpindah ke Habsyah. Hijrah yang pertama kan, berpindah ke Habsyah. Jadi berpindah ke Habsyah sekejap, kemudian lama tu, jangan kata mudah. Habsyah ni tak mudah. Jalan kaki jauh tu, naik unta kan, tak mudah. Kemudian balik daripada Habsyah, duduk sekejap, kemudian banyak lagi tekanan yang diterima ni, tak tahan Arab Quraisy ganggu ni. Kemudian dia sepakat dengan suami dia untuk berpindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah pada ketika itu ada anak dah. Salamah ni lah ada anak seorang. Tiga orang tadi tak ada lagi. Ada anak seorang yang usianya pada ketika itu hanyalah 2 tahun. Jadi 2 tahun ni berat kata kak tak lepas lagi nyusu. Betul tak? Jadi pada pagi tu bila nak berhijrah tu, Abu Salamah ni siapkan unta, kemudian angkatlah semua barang, duduk siap atas unta, kemudian panggil Ummu Salamah dengan anak yang berusia 2 tahun. Bayangkan naik unta, perjalanan sekitar 500 km nak pergi Madinah. Kita lebih kurang dari sini, Terengganu ke Kuala Lumpur. Kan? Kita lalu highway. Kan? Ni bukan lalu highway ni. Dalam keadaan musim kering, panas, naik unta. Perempuan bawa anak kecil 2 tahun dengan suami. Jadi kita boleh bayang macam mana penderitaan yang dilalui oleh Ummu Salamah yang membuatkan dia seorang perempuan yang cukup sabar dan cukup cekal. Dan selayaknya akhirnya dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nak naik unta ni. Bila nak naik unta tu, tiba-tiba datang kaum kabilah daripada isteri dia, Bani Makhzum datang. Bila Bani Makhzum datang, dia kata dekat Abu Salamah tu, okey tak apa Abu Salamah, kamu nak pergi berhijrah ke Madinah, itu kamu punya pasal. Tapi perempuan ini, Ummu Salamah ni dari keturunan kami. Kami tak akan biarkan keturunan kami ikut kamu ke Madinah. Masa tu bukan Islam lah masa tu . Yang ganggu ni, Bani Makhzum tu, orang-orang bukan Islam. Kami tak akan biarkan. Lepas itu, berlakulah pertengkaran, pergaduhan, tarik menarik apa semua. Akhirnya ditarik Ummu Salamah tu, diasingkan pada suaminya. Tak, kalau nak pergi, kamu pergi. Jadi terpaksalah pada ketika itu bila Ummu Salamah dengan anaknya ditarik-tarik macam tu. Jadi terpaksa Abu Salamah pergi seorang-seorang berhijrah ke Madinah. Okey, bila tinggal 2 orang ni pula, tiba-tiba datang pula dari kaum Bani Asad pula, keturunan ayah dia pula, keturunan Abu Salamah. Abu Salamah kan tadi dari Bani Asad kan. Datang pula keluarga Bani Asad. Bani Asad cakap pula dekat Ummu Salamah, okey tak apa Ummu Salamah kalau kamu nak pergi berhijrah, tapi anak ini dari keturunan kami pula dah. Anak Ummu Salamah tu lah, anak ni daripada keturunan kami, anak ni tak boleh ikut serta. Jadi kita nampak kat sini, bukan mudah nak berhijrah. Hanya orang yang betul-betul kental yang dapat berhijrah ke Madinah. Tak boleh. Jadi berebut kat situ. Bila berebut kat situ, sehingga ada riwayat menyebut bahawa tangan Abu Salamah, anak tu yang 2 tahun pada ketika itu dislocated, maksudnya patah tu, tarik-tarik ni. Bila gitu Ummu Salamah menangis dalam keadaan dia suami tak ada dah ni, pergi dah. Bukannya ada boleh telefon nak call kata anak tak sihat ni apa semua, tak ada apa-apa hubungan, hanya semata-mata pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila macam tu anak cabut tu, tak sampai hati. Jadi tak sampai hati tu dia lepas jadi anak dia. Bila dia lepas anak dia bawa pergi ke Bani Asad. Dia ni seorang-seorang, kemudian duduklah dia ni menangis. Dalam riwayat menyebutkan, jadi dia dibawa ke kaum Bani Makhzum, anak dia dibawa ke kaum Bani Asad, suami dia di Madinah. Nampak tak dia berpisah 3 penjuru. Takdir Allah ni nak menguatkan jiwa dia. Kita tengok hari ini macam jiwa-jiwa orang yang berada di Gaza. Keadaan dia macam tu. Jadi itu juga yang dilalui oleh para sahabat dahulu kali. Tak ada yang duduknya nikmat macam kita ni, tak ada. 1000 kali susah kita pun tak akan sama dengan satu kesusahan yang dilalui oleh Ummahatul Mukminin, yang dilalui oleh orang-orang yang kita tengok hari ini kalau di Gaza. Tak akan sama. Jadi bila macam tu dah lulu hati dah, okay, tak apalah, lepaslah anak dah cedera dah sampai ni berebut ni, okay, bawa. Jadi anak dia duduk dekat Bani Makhzum. Bayangkan pada ketika itu dia menyusu anak dia, lepas susu ni ibu mana yang tak trauma menghadapi keadaan yang macam tu. Jadi Ummu Salamah dalam riwayat dia, selama setahun dia duduk dalam keadaan macam tu, dan kerana trauma teringat ke anak dia tu, setiap hari dekat Mekah dia akan pergi satu tempat yang namanya Abtah. Tempat Abtah ini adalah antara Mekah dan Mina.
Abtah tu. Jadi kat situ dia akan menangis daripada pagi hingga ke petang dalam keadaan dia berdoa, ya Allah, semua menangis pagi hingga ke petang selama setahun pisah dengan anak tu. Daripada anak menyusu sampai anak tu habis tempoh menyusu lah, kita kata. Jadi dia duduk situ sampai satu tahun, duduk situ, sepupu dia menjadi saksi, sepupu dia menceritakan keadaan dia dalam kitab-kitab sirah. Kalau kita tengok, menceritakan keadaan Ummu Salamah ini yang sedih kerana berpisah dengan anaknya Salamah. Jadi bila sampai kat situ, Ummu Salamah ni, saudara mara Ummu Salamah ni pergi bercerita. Wakil-wakil dia pergi bercerita dengan pimpinan Bani Makhzum. Dia kata, kamu buat macam ni, kamu nak apa sebenarnya? Kamu tengok perempuan ni dah menderita teruknya. Apa yang kamu dapat bila kamu pisahkan macam ni? Kamu dapat apa, wahai pimpinan kaum Bani Makhzum? Kamu tak dapat apa pun bila kamu buat macam ni. Dia menderita, menangis setiap hari. Suami dia jauh, anak dia pun jauh. Akhirnya, bila banyak kali dia adu-adu macam tu, dia asak-asak macam tu, anaknya dapat balik dekat dia. Salamah tadi kan, yang berpisah setahun tu, dapat balik. Okey, bercantum dia dengan anak dia. Suami masih lagi dekat kat Madinah. Bila bercantum dengan anak dia, lepas tu dia minta, tolonglah lepaskan aku ni, nak jumpa suami aku ni dekat Madinah ni kan. Bila macam tu, dia minta macam tu, akhirnya dia dibenarkan. Dia dibenarkan jumpa dengan suami dia di Madinah. Tak berhijrah lagi ni. Okey, nak berhijrah. Dia dua beranak ni. Anak pada ketika itu dah masuk, kita katakan 3 tahun lah lebih kurang. Anak seorang. Nak naik unta. Perjalanan atas padang pasir. Jaraknya 500 kilometer. Macam mana tu? Tapi kekuatan hati Ummu Salamah ni, dia bawa anak dia, dia naik unta. Okay, dia start jalan. Nak jumpa suami dia ni. Tawakal semata-mata. Tak ada WhatsApp, tak ada handset, tak ada telefon nak tanya khabar. Duduk kat mana? Aku ni rehat dekat R&R kejap. Kan? Kejap lagi terus lagi perjalanan. Agak-agak pukul 5 karang sampai lah. Tak ada. Dan perjalanan 500 kilometer itu, nak pergi ke Madinah itu, riwayat mengatakan mengambil masa paling cepat 10 hari. Maksudnya akan banyak berhenti. Okey, akan banyak berhenti. Jadi Ummu Salamah ni bawa anak dia, tawakal dengan segala bekalan sekuk-sekuk yang ada, kita kata tau. Roti-roti arak yang ada. Bawa tiok benda semua ni bawa belaka. Kemudian sampai satu perhentian. R&R yang pertama. Sampai perhentian yang pertama, kemudian adalah seorang lelaki tengok dia. Eh, siapa tu? Nama orang lelaki tu adalah Osman bin Talhah. Siapa dia Osman bin Talhah ni? Osman bin Talhah pada ketika ini belum Islam lagi ya. Ketika dia tengok, kan masa tu Islam tak kuat lagi. Berapa kerat je yang masuk Islam pada ketika itu. Osman bin Talhah ini adalah orang yang buat report tentang Mus'ab bin Umair. Ketika mana Mus'ab bin Umar ini masuk Islam, Osman bin Talhah lah. Nak kiranya buat hal jugalah maknanya. Tapi dalam hati dia masih ada lagi kemanusiaan. Dia bukan macam grup-grup Z yang dekat Gaza tu, yang tak ada habis dah kemanusiaan. Jadi Osman bin Talhah ni dia masih lagi ada kemanusiaan. Dia tengok, walaupun dia dulu sejarah dia, masa Mus'ab bin Umair tu masuk Islam, sahabat Nabi juga, dekat Mekah tu, dia pergi report. Dia pergi report dekat mak dia. Mak Mus'ab tu, dia kata, tahu tak anak kau dah masuk Islam dah. Mus'ab mula-mula tak percaya, eh mana boleh anak aku ini kekal keturunannya agama nenek moyang kami ini. Tak mungkin. Lepas tu akhir-akhirnya mak dia tahu tu, terkejut. Sebabnya report daripada Osman bin Talhah ni lah cerita. Tapi Osman bin Talhah ni, oleh kerana dia masih lagi ada hati, bila dia tengok tengah-tengah padang pasir ada seorang perempuan, dia tengok-tengok-tengok, eh bawa anak pulak lagi kecil dalam belakang unta tu. Tak jadi, kena tolong. Dia pun pergi dekat. Dia kata, nak ke mana? Lepas tu Ummu Salamah bagi tahu nak mencari suami di Madinah. Lepas tu apa jawab Osman bin Talhah ini? Dia jawab, aku akan hantar kamu sehingga sampai di Madinah, sehingga kamu boleh jumpa Nabi. Tu je conversation dia. Ayat dia tak panjang. Kalau kita tak jumpa orang hok sesat jalan, tiba-tiba habis minyak tengok R&R, lepas tu dia boleh hantar kita. Kalau pun habis cerita dah, habis buat episod dah, 10 episod habis tahu. Ya tak? Aku lagi habis cerita. Tapi dak ummahatul mukminin, hanya bercakap ayat itu saja, benda yang penting saja, sebab untuk mengelak fitnah. Nampak tak betapa jaganya ummahatul mukminin? Maknanya dak kecoh macam kita lah. Itulah nak bagi tahunya. Jadi sehinggakan selepas daripada tu, Ummu Salamah menyebut, bercerita orang yang paling gentleman lah, kalau istilah kita, orang yang paling dia gentleman yang dia pernah jumpa adalah ni Osman bin Talhah ni. Sebab sanggup tolong dia dalam keadaan tak kenal pun. Tak kenal siapa. Tengok siapa tak kenal. Kemudian perjalanannya macam mana? Perjalanannya, dia letak Ummu Salamah dengan anaknya Salamah atas unta. Jadi Osman bin Talhah ni tarik unta dia. Berjalan kaki 500 kilometer dengan beberapa kali henti-berhenti R&R-nya 10 hari. Jadi bayangkan Osman bin Talhah ni nak pergi satu tempat, tiba-tiba sanggup batal, sanggup hantar
Ummu Salamah ni pergi berjumpa suami dia, pergi tu 10 hari, balik 10 hari pula. Jadi dia delay 20 hari. Nampak tak? Dia delay 20 hari untuk ke destinasi dia. Kalau kita lah berlaku hari ni, tiba-tiba katakan suami kita ni tak ada, duk mikir lain dah, macam-macam benda dah. Duk delay tak pasal-pasal ni, pergi mana dah ke sampai siang dah ni. Kan, duk mikir macam-macam. Tapi tidak berlaku macam tu. Bila sampai di sana, sampai di sana, Osman bin Talha ini tanya orang macam mana ni, kat mana ni, gini-gini. Akhirnya, Osman bin Talha bawa Ummu Salamah ni, berjumpalah dengan Ummu Salamah. Berjumpa. Bila berjumpa, dia balik pula. Dia terus balik ke Mekah. Osman tadi ni. Osman balik ke Mekah, 10 hari lagi. Sampai 20 hari. Jadi sebab itulah kita tengok pada akhir sejarah hidupnya, orang yang hati dia bersih macam tu, sanggup berkorban macam tu, masa tu dia tak Islam lagi, akhirnya dalam riwayat dia mendapat 3 keistimewaan yang akan saya ceritakan, habis cerita kejap lagi. 3 keistimewaan yang Allah angkat dia. Yang pertama, confirm dia masuk Islam. Osman bin Talha ini adalah 3 orang yang terakhir masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Okey, 3 orang yang terakhir. 2 orang lagi Khalid bin Al-Walid, seorang lagi, okey saya tak ingat. Jadi dia ada 3 orang yang terakhir, Amru bin As, seorang lagi. Jadi Allah bagi dia kelebihan selepas daripada tu dengan kebaikan hati dia. Jadi kita tengok macam itulah, kadang-kadang orang ni yang belum dapat hidayah, bila ada kebaikan hati, kita doakan moga-moga dia mendapat hidayah pada satu hari ini. Dan kisah ini dah berlaku dah, Allah tunjuk dah pada Osman bin Talha. Jadi Ummu Salamah memulakan kehidupan baru yang tidak mudah pada ketika itu, selepas jumpa suami dia ni, dah bersatu dah dengan suami dia. Tak mudah macam mana, ketika itu Islam tak cukup tersebar luas lagi dekat Madinah, dan ketika itu wabak telah berjangkit dekat Madinah. Wabak demam ada, penyakit kulit ada pada ketika itu, dan anak dia pula dijangkiti penyakit. Tak ubah seperti keadaan, kalau kita nak kata macam mana ya, keadaan dekat Syria selepas daripada perang apa semua, kan penyakit tersebar, macam-macam wabak tersebar, dia beritulah. Jadi keadaan tak stabil pada ketika itu, banyak dugaan yang dilalui oleh Ummu Salamah. Dan ketika bersatu dengan suaminya tu, maka lahirlah 3 orang lagi putera dia tadi. 3 orang lagi putera dia tadi. Siapa dia tadi? Cuba ingat lagi tak nama dia tadi? Umar, Durrah, Zainab. Jadi ada lahirlah 3 orang lagi. Tak lama selepas daripada itu, dalam keadaan anak tu kecil lagi, setengah riwayat kata dia mengandung. Anak yang terakhir itu Zainab, setengah kata memang dah lahir dah. Berlakulah pula perang Uhud pada ketika itu. Berlakulah pada perang Uhud pada ketika itu, dan suaminya Ummu Salamah adalah antara orang yang ikut serta Rasulullah untuk berjuang di perang Uhud. Jadi pergilah lagi berperang. Bila pergi berperang pada ketika itu, ramai syuhada, ramai yang jatuh, ramai yang tumbang mati syahid pada ketika itu. Perang Uhud kan, kita tahu sejarah perang Uhud macam mana, kan, atas bukit tu macam mana, ramai yang meninggal. Tapi Ummu Salamah pada ketika itu dia tak meninggal. Dia balik tapi dengan luka yang terlalu parah kat rumah. Dia balik sampai kat rumah, luka yang terlalu parah sehingga ada riwayat menyebutkan habis ni, kesan-kesan luka ni sampai nanah semua. Jadi tak lama selepas daripada itu, meninggal Abu Salamah ini. Okay, meninggal Abu Salamah ini, sebelum meninggal, Abu Salamah mengajarkan satu doa pada Ummu Salamah. Yang doa itu kita bacakan sehingga hari ini. Kita baca sehingga hari ini ketika mana kita ditimpa musibah. Apa doa itu? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Doa itu kita baca ketika kita ditimpa musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Okey, ayat ini Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya. Dia buat gua-gua, dia pernah mengajar, dia kata Ummu Salamah dia pernah sebut macam ni, wahai suamiku, selepas kematianmu aku tidak akan kahwin lagi. Sebab apa? Sebab tidak akan ada suami sebaikmu. Biasalah kita tak. Kalau kita cakap pun, kata kalau hamba tak ada esok-esok, kan? Kita pun cakap lah, Tok laki kita pun cakap gitu juga, katakan. Dia sepasangan yang bahagia, dalam sejarah dia. Jadi bila cakap gitu, pakat-pakat janji lah maknanya. Jadi gitu, bila gitu, Ummu Salamah kata tak akan ada orang yang lebih baik daripada suami dia. Dan Ummu Salamah kata, aku pernah terbaca kisah Rasulullah sebut, kalaulah maknanya itu suami yang terakhir ketika
ketika hayat di dunia, suami itu akan menemani di syurga. Jadi aku nak, wahai Abu Salamah, kamu menemani aku esok-esok. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah boleh masuk syurga Allah sama-sama. Jadi Ummu Salamah kata, nak tak? Aku nak bagi pada kamu satu doa yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu impikan itu. Jauh lebih baik, nak tak? Jadi Ummu Salamah kata, apa dia? Excited pada ketika itu dalam keadaan suami dah luka parah teruk sangat dah. Nazak lah. Kita kata dah nazak dah pada ketika itu. Jadi Ummu Salamah pun dengar doa yang dibacakan oleh suaminya. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas musibahku ini. Maksud dia gitu. Dan gantilah kepadaku apa yang lebih baik daripada

0: ini daripada musibah itu. Jadi doa ini Ummu Salamah baca sebab ikut suami dia. Ummu Salamah pun baca, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku di atas musibah yang menimpa aku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Walaupun begitu, dalam hati Ummu Salamah pada ketika itu disebut apa? Dia baca suami ni doa ini sebab suami dia suruh baca. Dalam hati dia pada ketika itu tak mungkin akan ada suami yang lebih baik daripada Ummu Salamah. Tengok, ni kisah cinta sejati sungguh lah ni. Tak mungkin ada yang lebih baik. Selepas daripada itu, tak lama terus suaminya meninggal. Okey, kemudian Ummu Salamah dalam keadaan segala susah payah membesarkan anak 4 orang ni. Dalam keadaan yang kecil itu masih lagi, yelah tak boleh banyak, tak boleh lagi kan, baru lahir. Jadi payahlah keadaan dia pada ketika itu. Selepas dia habis edah, datang sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat masuk nak minta. Nak minta siapa? Nak minta ni lah Ummu Salamah. Jadi, nak bagi tahu kat sini, minta tu bukan sebab kita jangan bayangkan sebab sahabat-sahabat ni Allah habis edah minta selalu. Ha, kita jangan bayang gitu. Didikan yang diajar oleh Rasulullah, mana-mana isteri para syuhada yang ditinggalkan oleh suami, kemudian hidup dalam kepayahan dengan anak-anak nak membesarnya pada ketika itu dalam keadaan Madinah tak lagi stabil. Kena tolong. Dan Rasulullah dah tunjukkan macam mana Rasulullah dah tolong dah sebelum itu Zainab binti Huzaimah yang juga suaminya meninggal syahid dalam perang. Jadi bila Rasulullah tunjuk macam tu, sahabat-sahabat pun ikut. Jadi sebab itulah ketika mana Ummu Salamah habis edah, sahabat-sahabat pun minta Ummu Salamah sebab nak jaga. Susah ni perempuan ni seorang ni nak jaga anak-anak ni. Siapa dia nak jaga ni? Nak ambil tanggungjawab ni. Jadi sahabat ni offer. Nak jaga. Sahabat yang pertama offer siapa? Sayyidina Umar offer. Nak jaga dia. Mengambil iktibar kisah daripada Rasulullah jaga Zainab binti Huzaimah yang ada anak-anak juga. Jadi selepas Zainab binti Huzaimah tu meninggal, rumah Zainab binti Huzaimah tu kosong dah. Tak ada kan? Tak ada orang dah. Kemudian Umar datang ditolak oleh Ummu Salamah. Maknanya kita tengok standard Ummu Salamah ni. Tingginya nilai kasih sayang dia tu pada suami dia tak boleh nak terima. Tak ada orang sebaik Ummu Salamah. Umar pun dia boleh tolak. Sahabat akrab Nabi tu dia boleh tolak. Okey, tak apalah lepas pada tu. Kemudian Abu Bakar pula minta. Abu Bakar minta pun ditolak juga. Maksudnya dalam hati dia Ummu Salamah adalah satu-satunya. The first and the last kita katakan. Forever love lah ni. Tak terima juga pada ketika itu. Kemudian ditolak, tendang kita kata tak. Ditolak oleh Ummu Salamah. Kemudian akhirnya Nabi melamar Ummu Salamah. Lepas itu pada ketika itu Ummu Salamah teringat doa yang suami dia mengajar. Yang lebih baik daripadanya, takkanlah aku nak kata suami aku lebih baik pada Rasulullah. Yang datang pada aku ini adalah sebaik-baik manusia atas muka bumi ini. Sampai ke akhirat sekalipun, sampai kiamat sekalipun, dialah orang yang terbaik. Jadi pada ketika itu Ummu Salamah dia tak emosi, dia tak balas emosi. Dia fikir apa alasan yang aku nak bagi ni, kata. Tak apa, dia fikir dulu. Bila dia fikir, kemudian dia bagi rasional pada Rasulullah. Dia tak tolak direct, dia bagi rasional pada Rasulullah. Okey, ada 3 alasan yang Ummu Salamah bagi untuk menolak pinangan, lamaran Rasulullah. Apa agak-agak 3 alasan tu dia bagi ni? Agak-agak 3 alasan tu makan cekok ke tak? Kan? Kita tengok. Jadi alasan yang pertama dia kata, aku ni ya Rasulullah, kuat cemburu. Bila aku kahwin denganmu ya Rasulullah, aku akan masuk dalam dunia poligami. Aku rasa aku tak boleh nak handle. Aku tak boleh. Aku bukan jenis perempuan yang boleh handle dalam dunia poligami. Otomatik bila masuk dalam ummahatul mu'minin, aku akan hidup dalam dunia poligami yang jauh berlainan dengan kehidupan dengan suamiku sebelum ni. Dengan Ummu Salamah, suami sehidup semati, the first and the last. Ha, macam tu. Jadi aku takut, aku tak boleh nak handle cemburu aku tu. Tak boleh nak setting. Bila macam tu, okey, yang pertama. Yang kedua, apa alasan dia? Alasan Ummu Salamah, aku ini usia dah lanjut dah. Tapi kita tengok, usia dah lanjut orang Arab pada ketika itu. Umur Ummu Salamah pada ketika itu 29 tahun. Jadi jangan pelik lah. Aisyah pada ketika itu kahwin umur berapa? 9 tahun. Tak pelik budaya orang Arab pada ketika itu. Umur 29 tu mengaku lanjut usia dah. Haa, dah tua dah. Sebab itulah zaman Imam Syafi'i tu, kita tak heran kalau Imam Syafi'i boleh jumpa orang yang umur 20 tahun jadi nenek dah. Imam Syafi'i jumpa 20 tahun jadi nenek. Ha, kan? Ni umur 29 tahun ni mengaku lanjut dah usia ke ni. Okay? Jadi itu budaya. Jadi jangan samakan dengan keadaan kita pada hari ni. 29 tahun itu muda sangat lagi kalau kita. Lagi pula kalau jenis yang sama belajar, kan? Sama master PhD 33 tahun pun okey lagi. Kalau zaman Imam Syafi'i 20 tahun pun ada dah ada jadi nenek dah. Okay? Lain keadaan dia. Alasan yang kedua, aku ini usia dah lanjut. Alasan yang ketiga, apa dia agak-agak alasan yang ketiga? Alasan yang ketiga, aku ini anak ramai. 4 orang anak ramai. Jadi kan mengganggu urusan Rasulullah sebagai ialah pemimpin. Sibuk nak urus benda semua. Anak-anak ni pula kecil. Macam-macam perangai lah. Anak-anak ni yang kecil ada lagi yang benda semua banyak. Jadi macam mana aku nak handle? Jadi tiga alasan ini mengantui aku. Okey, Ummu Salamah kata. Agak-agak apa jawab Rasulullah? Okey, Rasulullah jawab, nak tak aku buat, kita kata counter offer. Counter offer, tawaran yang menarik. Counter offernya apa daripada Rasulullah? Yang pertama, masalah kamu kuat cemburu itu, aku akan angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah stabilkan. Bukan hilang terus, maksudnya stabilkan. Rasa cemburu itu tidak membawa kepada keburukan. Kan nak kata hilang 100%, orang perempuan tetap ada sifat cemburu. Tapi Allah akan stabilkan. Aku akan berdoa yang itu pada Allah. Yang kedua, kalau kamu kata usia kamu lanjut, usia aku pun jauh lebih lanjut. Rasulullah kata, usia aku pun jauh lebih lanjut. Masa tu Rasulullah pada ketika itu usianya kita kata dalam lebih kurang 50-an. Jadi usia aku pun jauh lebih lanjut. Tak muda, tak 29. Kemudian yang ketiga, anak-anak tu. Anak-anak yang ramai tu. Anak-anak yang ramai, anak-anak kamu akan menjadi anak-anak aku juga. Aku janji akan jagalah anak-anak kamu ni. Aku janji akan jaga. Jadi ketika itu, bila tiga tu, yang pertama dengar Rasulullah sendiri akan doa. Takkanlah tak mustajab doa Rasulullah. Akan didoakan oleh Rasulullah sendiri. Yang kedua, usia. Okey, boleh lagi usia. Sebenarnya walaupun dia selanjut, lebih kurang je sebenarnya, boleh je. Rasulullah pun bukannya anak teruna. Maknanya ketika itu. Yang ketiga, sanggup menjaga anak-anak. Yang ni orang perempuan fikir ni. Sebab apa orang perempuan ni susah nak jaga bila ada yang betul-betul sanggup nak jadi ayah, nak jaga sungguh-sungguh. Yang janji tu pula nak jadi ayah tu Rasulullah. Perempuan ni bila janji dengan anak ni jadi cahaya sikit. Kalah anak. Jadi selepas itu, maka Ummu Salamah pun menerimalah pinangan daripada Rasulullah. Dan Ummu Salamah selepas berkahwin, dia duduk kat rumah Zainab binti Huzaimah yang telah kosong. Zainab binti Huzaimah ni dalam riwayat hanya sempat kahwin, ada riwayat kata 4 bulan, ada riwayat kata 6 bulan, ada riwayat kata tak, sekejap je lah. Lepas itu Zainab binti Huzaimah meninggal. Antara isteri yang paling singkat, Ummahatul Mukminin yang paling singkat masanya dengan Rasulullah adalah Zainab binti Huzaimah. Jadi duduklah Ummu Salamah kat situ. Dan Ummu Salamah kat situ duduk. Kemudian bila dah kahwin ni, Syah dengan Hafsah pun cakap, eh, Rasulullah dah kahwin ni, nak pergi tengok lah, kata. Nak pergi tengok Ummu Salamah ni, dengar cerita lebih cantik dari kita. Gitu. Kemudian jadi Aisyah ni kita tahu antara yang kuat cemburu Aisyah. Kemudian dia cakap dengan Hafsah, nak tak kita pergi tengok setakat mana cantik, lebih cantik daripada kita ke macam mana. Lepas tu Hafsah kata, kamulah pergi dulu. Hafsah kata. Kemudian Aisyah pun pergi tengok, memang cantik. Gitulah kalau kita comelnya, kata memang cantik. Lepas tu Aisyah pun balik bagi tahu, memang cantik, tengah jauh beng apa besar kita kan, jauh beng dari kita ni. Ha, gitulah, jauh beng daripada kita ni. Pada ketika itu Hafsah kata, ya ke? Hafsah kata, biar aku pergi tengok. Hafsah kata. Jadi Hafsah pun pergi tengok. Hafsah pergi tengok, okeylah, bolehlah, tapi tak ada lah comel sampai macam yang Aisyah kata tu. Cukup tu lah, cukup package lah, kita kata. Okeylah, kata, boleh diterima. Kemudian bila balik, Hafsah balik, Hafsah kata, yelah Aisyah kata, aku tengok comel, tapi taklah kata comel sangat. Kamu rasa terlalu cantik tu disebabkan oleh cemburu kamu yang terlalu kuat. Hafsah kata sebenarnya. Kan, bila cemburu kuat tu kita rasa dia lebih belaka daripada kita. Ha, gitu. Sebenarnya taklah sampai tahap cantik sampai tak ada orang lain dekat Madinah ni. Tak. Jadi bila gitu hiduplah mereka, isteri Ummu Salamah tadi di rumah itu. Dan rumah Ummu Salamah ni kalau kita baca dalam riwayat, ada beberapa wahyu yang turun di situ. Ayat Quran yang turun di rumah Ummu Salamah ini. Jadi rumah itu adalah rumah yang penuh keberkatan lah. Jadi setakat itu saja, segala yang elok itu datang daripada Allah SWT, segala yang buruk itu datang daripada kekurangan, kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya rasa setakat itu saja. Aku luqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akhiri dengan surat doa dan tasbih kafar.
1: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Ummu Salamah, teladan iman, hikmah dan kesabaran sejati, yang telah pun disampaikan oleh Profesor Dr. Najihah Abdul Wahid. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Gani. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isya bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, dan juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 8.07 minit malam. Besut dan juga Setu 8.09 minit malam. Dan untuk yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu Isya di tempat anda adalah pada pukul 8.08 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Antara bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita berusaha menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda kepada umat baginda. Kita mempunyai tanggungjawab untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebaikan dan keindahan Islam agar ramai yang akan menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita bertanggungjawab untuk menyebarkan ajaran agama Islam mengikut kemampuan masing-masing. Inilah yang perlu kita zahirkan dalam tindak tanduk kita, dalam perlakuan kita. Marilah sama-sama kita berusaha sedaya mungkin untuk menyebarkan agama Islam, paling kurang dengan menjaga tingkah laku kita. Kerana dengan menjaga tingkah laku yang baik, dengan menjaga akhlak seorang Muslim yang akan diperhatikan oleh orang lain, ini juga satu bentuk dakwah yang dapat mengambil pengajaran daripada perkara tersebut dan dapat membuatkan orang lain jatuh cinta kepada agama Islam yang suci. Oleh itu, setiap daripada kita perlu berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru orang lain untuk menerima agama Allah ataupun untuk menyeru orang yang telah beragama Islam untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan dan amalan supaya benar-benar menjadi golongan muttaqin, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah seruan Nabi kepada kita dalam sebuah hadis baginda yang berbunyi balighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikanlah daripada aku walaupun sedikit. Maka kita bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Allah kepada orang lain, kerana tanggungjawab ini akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan usaha kecil kita maupun usaha yang besar dalam menyebarkan dakwah Islam, mudah-mudahan kita terlepas daripada pertanyaan Allah tentang usaha dakwah kita menyebarkan agama Islam. Kerana hanya Islamlah satu-satu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejeria. Dah pukul 8.25 minit malam kita sekarang ni. Masih lagi dengar untuk Nurani 69. Hal teman anda sampai 9 malam nanti. Hari ini 8 Oktober 2026. Esok 9 Oktober. Ini apa yang dikongsikan oleh Met Malaysia ini. Okey, berkenaan dengan fasa peralihan monsun yang dijangka bermula pada 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung Oktober. Ini menandakan akhirnya musim monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei lepas. Dan kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan yang berkata semasa fasa berkenaan, negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Jadi keadaan ini lazimnya membawa hujan lebat dan juga kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pendalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Dan fenomena cuaca ini juga berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Okey, jadi beliau juga berkata dengan berakhirnya monsun barat daya, kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran dijangka beransur-ansur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin. Dan orang ramai juga dinasihatkanlah supaya lebih berwaspada sepanjang tempoh berkenaan serta sentiasa peka. Dan dengan ramalan dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman web rasmi, aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lagi senang kalau anda semua ikut dan juga follow kami dekat media sosial Terengganu FM. InsyaAllah akan selalu dikemas kini oleh unit multimedia Terengganu FM.

0: Jawan 2027. Setiap kelompok masyarakat ada keinginan. Bagi nelayan, ini harapan mereka dalam belanjawan.
1: Kekalkan sara hidup itu, kalau boleh nak tambah lebih lagi pun tak apa. Sebab nelayan ni maklum lah, buat kerja ni lebih kurang susah-susah berapa-apa. Dapatan tak tetap, kadang-kadang pergi balik kosong. Kalau dapat sara hidup tu yang lebih sikit, boleh tak apa ke kat rumah.
2: Menamakan jeti di Kuala Merah dan breakwater, sebab kawasan kita tak akak ikan tu dekat dengan kapung dengan pedagang ikan. Sebab kita ambil ikan tu dekat macam sini jauh, jadi dalam 3 jam 4 jam baru sampai sini. Kalau di Merah tu dalam sejam.
3: Letakkan lagi operasi di tengah laut. Maknanya pasal ada gangguan buku asing. Saya agak belah esan kerajaan menambah stik sebanyak lagi seperti elang sara hidup nelayan. Sebab kos sara hidup begitu menekak, begitu ketara sekali dengan keadaan sekarang. Dengan subsidi sedia ada tu, kalau bagi lisensi, kalau bagi pihak buk nelayan ni tak cukup lah nak buat kerja dengan terik hari di laut.
4: Ingin mesyuarkan lah harga kerajaan dapat menaikkan dia punya kos hari hidup untuk bulanan, dan apa subsidi tu dapat ditambah lagi lah, insyaAllah.
0: Harapan Belanjawan 2027.

Sebagai persoalan datang-datang dengan dari kekasih kepada kekasih. Dalam pukul 8.38 minit malam sekarang ini, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Mahdani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: sela. Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Harapan Lancawan 2027.
4: Gaya hidup sehat amat terkait dengan budaya sukan. Ini harapan Tuan Haji Asmadi Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu dalam Pembentangan Pelancawan 2027.
5: Kita menantikan saat-saat pengumuman, mungkin ada yang manis-manis lah. Sebenarnya kita sungguh bertuah kerana kerajaan kita sangat prihatin memastikan sukan ataupun ekosistem sukan dalam negara kita ini berkembang dengan baik. Selain daripada menyediakan infrastruktur, stadium-stadium, kemudahan-kemudahan sukan di peringkat komuniti, peringkat negeri, daerah dan sebagainya, banyak dana-dana sebenarnya. Dan juga dalam masa yang sama, dia ada satu lagi grant, dia panggil Grant Padanan Sukan, GPS, untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih besar berkat antarabangsa, peringkat Malaysia, kebangsaan dan sebagainya. Juga diberikan dana berkenaan kepada persatuan-persatuan sukan yang ada di seluruh Malaysia. Dan insyaAllah kita harapkan untuk bajet lebih besar grant, sebab memang kita tahu dalam ekosistem sukan yang ada sekarang ni, memang peruntukan itu sangat penting. Dalam bersukan ni banyak terlibat dari segi teknologinya, sains sukannya, dan mempengaruhi prestasi atlet-atlet dan juga mereka-mereka terlibat dalam sukan.
3: Harapan Lancawan 2027.
6: Satu hari, satu peribahasa. Padang perahu di lautan, padang hati di fikiran. Maksudnya, fikirkan masak-masak sebelum membuat sesuatu. Contoh ayat, Arifah tidak terburu-buru membuat keputusan untuk membuat laporan terhadap pemandu yang melanggar ibunya kerana dia berpendapat, padang perahu di lautan, padang hati di fikiran.
7: Satu hari, satu peribahasa.

sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Itu begitu pastinya dalam curahan curahan hati setiap hari Khamis 9.15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Okey, curahan-curahan hati malam ni anda akan bersama-sama dengan Cuan yang akan temankan anda sampai 12.30 malam nanti. Tapi curahan ni sampai pukul 11 malam saja ya. Bermula pukul 9.15 hingga 11 malam. Jadi dah mahu sampai ke hujung dah tugas saya teman anda bermula pukul 6 petang tadi. InsyaAllah jumpa hal lagi esok petang ya. 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Esok waktu malam 9 malam hingga 12 malam dalam Serita 9.12. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik orang senang, orang sayang dengan kita. Al nak undur diri untuk seketika. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027.
1: Saya Noaisyah Syahira binti Mahmud. Saya harap perbentangan bajet hari Jumaat ni akan menaikkan lagi sarwa off sebanyak 200 ke 300 ke. Saya boleh beli macam-macam.
2: Saya Fatih, penerima sara bulanan RM100. Dengan sara ni saya dapatlah membantu ekonomi kami, keluarga dapat membeli barangan untuk anak-anak kami seperti pamper, susu, beras dan sebagainya. Dan kami harap Jumaat ni dalam pembentangan bajet dapatlah kerajaan menaikkan lagi ke dana untuk sara bulanan supaya membantu meringankan beban kami keluarga.
3: Saya Fatin Arisa Anwar. Saya antara salah seorang penerima sara. Saya berharap kerajaan akan menaikkan lagi amount dalam bantuan sara. Contohnya daripada 100 yang saya dapat tu jadi ke 200 pula.
0: Harapan Belanjawan 2027. Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu ini.

0: bersama-sama kekalkan kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak teruji.

Rasanya di Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua curhat ataupun curahan hati bersama-sama dengan anda setiap hari Khamis di Terengganu FM, hari Khamis malam Jumaat, dan diharapkan semua okey pada malam ini dan dipermudahkan segala urusan anda di mana saja keberadaan anda berada. Dan seperti biasa, kalau tidak suara Kak Chi yang menemani anda, suara Ayi, suara Ain juga akan menemani anda untuk ruangan curhat ataupun curahan hati di Terengganu FM. Dan apapun untuk malam ini, seperti biasa kami akan menjadi bahu anda, telinga anda, dan juga insyaAllah Allah izinkan saya untuk lisankan apa yang telah ditulis oleh rakan-rakan kita menerusi ruangan curhat di talian WhatsApp kami di 0103446632. Yang menyapa saya dengan sapaan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Terengganu FM. Selamat malam semua, dan juga yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dan pastinya malam ini banyak kisah, banyak cerita, banyak rasa yang mungkin dapat kita perhalusi ataupun dapat kita rasa. Dan mungkin juga hari ini merupakan hari yang berat untuk kita, ataupun ada yang kata hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, dan ada yang kata bulan 10 ini ada yang tidak menanti, ada menanti. Apapun yang kita lalui, semoga Allah permudahkan urusan kita di mana saja kita berada. Walaupun ia tidak seiring dengan apa yang kita minta, ia tidak sama dengan apa yang kita doakan, dia tidak sama dengan apa yang kita tadah, tetapi Allah izinkan ia berlaku pada diri kita. Itu tanda Allah tahu di mana kemampuan kita, Allah tahu di mana kekuatan kita, Allah tahu di mana perlunya kita berada di titik itu. Apapun, semoga yang baik-baik untuk semua. Selepas ini satu persatu tulisan rakan-rakan kita saya akan saya bacakan untuk ruangan curhat di Terengganu FM. Hidup ini terlalu misteri.

Ada yang kata bila saya dengar lagu ni, ia terkenang zaman-zaman muda dulu. Sekarang ni bukan tak muda, tapi mungkin dah agak bertambah usianya kan. Kau merubah segalanya, Fauzan Latif untuk anda. Dan kehadiran seseorang dalam kehidupan kita pasti akan merubah kehidupan kita, sama ada

ada itu sesuatu yang salah bila kehadiran seseorang dalam kehidupan kita mungkin merubah jiwa kita, merubah kehidupan kita, merubah apa yang kita fikirkan, merubah perasaan kita. Kadang-kadang kan kita rasa itu adalah jodoh kita, tetapi Allah uji kita, Allah hadirkan dengan membuatkan hati kita terluka, hati kita jadi retak, hati kita jadi sedih. Tetapi bila kita fikirkan kembali sebelum kita bertemu dengan seseorang yang betul-betul akan bersama-sama dengan kita dalam keadaan susah dan juga senang, Allah izinkan kita rasa sakit terlebih dahulu, kerana sakit itu adalah kekuatan untuk kita di masa hadapan. Sekurang-kurangnya kalau kita jatuh, kita tahu macam mana nak bangun. Kalau kita rasa tersucuk, apa ni, rasa tersusuk, apa ni, kita rasa sakitnya tersusuk sembilu tu, macam mana kita nak keluarkan sembilu tu, kita tahu. Dia tak adalah kita terus orang kata jatuh tak boleh nak bangun. Kalau nampak luka tak tahu nak balut luka tu macam mana, kan? Allah hadirkan semua bersebab. Kalau bukan jodoh kita, itu adalah kekuatan untuk kita, itu adalah kenangan untuk kita, itu adalah pengajaran untuk kita, supaya kita tidak ulang lagi. Contohnya, kita nakkan seseorang tetapi Allah tak izinkan untuk kita bersama melayari kehidupan bersama, untuk kita menempuh segala ranjau dan duri, tetapi Allah izinkan dengan orang lain. Sekurang-kurangnya, walaupun figura itu tidak sama, tetapi kita tidak akan ulang lagi kesakitan yang sama. Harapnya yang sudah pun berjodoh, Allah izinkan sehingga akhir usia. Yang sedang menanti, yang sedang menunggu, yang sedang mencari, semoga Allah izinkan yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Baik, curhat 9.31 minit malam. Terima kasih bersama-sama dengan saya pada malam ini. Dan siapakah pemenang untuk malam ini, untuk bangun curhat minggu lepas, nantikan untuk saya umumkan pada malam ini. Terima kasih rakan-rakan kita di live di Terengganu FM, di mana saja keberadaan anda, di dalam Terengganu, luar Terengganu, utara, timur, selatan, dan juga di live Facebook Terengganu FM. Terima kasih untuk malam ini. Dan saya mulakan bingkisan dari rakan kita yang berada di negeri sebelah, seperti biasa, Kak Sri Ria Tamaloh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, salam curhat untuk Ain. Waalaikumsalam kakak. Rindu berbayung sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Malam selalu tahu kemana harus kusunjukku sembunyikan rindu ini. Di sebalik jendela yang dingin, aku menatap langit sambil menghitung berapa banyak kenangan yang masih belum mampu aku lepaskan. Ada namamu yang masih tinggal di celah-celah sunyi. Tidak pernah aku panggil, namun ia datang sendiri. Tidak pernah aku undang, namun ia tetap bertamu setiap kali hati terasa sepi. Aku pernah menyangka waktu akan menyembuhkan segala-galanya. Rupanya waktu hanya mengajarku cara tersenyum di sebalik luka. Aku masih mampu ketawa, masih mampu berbicara, masih mampu menjalani hari seperti biasa. Tetapi ada satu ruang dalam diriku yang tetap sunyi sejak kau pergi. Rindu ini tidak lagi meminta untuk kau kembali. Ia cuma ingin sekali sahaja merasakan hangatnya sebuah kehadiran yang dahulu membuatku percaya bahawa aku tidak sendirian. Kini, rindu itu berpayung sepi. Ia berjalan perlahan di lorong-lorong kenangan, membawa wajahmu sebagai satu-satunya bekalan. Setiap kali air mata jatuh, aku tidak lagi bertanya mengapa aku masih merindu. Kerana aku tahu ada manusia yang pergi dari pandangan, tetapi tidak pernah benar-benar pergi daripada hati. Jika suatu hari nanti aku berhenti menyebut namamu, jangan kau fikir aku sudah melupakanmu. Mungkin aku cuma sedang belajar menitipkan rindu kepada Tuhan, kerana aku

akhirnya mengerti tidak semua yang kita rindu ditakdirkan untuk kembali. Ada yang hanya dititipkan sebentar dalam hidup untuk menjadi waktu kenangan seumur waktu. Dan kau adalah rindu yang masih kupayungi dengan sepi. Curhat Sri Ria, Temerloh Pahang. Tahniah kepada mereka yang berjaya melepaskan cinta, melepaskan rindu pada yang masih ada dalam hati tetapi terpaksa berpura-pura kuat seperti tidak ada apa-apa berlaku, seperti tidak ada lagi rindu itu, seperti tidak ada lagi kasih itu. Walaupun dalam hati, dalam jiwa berperang dengan rasa.

0: Belanjawan 2027.
1: Saya alias bin Abdullah dengan budi 95. Ada sebulan penggarang dia boleh jimat dalam 150 dengan budi 95. Harapan saya kalau boleh lebih lagi. Kita ni pulang alik dari sekolah atau anak tak kerja, hanya banyak pakai kenderaan ada.
2: Saya Wan Muhammad Razali bin Masaleh. Kan terima budi 95. Masa ringan sikit lah ni. Terima budi 95 ni. Harapan ni supaya kekal.
0: Harapan Belanjawan 2027.
3: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa sedih. Sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain. Diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda. Bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
4: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

cuba tengok di atas sana, ada tak bintang? Bintang apa? Bintang yang menyinari hidup kita. Dan pastinya akan ada bintang yang menghiasi cerita kita, kehidupan kita, kasih dan juga sayang kita. Bintang itu akan terus menyinari kehidupan kita dalam suka dan juga duka. Terima kasih bintang yang berada di hati, bintang yang sentiasa di sisi, bintang yang menyinari kita walau dalam gelap sekalipun. Ada kata tak ada bintang, tak nampak bintang. InsyaAllah akan sampai waktunya, akan ada walau bukan bintang tetapi ada yang menyinari kehidupan kita. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Mat Nilai. Satu cerita, satu bingkisan, satu coretan yang telah dikongsikan untuk malam ini. Pengorbanan seorang menantu. Tahniah kepada suami yang kata menjadi tulang belakang untuk isteri yang sememangnya isteri ini adalah cerminan suami. Bagaimana suami mendidik isteri, begitulah tercoraknya isteri. Assalamualaikum DJ Chuain. Selamat malam, curhat dari Pop Mat Nilai. Malam ini aku ingin bercerita tentang satu pengorbanan yang kadang-kadang tidak banyak disebut, tidak pula selalu dipuji, tetapi nilainya mungkin sangat besar di sisi Allah. Perihal seorang menantu yang memilih untuk menjaga ibu mertuanya ketika sakit. Tahniah kepada menantu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Cik Ani. Kita selalu mendengar kisah seorang ibu mengorbankan segala-galanya untuk anak-anak. Tetapi malam ini, aku ingin mengajak kita melihat dari sudut yang sedikit berbeza. Ada seorang wanita yang bukan lahir daripada rahim ibu itu, tetapi sanggup mencurahkan tenaga, masa dan kasih sayang ketika tubuh seorang ibu sudah tidak berdaya. Ketika sakit datang membawa lemah, ketika malam panjang dipenuhi keresahan, ketika tidur sendiri mungkin tidak lagi lena, Cik Ani tetap berada di sisi. Menjaga bukan kerana dia anak kandung, tetapi kerana dalam hatinya ibu mertua itu sudah menjadi sebahagian daripada keluarganya. Barangkali ada hari dia penat, ada ketika tubuhnya sendiri meminta untuk berehat. Namun kasih yang ikhlas tidak selalu pandai mengira penat. Dia terus membantu, terus menjaga, terus berada di sisi. Kerana baginya, orang tu yang sedang sakit bukan beban yang perlu dielakkan, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Kita tidak tahu berapa banyak air mata yang jatuh tanpa pengetahuan orang. Kita tak tahu berapa kali dia menahan letih, menyembunyikan susah dan memilih untuk tersenyum di hadapan seorang ibu yang sedang sakit. Begitulah pengorbanan seorang menantu. Kadang-kadang namanya tidak disebut dalam doa orang ramai, tetapi mungkin setiap langkahnya menuju ke sisi orang tua itu, setiap suapan yang disuapkan, setiap malam yang dilalui dengan berjaga, semuanya sedang ditulis oleh Allah sebagai amal yang tidak pernah hilang. Cik Ani, mungkin suatu hari nanti ibu itu tidak lagi mampu mengucapkan terima kasih menantu. Mungkin suaranya semakin perlahan, langkahnya semakin hilang dan tubuhnya semakin lemah. Tetapi percayalah, kasih yang diberikan kepada orang tua tidak pernah sia-sia. Kerana yang menilai pengorbanan kita bukan manusia, tetapi Allah. Dan kepada
bonda Pak Mat. Semoga setiap kesakitan yang dilalui menjadi penghapus dosa. Setiap hela nafas menjadi rahmat dan setiap insan yang menjaga serta menyayanginya dikurniakan Allah kekuatan dan ganjaran yang tidak putus-putus. Untuk isteri tercinta Cik Ani, terima kasih kerana memilih untuk menjadi menantu yang bukan sekadar datang dalam sebuah keluarga, tetapi hadir membawa kasih, menjadi tangan ketika diperlukan, menjadi bahu ketika kelemahan datang, dan menjadi seorang anak di saat seorang ibu memerlukan penjagaan. Dan akhirnya kita mengerti, menjadi anak tidak semestinya menjadi lahir daripada rahim yang sama. Kadang-kadang menjadi anak itu lahir daripada hati yang sanggup berkorban mengharapkan tanpa mengharapkan balasan. Semoga Allah membalas segala lelah Cik Ani dengan pahala yang berpanjangan, dan semoga suatu hari nanti apabila kita pula berada di usia tua dan tidak berdaya, ada insan yang memandang kita dengan kasih sebagaimana kasih yang pernah kita berikan kepada orang lain. Ya Allah, sembuhkan dia dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Mak, Nilai Negeri 9.

kita semakin dewasa baru kita faham bahawa bebelan ibu itu adalah satu tanda kasih, tanda cinta untuk anak-anak kan. Kalau dulu waktu tu kecil, bila mak kita bebel, mak kita bising, mak kita blembel lah istilahnya kan, kita akan rasa macam mak tak sayang kita ke, mak tak suka kita ke, kenapa mak sentiasa bising. Tapi bila kita semakin dewasa, kita dah bergelar ibu ataupun ayah, baru kita tahu memang membebel itu adalah tanda kasih sayang seorang ibu pada anak-anak mereka. Apapun Al-Fatihah untuk kita ataupun mereka ataupun awak di luar sana yang sudah kehilangan ibu. Ibu ni nadi dalam keluarga sebenarnya. Walaupun saya tidak diizinkan lagi untuk bergelar seorang ibu, tetapi rumah itu akan berseri, rumah itu akan cantik, rumah itu akan berbunga indah mekar bila adanya ibu dalam rumah tu. Tetapi bila hilangnya ibu dalam kediaman itu, dalam rumah itu, maka hilanglah segala seri yang ada dalam rumah itu. Al-Fatihah untuk ibu yang telah tinggalkan kita. Sama ada panggilannya kita panggil mak, mak, mama, umi, bonda, atau apa sahaja panggilan untuk seorang yang bergelar ibu yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah tempatkan syurga paling tinggi untuk ibu kita, diluaskan kuburnya, diletakkan bersama mereka yang Allah izinkan tempat yang paling indah di syurga nanti. Terima kasih ibu, terima kasih mak, terima kasih mak, terima kasih cik, terima kasih bonda, terima kasih mama. Untuk segala kasih, untuk segala rasa sayang, untuk didikan yang diberikan. Kalau tidak kerana bebelan mak kita, kalau tidak kerana cekik mak kita, kita tak akan jadi manusia hari ini. Dan masih lagi berpeluang untuk menjaga ibu, masih lagi ada ibu. Alhamdulillah Allah izinkan. Dan anggaplah itu lubuk pahala paling besar Allah berikan kepada kita sebagai seorang anak. Seterusnya untuk malam ini, terima kasih Sari 85 yang berada di Bangku Ainilih. Assalamualaikum dan salam curhat Ain serta sahabat-sahabat curhat Serangan FM. Kecari damai di hati, itu yang paling utama sebenarnya. Kita cari tenang dalam hidup kita. Bila kita tenang, bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih Kak Sari. Hari ini hamba datang menghadapmu bukan semata-mata memohon hari yang indah, tetapi mohon agar engkau menyirami segala sudut jiwa yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Rawatlah imanku ya Allah, tatkala dunia terlalu bising menguasai fikiranku. Tenangkanlah hatiku tatkala kenyataan tidak lagi seindah yang kuharapkan. Peliharakanlah lidahku ya Allah, agar tiada kata yang menjadi luka buat insan yang kusayangi. Dan sucikanlah fikiranku daripada sangka buruk terhadap takdir yang telah engkau aturkan. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, janganlah engkau jadikan aku insan yang kelihatan tenang di hadapan manusia, sedang jauh di lubuk hati aku kehilangan damai dalam hubungan denganmu. Jadikanlah setiap langkahku menuju kebaikan sebagai ibadah, setiap sabarku sebagai pahala, setiap air mataku sebagai tanda bahawa aku masih punya tempat untuk berserah dan mengadu, iaitu kepadamu ya Allah. Jika hari ini engkau anugerahkan bahagia, ajarkan aku menjadi hamba yang tahu bersyukur. Jika engkau kirimkan ujian, kurniakanlah aku hati yang teguh, jiwa yang sabar, dan langkah yang tidak mudah berundur daripada rahmatmu ya Allah. Dan apabila malam ini menutup tirai hari,
Izinkan aku menundukkan kepala dengan hati yang lebih dekat kepadamu, ya Rabbi. Lebih tenang menerima takdirmu dan lebih yakin bahawa tiada satu pun air mata, doa dan kesabaran yang sia-sia di sisimu. Ya Allah, ya Jabbar, peliharalah hatiku, keluargaku dan insan-insan yang kusayangi. Naungi kami dengan rahmatmu, kuatkan kami dalam setiap ujianmu. Dan jangan pernah engkau biarkan kami berjalan tanpa petunjukmu, ya Allah. Semoga hari ini akan menjadi lebih dekat kepadamu daripada semalam, dan esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sari 85, Teratak Dayang, Bangkol, Ailileh, Kuala Nerus.

Kita pergi terlebih dahulu sebelum kita berusaha sekeras-kerasnya dalam perjuangan perjalanan kita. Ada yang berhenti skrat jalan sahaja. Sampai kat simpang tu, dia kata tak payahlah pergi kiri atau kanan. Berhenti di situ sahaja. Tapi untuk saya secara peribadi, berjuanglah sehabis mungkin. Berbuatlah baik sehabis mungkin. Kalau esok bukan untuk kita, sekurang-kurangnya hari ini kita telah berusaha yang sebaik mungkin. 10-8 minit. Assalamualaikum. Awak okey? Diharapkan semua okey pada malam ini. Ada yang tanya, bukan ada yang tanya, dia kata tenang je dengan lagu ni. Kita kena tenang lah. Kena tenang supaya bila kita tenang, bila kita terima, insyaAllah benda tu akan berjalan seperti biasa. Dan insyaAllah bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Bahagia cara kita. Kita tak boleh ikut bahagia orang. Kita kena ikut bahagia cara kita. Dan bahagia itu seiring dengan keperluan kita dan juga kehendak kita sendiri. Ukur baju badan sendiri. Terima kasih bersama-sama kami untuk waktu ini. Curhat curahan hati untuk edisi Khamis 8 Oktober 2026. Tanpa kita sedar, tanpa kita kata ada yang terlepas pun. Dah masuk 11.10. Ya, laju kan masa tu. Kalau kita kejar takkan boleh. Tapi kalau kita berjalan seiring, rasa macam wah, macam-macam lah kita lalu ya. 10 bulan ni macam-macam rasa, macam-macam perkara, macam-macam pengalaman. Ada yang kata tak sangka ada seseorang yang hadir dalam kehidupan tanpa diduga. Dan orang itu boleh membuatkan dia tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Baik, malam ini terima kasih untuk ini saya boleh katakan memang ketua curhat lah, peminat setia curhat. Walaupun berada di nilai Negeri Sembilan, tetapi hatinya tetap berada di negeri kelahiran, negeri tumpah darahnya sendiri, Terengganu Darul Iman. Terima kasih Pak Lee untuk malam ini, agak panjang tetapi inilah namanya kehidupan. Terima kasih Pak Lee, resepi memujuk hati. Malam ni Pak Lee ajak kita cari bahan dan juga memasak. Terima kasih untuk resepi pada malam ini. Menu istimewa untuk jiwa yang sedang luka. Selain kita sujud kembali kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, tetapi ada satu resepi untuk kita memujuk hati yang sedang luka. Assalamualaikum Ain, awak okey? Selamat malam curhat. Malam ini aku ingin membuka sebuah dapur yang barangkali ada dalam diri kita semua. Dapur hati. Di sinilah segala rasa dimasak, rindu, kecewa, sedih, kasih, kehilangan dan kadang-kadang ada luka yang kita sendiri tak tahu bagaimana untuk mengubatinya. Jadi malam ini, izinkan aku berkongsi satu resepi. Bukan untuk mengenyangkan perut, tetapi untuk memujuk hati. Bahan-bahan utama, apa yang perlu ada. Sediakan segenggam sabar, dipetik dari ladang pengalaman, kemudian diayak perlahan-lahan daripada segala keluh dan resah. Selepas itu, secara redha, ditadah daripada hujan ketentuan, jangan dicampur dengan penyesalan kerana ia boleh mengubah rasa. Dua genggam ikhlas ditumbuk halus bersama diam supaya tidak kedengaran bunyi riak ketika hati berbuat baik. Kemudian ambil 7 titis air mata. Jangan dipazirkan, kerana air mata yang jatuh kerana luka kadang-kadang menjadi air yang paling lembut untuk membasuh hati. Masukkan pula sesudu besar pengertian, kerana dalam kehidupan tidak semua perkara perlu diubah dan tidak semua perlu diam. Bukan bermakna kita kalah. Tambahkan segenggam maaf. Jika lukanya dalam, lebihkan sedikit sukatan. Bukan kerana kita lupa apa yang telah dilakukan, tetapi kerana kita tidak mahu terus
membawa beban itu ke hari esok. Seterusnya, masukkan sehelai doa. Lipat kemas-kemas dan selitkan di dasar hati kerana ada doa yang tidak perlu dilafazkan panjang. Cukup Allah tahu apa yang sedang kita tanggung. Sebagai penyedap titisan tiga kasih sayang dan sebagai penambah rasa pula, taburkan secubit senyuman. Bukan kerana kita tak sakit, tetapi kerana kita percaya selepas hujan yang panjang, akan ada juga langit yang cerah kembali. Dan bahan yang paling-paling-paling utama, seulas tawakal. Kerana manusia yang hanya mampu menyediakan bahan dan memasak rasa, tetapi hanya Allah yang menentukan sembuhnya sebuah hati. Cara memasak dia pula, panaskan jiwa dengan api zikrullah, masukkan sabar sedikit demi sedikit, jangan sekaligus, kerana hati yang terlalu lama terluka tidak boleh dipaksa menjadi kuat dalam sekelip mata. Kacau perlahan-lahan dengan senduk istiqamah. Jika kecewa mula mendidih, kecilkan api ego. Jika kenangan lama mula hangus, tambahkan sedikit redha. Jika kata-kata manusia terlalu pahit, jangan dibalas dengan kemarahan. Tambahkan pengertian. Jika masakan terasa tawar, jangan cepat menyalahkan takdir. Mungkin yang kurang bukan rasa kehidupan, tetapi rasa syukur. Dan jika hati masih belum sembuh, jangan dibuang seluruh masakan. Biarkan ia terus merinih di atas dapur waktu, kerana ada luka yang tidak sembuh dengan nasihat. Ada luka yang hanya sembuh setelah lama kita bersahabat dengan sabar. Akhir sekali, hidangkan di atas pinggan keikhlasan. Tidak perlu dihias dengan pujian. Tidak perlu disaksikan manusia. Cukup Allah menjadi saksi bahawa kita pernah terluka, namun memilih untuk tidak membalas luka dengan luka. Kerana barangkali memujuk hati bukan tentang melupakan apa yang menyakitkan, tetapi belajar menerima bahawa tidak semua yang kita kehilangan bererti kita kalah. Ada kehilangan yang sebenarnya Allah jadikan jalan untuk kita kembali kepadanya. Ada air mata yang sebenarnya sedang membersihkan jiwa. Ada hati yang retak dan akhirnya menjadi lebih indah setelah mengenal erti redha. Itulah resepi memujuk hati. Sukatannya tidak pernah sama untuk setiap manusia. Ada yang perlukan lebih banyak sabar, ada yang perlukan lebih banyak air mata, ada yang perlu menambah berkali-kali ganda doa. Namun, semua bahan jangan sekali kita kurangkan. Harap kepada Allah, kerana selama hati masih mampu mengetuk pintunya, belum ada luka yang benar-benar tiada jalan pulang. Chef Polly 913.

kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

0: Itu begitu pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Terima kasih yang sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya untuk Ruangan Curhat pada malam ini setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 9.15 malam di Terengganu FM. Sekarang 10.21 malam. Harapnya semuanya okey malam ini. Ada yang kata malam bulan dipagar bintang. Cuma tengok bintang ada ke tak kat luar sana, ataupun hujan malam ni. Semoga hujan ini membuat satu kisah dan juga satu rahmat dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya terima kasih. Ini adalah pemenang untuk minggu lepas dan untuk Abang Ding kita, Uding 81, yang telah pun dipilih oleh pihak DBP untuk memenangi curhat pada minggu lepas. Dan hadiah akan diberikan kepada Abang Ding kita lah, Uding 81. Dan untuk minggu ini ada lagi karya yang telah ditulis oleh Uding kita. Untuk minggu ini, Assalamualaikum, salam curhat Cuain dan juga sahabat-sahabat curhat Cuanggan FM. Esok masih ada. Apa kisahnya untuk esok masih ada? Aku pernah tiba di satu persimpangan ketika dunia mendadak sunyi dan aku berdiri sendiri. Tidak tahu ke mana harus kucurahkan letih yang sekian lama tersangkut di bahu. Aku pernah tersenyum di hadapan anak-anak, sedangkan di sebalik dadaku ribut pilu bergelora tanpa kalian dengari. Sebagai seorang ayah, aku belajar menyembunyikan air mata, bukan kerana aku tidak pernah lelah, tetapi kerana aku tahu ada mata-mata kecil yang memandangku sebagai tempat kalian bersandar. Pernah juga aku duduk di kelam malam, menghitung mimpi yang hilang, kegagalan yang datang silih berganti dan kecewa yang seakan tiada penghujung. Lalu aku bertanya kepada Allah, berapa lama lagi hamba-Mu ini harus bertahan? Tiada jawapan dalam kata-kata, namun ada sebaris cahaya lembut yang menyelinap ke dalam dadaku, membisikkan bahawa perjalanan ini belum selesai. Lalu aku bangkit, bukan kerana luka telah sembuh, bukan kerana segala urusan telah selesai, tetapi kerana aku seorang ayah. Masih ada jemari kecil yang perlu ku genggam. Masih ada suara halus yang memanggil namaku, ayah. Masih ada senyuman yang menanti di pintu. Dan aku mahu anak-anakku tahu, walau jatuh sedalam mana pun, ayah kalian tetap memilih untuk berdiri. Kini aku mengerti, lelaki juga berhak menangis. Seorang ayah juga boleh menjadi letih, dan manusia yang paling kuat pun ada masanya rebah. Namun jatuh bukan berarti kalah. Kadang-kadang Allah membawaku ke dasar bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarku setiap menghargai sekelip cahaya yang dahulu aku anggap biasa. Hari ini, belum semua impian menjadi nyata. Aku masih di sini, masih melangkah, masih berdoa, masih memeluk keluarga tercinta, masih berusaha menjadi ayah yang lebih baik daripada semalam. Jika hari ini terlalu berat, tiada salahnya berjalan perlahan. Tiada salahnya berhenti sejenak. Tiada salahnya menangis dalam diam. Asalkan jangan berhenti percaya bahawa masih ada jalan yang belum aku lihat. Selagi Allah meminjamkan nafas, selagi ada insan yang dicintai di sisi, selagi doa masih berhembus di bibir, belum tamat kisah seorang ayah. Esok masih ada, dan aku akan bangun sekali lagi, menyapu sisa air mata, membetulkan langkahku yang goyah, lalu berjalan pulang kepada kalian, yang menjadi alasan mengapa aku tidak pernah berhenti berharap. Terima kasih Abang Ding kita, teratak dayang banggur air lilih. Pastinya di sebalik luka, di sebalik jatuh Uding, ada seorang wanita yang sentiasa di sisi, menemani, menyambut tangan yang jatuh, yang sama-sama berjalan dalam luka, yang sama-sama mendadah tangan, yang sama-sama menginginkan sebuah keluarga kecil yang bahagia, bahagia sehingga syurga. Tahniah kepada ratu yang bertahta di hati, Uding 81, yang sentiasa di sisi, yang tidak pernah lelah untuk

Bahagian tetap di hati sampai mati. Dan apa pun, terima kasih kepada suami-suami yang menghargai isterinya. Dan kita kena ingat isteri ni dia tak nak apa pun. Ialah ada isteri yang menambahkan untuk ada rumah yang besar, kereta besar. Tetapi cinta yang besar itu yang sangat luar biasa sebenarnya. Pengorbanan yang besar itu sangat luar biasa. Dirahman, terima kasih. Ini coretan untuk isteri juga. Katanya, Assalamualaikum Choin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik-baik selalu. Untuk isteri tercinta, untunglah isteri-isteri pada malam ini. Di ulang tahun perkahwinan kita yang ke-12. Dan hari ini hari lahirmu yang hadir bersamanya. Okay. Esok genaplah 12 tahun sejak sebuah lafaz mengubah seluruh hidupku. Aku masih ingat pada hari itu, aku berdiri dalam persalinan putih menunggu saat untuk melafazkan ijab dan juga kabul. Di luar mungkin aku kelihatan tenang, tetapi hanya Allah yang tahu betapa kuat debar di dalam dada. Tangan terasa mengigil, fikiran berserabut di baik-baik lafaz yang bakal diucapkan. Terasa begitu berat di bibir. Aku cuba melafazkannya namun belum sempurna. Aku cuba dengan hati yang penuh gemetar dan akhirnya sah. Satu perkataan itu seakan-akan membuka sebuah pintu kepada kehidupan yang sama sekali berbeza. Pada saat itu, kau bukan lagi sekadar wanita yang aku cinta. Kau menjadi isteriku, teman hidupku, amanah yang Allah titipkan kepadaku. Dan sejak hari itu, nama kita tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Aku masih teringat saat melihatmu di pelamin begitu ayu dalam persalinanmu dengan senyuman yang membuatku berdebar-debar dadaku. Perlahan-lahan bertukar menjadi syukur. Aku memandangmu ketika itu dan dalam hati aku berkata, Allah, inilah wanita yang telah kau pilih untuk berjalan bersamaku. Aku tidak pernah tahu sejauh mana perjalanan itu akan membawa kita. Aku tidak pernah tahu berapa banyak air mata yang akan jatuh, berapa banyak ujian yang akan datang, berapa kali kita akan tersenyum dan berapa kali kita akan terpaksa menelan kecewa. Yang aku tahu ketika itu hanyalah satu. Aku mahu hidup bersamamu. Dan hari ini 12 tahun sudah berlalu. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Kita telah melalui begitu banyak cerita. Ada hari yang dipenuhi tawa, ada hari yang sunyi tanpa kata. Ada saat kita saling menguatkan dan ada ketika kita sendiri hampir kehilangan kekuatan. Namun di sebalik segala yang telah kita lalui, aku masih bersyukur kerana Allah pernah mempertemukan aku denganmu. Isteriku, andai selama 12 tahun ini aku bukan suami yang sempurna, maafkan aku. Andai ada kata-kata yang pernah melukakan hatimu, maafkan aku. Andai ada waktu yang terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga terlupa bahawa di rumah ada hati yang juga ingin didengari, maafkan aku. Andai ada hari-hari di mana aku kelihatan kuat di hadapanmu, sedangkan sebenarnya aku sedang berperang dengan 1000 perkara di dalam diri, ketahuilah, aku tidak pernah berhenti menyayangi dirimu. Mungkin aku tidak selalu pandai mengungkapkannya. Mungkin cinta aku tidak selalu hadir dalam kata-kata yang indah. Tapi percayalah, di sebalik diam seorang suami, aku begitu banyak doa yang tidak pernah kau dengar. Aku berdoa agar Allah menjaga anak-anak kita. Aku berdoa agar rumah kita terus dipelihara. Aku berdoa agar suatu hari nanti kita dapat memandang kembali segala kesusahan yang pernah kita lalui, lalu tersenyum sambil berkata, rupanya Allah sedang mengajar kita erti sabar sebelum memberi bahagia. Dan hari ini adalah hari lahirmu,

Selamat ulang tahun kelahiran isteriku. Semoga bertambah usiamu bukan sekadar bertambahnya angka, tetapi bertambahnya keberkatan, ketenangan, kesihatan, rezeki dan juga kebahagiaan yang Allah titipkan dalam hidupmu. Semoga setiap air mata yang pernah jatuh dari matamu Allah gantikan dengan kebahagiaan. Semoga setiap lelah yang pernah kau simpan Allah gantikan dengan ketenangan. Dan semoga setiap doa yang pernah kau bisikkan dalam sujudmu, satu demi satu Allah makbulkan pada waktu yang paling indah. Selamat ulang tahun perkahwinan kita yang ke-12 sayang. 12 tahun yang lalu aku menggigil kerana takut tidak mampu menyempurnakan satu lafaz. Hari ini, setelah 12 tahun, aku sedar lafaz itu bukan sekadar 3 perkataan yang menghalalkan hubungan kita. Ia adalah janji, janji untuk hidup bersamamu dalam susah dan senang, janji untuk belajar mencintaimu bukan hanya ketika semuanya indah, tetapi juga ketika kehidupan menjadi berat. Dan jika Allah masih memberikan aku kesempatan untuk memilih sekali lagi di antara ribuan wanita di dunia ini, aku tetap mahu berdiri di hadapanmu dalam persalinan putih yang sama, dengan dada yang masih berdebar, dengan suara yang masih menggigil, dan sekali lagi melafazkan aku terima nikahnya. Kerana setelah 12 tahun ini, aku tahu satu perkara. Aku tidak hanya mencintaimu kerana siapa dirimu pada hari kita bernikah, tetapi aku mencintaimu kerana siapa kita telah menjadi setelah begitu lama melalui hari-hari bersama. Terima kasih kerana pernah memilihku. Terima kasih kerana masih berjalan bersamaku. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada kehidupanku dan menjadi ibu kepada anak-anak yang kita cinta. Semoga setiap langkah ini lebih tenang daripada langkah yang telah kita lalui. Semoga rumah tangga kita sentiasa berada di bawah rahmat dan perlindungan Allah. Dan semoga apabila suatu tiba hari nanti rambut kita telah memutih, langkah kita semakin perlahan, dan tangan kita tidak sekuat dulu, aku masih dapat menggenggam tanganmu dan berkata terima kasih kerana memilih aku. Sampai hari ini aku masih bersyukur kerana lafaz itu telah membawaku daripada suamimu yang mungkin tidak sempurna dalam mencintai, tetapi tidak pernah berhenti mensyukuri kehadiranmu. Terima kasih, Dirahman.

0: terima kasih juga untuk Puteri Khaimar pada malam ini. Assalamualaikum Curhat. Puteri Khaimar mengulik kenangan 1996 mengintai dari jauh suara dan ucapan adik radio. Apa kisahnya? Kawan-kawan berbual bersama-sama sendiri, bertukar nombor telefon jika ingin berhubung. Aku diam-diam menyimpan nombor misteri itu. Aku diam-diam menghubungi walau hati berdebar kencang. Setahun berhubung tanpa kenal, hanya suara. Aku menyimpan dalam diam rasa cinta yang tak pernah padam. Masa berlalu, habis SPM 1997, aku beranikan diri menegur temu. Tak kala aku melihat si merah mutiti 9695, hatiku berkata, "Ya ke ni? Betul ke jodoh aku nak jumpa hari ni? Banyak liku, banyak duri yang ku pijak, banyak luka, banyak kisah yang dilalui. Setiap lagu ada kisahnya, setiap lagu ada kenangannya. Bukan mudah melalui, bukan semudah yang kita lafazkan dengan kata-kata. Banyak luka yang terguris untuk sampai satu bahagia yang diidamkan. Sekian lama melalui suka duka, 30 Julai 1999 cinta disatukan. Dan kini masih dengan insan yang pernah aku gilai satu masa dulu. 27 tahun yang tak mudah. 27 tahun yang suram, pahit dan pelbagai rasa. Cintaku sama, sama masa mula-mula bertemu dulu. Buat suami yang aku cintai, walau banyak kisah antara kita, biarlah aku menjadi pasangan terakhirmu sehingga habis usia. Kenangan lalu sentiasa hadir bila mata ingin terlelap di waktu malam. Salam curhat masa lalu dari Puteri Khaimar untuk suamiku Din Khairuddin Teluk Pasu." Terima kasih Puteri Khaimar. Curhat Cunggana FM.
1: Ada perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
2: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.
3: Sumpah cintaku hanya padamu.
0: Ingat Curhat, ingat Terengganu FM setiap hari Khamis. Kalau tak ada Kak Ci, Kak Ci kan ada akan bersama-sama dengan Ayi. Kalau tak ada Ayi, Ain akan ada bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk Pak Otai di Marang. Assalamualaikum Cu Ain. Awak okey? Saya okey. Selamat malam semua untuk warga Curhat. Semoga semua berada dalam damai sentiasa. Sekadar coretan yang melintasi kepala agar kita tidak lupa sampaikan. Hujan telah tiba. Bersama angin lalu, aku ingin menceritakan satu rahsia tentang perasaan cinta yang setiap hari bergema kepada insan yang jauh di sana. Malam hampir larut, tapi hati masih merindukan senja. Sukar bagiku untuk menjelaskan bahawa matahari lebih indah. Tapi apa yang selalu dinanti, kedatangannya adalah senja. Rindu yang tidak ada kesudahan, mengejar semua jalan, entah bagaimana ia boleh begitu riuh. Yang pasti hati selalu jujur dalam soal rasa. Kepada angin, sampaikan rahsia ini tentang kerinduan yang tidak seorang pun faham. Pastikan rahsia ini sampai padanya, tanpa peduli melalui bisikan sayup atau isyarat syahdu. Yang jelas ini adalah sangat rahsia. Tidak boleh ada orang lain tahu sebelum dia, hanya aku dan dia. Hanya aku dan dia. Macam mana dia nak tahu kalau rasa itu tidak disampaikan? Macam mana dia nak tahu kalau hanya sekadar isyarat sahaja tanpa memberitahu hal yang sebenar?

Masih mencintai tapi rahsia, masih mencintai tapi takut untuk memberitahu. Ada yang kata saya seorang yang berterus terang, ada yang kata saya tak boleh, saya kena simpan dalam-dalam sebab saya takut kena reject. Kalau saya kena reject, saya yang malu. Baik, terima kasih untuk di akhir-akhir pertemuan pada malam ini. Siapakah gadis itu? Gadis itu adalah Ika Rosa di Telaga Dayan. Terima kasih Ika. Selamat malam untuk Ika katanya. Assalamualaikum Syain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah bukan untuk menjanjikan apa-apa, bukan juga untuk mengubah seluruh jalan hidupku. Cukuplah hadir sebagai satu rasa yang mengajarku bahawa tidak semua yang datang itu perlu dimiliki dan tidak semua yang pergi perlu dibenci. Ada manusia yang hadirnya sebentar namun kesannya tidak lama. Ada juga yang tidak pernah benar-benar dekat, tetapi entah mengapa namanya tetap singgah dalam doa. Malam ini aku tidak meminta banyak. Jika hadir itu membawa bahagia, hadirlah dengan baik. Jika hadir itu sekadar untuk mengajar hati tentang sabar, hadirlah tanpa meninggalkan luka. Dan jika suatu hari takdir memilih untuk membawa kita ke arah yang berbeza, biarlah kenangan itu tetap menjadi sesuatu yang pernah membuat hati tersenyum. Kerana mungkin sesetengah kehadiran bukan untuk selamanya. Ia hadir hanya untuk mengingatkan kita bahawa hati masih mampu merasa, masih mampu berharap dan masih mampu menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Hadirlah jika itu takdir yang baik, dan jika tidak, semoga ia tetap baik-baik. Terima kasih, Ika Rosa.

Paling akhir untuk curhat pada malam ini dari Jongok Batu, Miss Samad. Assalamualaikum Ain dan sahabat-sahabat curhat di Cungan FM. Malam yang sangat mendamaikan, sejuk dingin selepas hujan di petang hari. Terkadang cuaca sebegini memberi satu kedinginan dalam diri, di lubuk kecil hati, lantas membuatkan aku terbawa ke suatu masa yang dipanggil memori. Aku dulu pernah menjaga sebuah hati, hati yang aku harapkan aku boleh bawa hingga ke akhir hayat, hingga ke syurga. Merancang untuk bertunang, namun berpisah di saat arwah ayah aku meninggal. Di situ aku belajar segala perancangan tidak dapat mengatasi segala ketentuan Maha Pencipta. Itu pegangan aku sebagai hambanya. Aku reda dengan ketentuan yang aku pernah menjaga jodoh orang lain. Terkadang bila ada yang bertanya, bila lagi usia makin meningkat, tak mahu berpasangan, aku hanya mampu tersenyum, namun di lubuk hati aku pasrah. Terkadang masih terasa duka yang dulu walaupun tidak lagi berdarah, namun parut dan periknya masih terlihat dan masih terasa. Kau lelaki, masih banyak bunga, masih banyak yang boleh dipetik. Itu antara kata-kata yang selalu aku dengar. Aku hanya tersenyum dan tersenyum. Kerana aku faham jodoh, pertemuan, ajal, maut, rezeki itu di tangan Tuhan. Dan kini aku fokus menjaga syurgaku, yakni ibuku yang kini tiada suami di sisi, yang mengharapkan kasih dan harapan seorang anak. Aku bersyukur aku masih diberi kesempatan untuk menjaga ibu yang masih ada. Terkadang aku berfikir mungkin aku tidak dapat membina masjid untuk waktu ini dan ketika ini, namun Tuhan berikan jalan kepadaku buat waktu ini untuk berbakti menjaga seorang ibu. Dan harapan aku, mungkin arah ini salah satu jalan untuk aku menuju ke syurga yang abadi. Terkadang kita lupa untuk melihat apa yang kita ada di depan mata kita, itulah yang terbaik untuk kita. Semoga tabah dan pasrah untuk hati-hati yang pernah terduka. Miss Samad, bagus untuk pemikiran sebegitu. Kadang-kadang kita perlu melepaskan apa dah yang ada dalam genggaman kita untuk yang lebih baik lagi. Dan kalau Allah tidak izinkan pada waktu ini, insyaAllah akan hadirnya sesuatu itu pada waktu yang tepat, pada waktu yang... itulah waktunya. Curhat Cungan FM bersama-sama kami setiap hari Khamis 9.15 minit malam, pastinya di Terengganu FM. Salam curhat.

0: Bila dalam makanan ni ada yang orang pilih mak tu sebab dia senang senang nak pujuk.
1: Kan.
0: Adalah kan. Mak minta RM10 tak apa. Nak beli buku. Mak
1: pakai ayat ni lah dulu ni. Pakai ayat ni.
0: Ini ayat biasa standard.
1: Ayat
0: memang dalam skema jawapan yang samalah. Semua pun sama.
1: Mak minta RM10 beli buku.
0: Beli buku.
1: Tak cakap buku apa kan?
0: Tak cakap beli buku apa tu tak cakap lah.
1: Tahu dah kebon.
2: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.
3: Harapan Belanjawan 2027.
4: Saya Cikgu Kamsahleh Kamar bin Muhammad, pengarah Jabatan Pendidikan di Terengganu. Memang setiap tahun memberikan satu bajet yang cukup besar kepada pendidikan. Pada tahun lepas merupakan bajet yang paling besar dan kita mengharapkan untuk belanjawan kali ini memanglah akan berlaku peningkatan untuk bajet belanjawan terutamanya untuk pendidikan. Dan pada awal tahun baru ini, saya difahamkan akan berlaku tambahan RM500 juta lagi untuk bajet ini. Dan kita sekarang ini sedang menunggu apakah pengumuman yang terbaiklah untuk pendidikan. Dan bagi Jabatan Pendidikan di Terengganu sangat mengharapkan selain daripada kemudahan-kemudahan peruntukan infrastruktur yang pastinya akan bertambah, ada beberapa perkara yang kita harapkan supaya pengumuman dalam bajet 2027 ni akan diberi keutamaan juga berkaitan dengan dasar digital negara.
3: Harapan Belanjawan 2027.

0: Syungan FM, Mas Rachel untuk anda. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan kami. 11.19 minit malam. Assalamualaikum. Kami 8 Oktober 2026. Masuki 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Syungan FM, Mas Rachel. Di hujung pertemuan untuk edisi kami sebelum memasuki hari baru, hari Jumaat, penghujung segala hari. Materi Kalbu akan bersama-sama dengan anda untuk edisi malam ini.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusung

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan juga kerohanian akan saya putarkan untuk anda pada malam ini, dan saya akan bacakan juga dari semasa ke semasa ucapan-ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan-rakan kita melalui ruangan WhatsApp Sungai Nai FM di 0103 3446632, dan saya akan sambut panggilan melalui talian kami 6235330 6238330 selepas ini di Sungai FM.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Terima kasih yang bersama-sama kami Terengganu FM Master Ceria 88.7 untuk anda 11.20 minit malam. Dan seperti biasa waktu ini saya akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita sambil kita dengarkan lagu-lagu berbentuk kerohanian dan juga ketuhanan. Terima kasih untuk Kak Zu Parker. Selamat malam untuk Kak Zu. Selamat malam untuk rakan-rakan seperjuangan Mekna Gang Cloud, Kimaturaki, Abang Musa, Kak Rider View, Zahara, Abang Azam, Dekarudin, Putri Khaimah, Pok Be, Doraemon, Pok Di, Kak Nisu, Ika Rosa, Abiza, Abiza Parker, Dok Suhu Juli, Mekna Kiha, Uden Sari, Nurul, Pak Mat Ilham, Misamat dan Dirahman, Abang Camar dan semua pendengar Terengganu FM. Dan kita ada Suria Pagi pada malam ini. Apa ucapannya?
3: Hello, assalamualaikum. Hai, Kak Ani Binja, Kak Agah, Linda Sarawak, Abang Zat Setinyu, Abang Ramai Kepada, Adam Kedepu. Ain anak-anak hati-hati.
2: Itu dia Suria, rakan yang seperjuangan kita juga. Kita ada Nazrani Kedah pada malam ini dari Chanlong Kedah. Salam mesra untuk Din Khairuddin, Putri Khaimah, Kuan Nerus, Kak Zah Sungai Perak, Bonda Tantari Mas Mira di Sungai Besar Selangor dan keluarga tersayang dan serta semua pendengar Serangan FM. Kak Nur Dungun, salam ingatan untuk Z75, Syamburu Gading, Kimaturakit, Pak Zalikate, Pak Mak Besut, Din Khairuddin, Putri Khaimah, Kak Leha, Kak Roh Suga, Umi Johor dan Kak Mapaka. Untuk semua selamat malam katanya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Hai,
2: ya saya dok ngatuk lagi ke?
4: Tidur
2: lagi
4: ngatuk
2: ke
4: bawah lagi.
2: Allah, cuai dah. Cuai dah kena nguak doh.
4: Lagi nak cuai, cuai betul tidur.
2: Allahu akbar. Ingat siapa pada malam ini selainnya?
4: Itu cik minta sayang. Sang ada semua. Lepas tu Kimi dan isteri. Lepas tu tu ni Linda. Kak Linda Ramdan ni.
2: Sarawak.
4: Ah, Sarawak. Pati untuk mamnya pola di ketik.
2: Baik.
4: Kano ada semua. Pati untuk ayo dong gege mah Allah.
2: Baik, terima kasih.
4: Kita yang ada hati-hati jaga jalan raya.
2: Ya saya. Terima kasih Kak Leha. Assalamualaikum. Abi kata suka dia dapat kau. Memanglah Abi, kalau selagi dia dapat kau lagi tu dah tidur. Okey, terima kasih yang bersama dengan kami. Selepas ini boleh telefon lagi. Okey, 6235330, 6238330. Dan untuk rakan-rakan kita malam ini, sebelum tidur kita ada lagu nasyid, lagu ketuhanan untuk anda di Serangan FM.

0: Belanjawan 2027. Gaya hidup sehat amat terkait dengan budaya sukan. Ini harapan Tuan Haji Asmadi Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu dalam Pembentangan Belanjawan 2027.
1: Kita menantikan saat-saat pengumuman, mungkin ada yang manis-manis lah. Sebenarnya kita sungguh bertuah kerana kerajaan kita sangat prihatin memastikan sukan ataupun ekosistem sukan dalam negara kita ini berkembang dengan baik. Selain daripada menyediakan infrastruktur, stadium-stadium, kemudahan-kemudahan sukan di peringkat komuniti, peringkat negeri, daerah dan sebagainya, banyak dana-dana sebenarnya. Dan juga dalam masa yang sama, dia ada satu lagi grant, dia panggil Grant Padanan Sukan GPS, untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih besar berkat antarabangsa, peringkat Malaysia, kebangsaan dan sebagainya. Juga diberikan dana berkenaan kepada persatuan-persatuan sukan yang ada di seluruh Malaysia, dan insyaAllah kita harapkan untuk bajet lebih besar grant, sebab memang kita tahu dalam ekosistem sukan yang ada sekarang ni memang peruntukan itu sangat penting. Dalam bersukan ni banyak terlibat dari segi teknologinya, sains sukannya, dan mempengaruhi prestasi atlet-atlet dan juga mereka-mereka terlibat dalam sukan.
0: Harapan Belanjawan 2027.
2: Jangan lupa esok untuk tarikhnya. Kalau hari ini 8 Oktober 2029, esok 9 Oktober 2026. Kira detik Belanjawan 2027 Harapan untuk Kesihatan Rakyat bersama dengan Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Pensyarah Perubatan Kanan, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, menerusi Selamat Pagi Malaysia 8 hingga 10 pagi. Dan kita ada juga Zul Imran, iaitu Vice President Program dan Development Impact Agency bawah seliaan Kementerian Belia dan Sukan KBS, menerusi Selamat Pagi Malaysia juga. Dan kita ada juga Dr. Umi Hamidah Tun Muhammad Sofian Lee, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Malaysia USIM. Apa yang nak dikupas oleh Malaysia, nantikan esok. Dan jangan lupa 2:30 petang kita ada Grandstand untuk Belanjawan 2027 bersama dengan tetamu-tetamu dan juga pakar-pakar ekonomi yang begitu hebat. Ini menerusi TV1 dan pelbagai menarik yang menarik menanti anda esok. Dan jangan lupa di Terengganu FM juga kami sediakan sesuatu yang istimewa bersempena dengan Belanjawan untuk esok. Dan bersama dengan pemanggil kami, Assalamualaikum, selamat malam.
3: Hello.
2: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam, Cu.
2: Ya, saya. Kejap. Orang, ya Allah. Orang malam mana? Ni lambat sikit.
3: Buat apa?
2: Ada hari okey, ada hari tak okey. Kan? Begitulah kata.
3: Yelah. Tak perasan
2: Perasan suaranya, nama tak ingat ni. Ya Allah, ya Tuhan.
3: Ya Allah, ya Tuhan.
2: Apa ni? Sehat ke? Ya, sehat ke tema?
3: Alhamdulillah, tersemer sikit.
2: Ya, okey. Untuk malam ni silakan.
3: Okey, untuk Cik Mi, Kak Leha, Mek Nam Kek Dimang, untuk Mongo, untuk Kak Nik di Kapur Rahmat, untuk Umi Aje, untuk Kimi, untuk Samulu Gading, untuk Mi Samak, untuk Kak Rosura, Kak Nur Dungung, Kak Nik Su, siapa lagi ya yang Pak Sok Paya Datu, Abah Musa, untuk Abi, semua sekali lah, Kak Mah 14 dan suami, dan semua sekali lah yang selalu buat ucapan ke Teh Mah malam-malam. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu Teh Mah jarang dia masuk tu.
2: Yelah.
3: Tapi malam ni rasa nak masuk.
2: Jangan-jangan kena ada.
3: Kena ada. Tu je lah tu eh.
2: Okay, baik.
3: Semoga cu hati-hati balik nanti.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, selamat malam. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya silakan ucapannya malam ini.
4: Okeylah, sama sekali untuk Kak Halijah di Sungkai, Kak Anina Jalin di Kedah, Linda Sarawak,

0: Ni Johor, kini semangat kau baik. Dan untuk suami, selamat malam. Dan untuk Cik Ain, saya mau ucapkan selamat malam. Pulang nanti hati-hati ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Salam tullah, selamat malam. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Salam. Ya, saya silakan.
2: Okeylah, terbeli buat Ain tak konti tu. Selamat ambil katulkan balik kerja sihati. Buat suami, Cik Ayung, buat Cik Mi, saya ada. Buat terima tadi, terima kasih. Buat Kimia Teratik, Sambal Gading. Buat Linda Sarawak. Buat Leha tadi, buat Anik di Kampung Taman Hamak. Dan buat semua-semua lah yang sudah memantau dengan Ain Melayu tu, dengan ucapan tu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, silakan ucapannya.
3: Cik Ain, saat ni kat Aguas Tawa, saat dia buka lah.
1: Ya, ya.
3: Terima kasih Cik Ain.
1: Sama.
3: Yang pertama kepada Mok Nak di kampung Jawa Pak Masih tu dengan Kok Jung. Semoga penegaan Mok Nak esok, semoga cepat habis lah esok tu, jualan dia esok tu. Lepas tu, kepada Tema saat ni, terima kasih Tema, buat apa kat Aguas Tawa pun tak akar. Kepada Mak Ngor, Tuyan, Zul Pasa, Zah Pasa, Kak Mah Pasa, Kak Nau Dungu, Tok Nik, apa ni, Kak Jom Bukit Tunda, Kak Bar, Kak Goku, dengan Kak Pang, selamat malam. Dengan Cuain, Kak Doa, selamat safar Kak Umar. Semoga pemudahkan usaha Cuain. Selamat habis tugas sampai pukul 12.
1: Baik.
3: Baik, Cik Ain. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk Amy Peng Ho. Katanya sedang bekerja macam Ain juga. Ucapan untuk isteri, tersayang dan juga anak-anak buat kakak. Semoga cepat sembuh. Tak apa-apa sihat. Ambil tadi kat asrama. Tak lupa untuk family di Sri Bandi buat geng-geng shift malam kawan Bitumen Company. Kerja kuat kawan. Kita bukan orang kaya. Betul. Dan selamat malam untuk semua yang kenal. Selamat malam untuk pendengar Serangan FM. Untuk Ain. Balik kerja bawa kereta molek. Tak ada orang nak ambil kita awak eh. Kita ada juga siapa ni, Pak Mat ni lah katanya, apa tu, Pak Mat nak tujukan Pak Mat, biarlah rahsia dengan ucapan semai dan jagalah pasangan hidup Abang Yan dengan baik. Allahuakbar, Abang Yan pun ngambil minat Abang Yan. Ya, Syamlo Gading, terima kasih untuk Zimane, Kak Cik Mi sentiasa ada emas 10. Mas 14, Abang Fadil rindu selalu Kimi Batu Rakit Kak Leha Mak Ngoh Kak Noh. Dan juga untuk Ain, bahagia-bahagia selalu Kimi. Selamat malam Kimi. Kimi ada kat mana ni? Kat tempat kerja. Untuk isteri Nak Afizah, Cik Mi Deng Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noh Dungun, Pak Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Putri Kaiman, Mekna Bukit Dima, Mas 14 di Bukit Bayun, Syablo Gading, and Kak Nisu, Kak Zah, Ayah Long Geliga, Abang Musa, Kak Ani Telemoh dan juga Kak Ani Ajil Z75, Kak Rosu Retih, Mas, serta semua yang kenal dengan Kimi, bahagia sentiasa. Biasa, okay. Lepas ni ada lagi yang nak diutarakan oleh rakan-rakan kita selepas ini di Terengganu FM. Masra Ceria.

kita bersama kami. Terima kasih banyak pukul 11.49 minit malam. Dan pastinya selepas 12.30 malam, kita akan terus relaykan Nasional FM. Jangan lupa esok dengarkan Cungan FM, sesuatu yang istimewa kami bawakan kepada anda. 9.15 minit pagi esok ada sesuatu yang istimewa, iaitu kami bawakan kepada anda bersempena dengan pembentangan bajet 2027 bersama-sama dengan penyampai pagi kita DJ Mac Ju, yang akan bersama-sama dengan tetamu kita untuk belanjawan esok pagi. Dan apapun apa yang akan dibawakan, tajuk apa, kena terus bersama-sama dengan kami. Dan RTM juga akan menyiarkan secara rasmi 3.30 petang untuk slot belanjawan 2027. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk Ruangan JJ OK hari Sabtu nanti. Jaga diri baik-baik. Tiga perkara hal, tiga perkara yang jangan lupakan: Al-Mulk, Al-Fatihah dan juga maafkan semua orang sebelum tidur. Sayang semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ertinya, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya, aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda bertanya-tanya, tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apapun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

downtown, buddy.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. National FM, sentiasa di hati.

sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya, lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya, jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dahlah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempat lah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu, mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, roh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa sedih hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida? Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya, lagu daripada Allahyarham Datuk Seri Muhammad Haji Arshad Chowkidrod. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ate, kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okey, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan? Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemarahan. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu dari Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar message, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, eh, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Kuanti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat ceria selalu. Hadir lapu diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka, Cahayah Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira macam manis and geng burung hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik. Okey. Baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Arsenal FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Arsenal FM sentiasa

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koes Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Kita dah pemasuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah baru bangun, baru nak gosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan. Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ini membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

be me. It's gonna be me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okau. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji API, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama, Mama Ila Labu, Assalamualaikum DJ Mira, Waalaikumsalam. Baru sedar dari lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon, Assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati, selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kemburuan Hantu National FM setiasa di hati. Dari PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan, Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data Sayangku Khairul Azlan. Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Puan Data, Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi, oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH, layan geng burung hantu 12 hingga 6, bertemankan National FM sentiasa di hati, layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan, pejam celik dah penghujung minggu dah, nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay, kita juga ada Nilela lah ya, kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi, insyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH, tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu Best Best Thank You dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya, salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng burung hantu ni, katanya kalau segmen geng burung hantu ni, semua penyampainya manis, pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya. Cukup

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dilto Pagal Hey, macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni, filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-lari kan? Okay. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, yang dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah, jangan tidur-tidur masa bekerja. Terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu. Bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Hanya di hati lah yang jelaskan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni makan minum kopi lah kot saya ni. Okay, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan panjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum, selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai, Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom gi KJ Mira, baru nak gi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okey, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional Sentiasa di Hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Geng Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.
1: Ismail.

0: Ketika nanti juga akan disiarkan ulangan raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Berikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari tiang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Insyaallah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'daka mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semuliakan dan dihormati Tuan Nadir dan Imam Ali Tuan Kuasa, ibu-ibu ayah-ayah, sidang jemaah dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhabar semua pada malam ni, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita SAW, inna allaha khasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum. Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna Allah yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa ay yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal layli ay yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam layl tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Dahlah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya, fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu untuk semua tu apa, Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Dan pada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyak lah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33, cutuk dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insya-Allah, nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebutlah hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal, itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya. Kan? Maka jangan tolak. Jangan tolak kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni. Bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu taala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk. Orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Quran. Bagaimana buah-buahan yang makanan buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Saidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, bukan surah 54 tu belah kiri, anna laki hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Saidina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah SWT juga wanita kalau mantapnya iman, subhanallah, boleh kalah lelaki. Ni contohnya Saidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa disangka-sangka. Kadang kita duk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bahagian rezeki serah kat Tuhan, insyaAllah akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Lepas tu di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 lah, diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah. Wa na'udzu bika min fuja'atil khair, fuja'atil syar. Dan kami minta lindung kepada engkau ya Allah daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah. Musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Ya, orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi, apa yang berlaku kepada kita? Pertama sekali, bersabar. Yang kedua, muhasabah. Dan yang ketiga, kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Sri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan

waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein Berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka semua tu. Pukul 6.5 minit pagi dah pun kita ni bertemankan saya Mek Ju senyum sentiasa. Untuk ruangan ceria pagi hari ini edisi hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Biar belaka kedok tu, kita harapkan semuanya pagi ni tenang-tenang sajalah sejuk, memang dah sejuk, nama pun pagi kan. Janganlah kalau bangun pagi tu kita rasa panas dah. Okey, sangat jarang berlaku sebenarnya kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah di kita kata pagi hari Jumaat yang mulia ini. Kita harapkan juga agar perjalanan kehidupan kita hari ini membawa ataupun diberikan seribu rahmat lah mudah-mudahan ya. Baik, dan insyaAllah untuk jam yang pertama seperti biasalah edisi hujung minggu 6.30 minit pagi. Sebentar saja lagi Mek Ju nak buka talian lah untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi macam biasalah. Mek Ju suka menyibuk hal orang pagi ni kan. Kan. Jadi simpan dulu nombor kami 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan WhatsApp lah pun diri boleh hantarkan terus 0103446632. Lepas ni Mek Ju baca deh. Dan Mek Ju nak kongsikan jugalah untuk makluman semua, tepat pukul 5.46 minit pagi sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Ceria pagi 6 hingga 10. Temani

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, betul lah tu. Ceria Pagi Terengganu FM kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dapat 6.30 minit pagi ni. Tadi Mek Ju khabar dah untuk 6.30 ni kita ada.
2: Apa ceritanya
1: anda pagi ni? Mari kongsi dengan Mek Ju lah. Talian dah pun dibuka 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan kiriman WhatsApp boleh juga, okay? 0103-44-6632. Okay, macam rakan kita ni, kita kata lapor diri pagi ni kan. Siapa ni? 2826 nombornya, Nora Zila. Okay. Lagi kita ada Yo Kalang Star pun ada pagi ni. Salam Mek Ju, selamat pagi. Kalang Star hadir katanya sesudah subuh terus on radio. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah Yo dari Kalang Star tu. Kita ada orang Bukit Dimang juga pagi ni. Atau lapor orang ni, salam Mek Ju, selamat bertugas, salam Jumaat. Mena hadir lapor diri, tengah mikir nak buat benda pagi ni. Oh, sedek kena mikir. Banyak kerjaan boleh buat tu. Boleh masuk dapur, boleh gerak sapa, boleh basuh baju, jemur baju tau. Macam biasalah hari Jumaat ni kalau ada hot-hot kerja. Gitulah repuang tau. Okey, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Abdi Zakaria pada Kuantan.
1: Ya, Cik Zakaria nak kongsi apa dengan kita pagi ni? Beres kedok tu.
3: Nak tengok nombor telefon boleh
1: tak? Itu dah tinggal dah. Nak tinggal lagi hari ni?
3: Boleh.
1: Boleh lah, tinggal je lah.
3: 017-971-8671. 017-971-8671.
1: Okey, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Tu dia Cik Zakaria kan. Kalau dia kok mesti nak tinggal nombor telefon, nak berkenalan dengan sesiapa yang sudi lah tu kan. Apapun, terima kasih lah Cik Zakaria. Moga dipermudah urusan tu. Baik, seterusnya di talian. Hello. Waalaikumsalam. Ya, Kak Leha.
4: Ya.
1: Yeah. Beres ke pagi ni?
4: Beres.
1: Masuk ke apa dah? Kedok lagi?
4: Hari ni nak masuk. Ada nak masuk lagi.
1: Nak masuk tapi nak masuk lagi. Nak masuk benda?
4: Nak seruni.
1: Nak tanuk puluk. Puluk kuning. Lepas tu makan dengan benda?
4: Pertama ni gula daging campur ikan air.
1: Maksudnya gula daging se, gula ikan air se?
4: Tak. Campur berapa je bubur ikan air.
1: Maksudnya bubur sekali gitu?
4: Sekali gitu.
1: Repah sama lah makna kata tu? Boleh dah gitu?
4: Boleh
1: lagi tu?
4: Boleh. Tak tahu
1: Boleh duduk je. Yelah, buat makan mulut kita le. Tak apalah Kak Lehar.
4: Tak apa, bukan makan pun dua orang.
1: Bukan buat jual kata tak. Okey. Baik, hari ni tak ada game mana-mana lah Kak Lehar kita tu.
4: Tak ada jalan.
1: Ya, duduk di rumah je. Tunggu orang mari kalau ada kau.
4: Duduk
1: kurang
4: lah rumah,
1: biar
4: putih.
1: Yalah, Alhamdulillah lah tu mujur lah tu. Jaga kesihatan le ni pun kita dok galakkan sangat tu. Bik-bik je rebu dah ni kang. Ya, bagus lah tu Kak Leha duduk rumah. Jaga diri molek deh. Baik. Ya, terima kasih banyak Kak Leha.
4: Sama Mek Ju.
1: Ya, tu dia Kak Leha kita tu. Katanya memang duduk tubik, memang duduk rumah. Dia kata nak suruh putih kulit. Duduk dalam rumah saja. Tapi motion learning ni, baik kita duduk rumah lah deh. Sebabnya kalau kita tengok di Terengganu pun, dok kurangnya juga keadaan jerebu tu. Jadi kita dok tahu daripada kita, kalau tak ada urusan dekat luar, kita elokkanlah berada di luar. Okay? Baik-baik, banyak-banyakkanlah duduk di rumah. Kan? Jaga kesihatan kita lah. Okay, lagi kita ada kiriman WhatsApp. Daripada orang Paka. Salam Mek Ju, selamat pagi. Zu Paka hadir lapor diri. Salam Jumaat yang barakah. Cerita pagi ni buat puluk kuning customer dulu ni. Lepas tu baru mikirlah nak masuk benda untuk sarapan pagi. Selamat pagi belaka semua. Ucapan daripada Kak Zu dari Paka tu kan. Terima kasih banyaklah Kak Zu. Baik, seorang lagi pemanggil di talian. Hello.
5: Mai buku. Nombor kami.
1: Hello. Hello, ya.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
5: Kau libai, Mek Ju.
1: Gua ni saat ni bunyi suara lain ni,
5: Minta orang buka headset kejap ni, tengah memandu.
1: Okey, baik. Kalau yang sedang memandu tu nak pergi ke mana? Awal pagi ni tu?
5: Ni, brisk walk sekejap. Lepas tu nak pergi cari barang basuh sebab... Hari

0: Hmm. Pertimbangan masa ni untuk tengah hari kan benda ke.
1: Ah.
0: Sebab selepas tengah hari tu, hari ni tu kat rumah mak mentua pun ada tahlil. Lepas tu kawan aja pun ada jemputan. Jadi nak macam mana pun, kena hadir lah bila orang dah menjemput ni kalau kita sihat semua badan.
1: Iyalah betul lah. Kalau tak ada kita kata tak ada masalah tu, kena pergi lah kalau orang jemput.
0: Tapi gitulah kita ni, memang saya akan masuk lah. Akan stand by dengan lah satu warna. Takut karang karang dia rasa nak makan benda tu ada.
1: Panah je lah dok.
0: Panah je lah.
1: Mudah.
0: Kita goreng ikan je. Sebab saya, kalau saya ikan pun, saya memang ada gaul lada semua tu. Saya akan letak dalam freezer, dalam peti. Lepas tu karang saya nak goreng, saya goreng je.
1: Kalau nak makan tu, ambil goreng je. Makan panah-panah je.
0: Goreng.
1: Gitulah. Ya, rutin sebab orang ni masing-masing. Cara dia tu.
0: Sebab saya tahu dah, sebab saya nak tinggal kan. Jadi, bila kita buat gini ni senang. Kita nak kita balik karang pun, nak benda tu dah ada siap.
1: Betul. Dok lah leluh sangat orang kata. Apa pun selamat memandulah you. Berhati-hati belakang tu.
0: Sama kita.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayu mungkin dengan bonda dia kan. Nak katanya pagi ni nak brisk walk dulu. Lepas tu baru nak pisah, kita kata nak cari sarapan pagi apa benda semua kan. Gitulah, mungkin ada juga antara anda yang dengarkan suara Mek Ju pagi ni. Mungkin rutin dia tu lebih kurang juga. Turun pagi ni awal nak pergi berlari, nak pergi berjalan, nak pergi cari sarapan pagi kan. Apa sahaja, semoga dipermudah segala urusan anda semualah. Jadi sambil-sambil tu juga, jangan lupa untuk terus layan Terengganu FM.

0: hingga 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
0: Apa cerita yang anda nak kongsi dengan Meju pagi ni? Meh lah. Boleh tembusi talian 0962-35330 juga 0962-38330. Okey? Yang nak hantarkan WhatsApp boleh 0103446632. Macam rakan kita ni, orang pakar juga ni. Kalau tadi Zul pakar ni, Zah pakar pulak mari ni. Okey, Assalamualaikum Haiju. Salam Sayyidul Ayam. Katanya selamat memulakan tugasan. Salam sayang dari kejauhan Desa Paka buat semua pendengar tersayang yang sedang melayan celoteh meju di konti pagi ni. Menu pagi ni pulut gaunya dengan ikan kuku goreng. Oh, sedap sungguh dia. Ikan kuku goreng, ikan apa? Ikan selayang ke ikan haya? Ni tengah lanyak pisang nak buat jepuk sikit. Dan lagi tak ada WhatsApp ke Ju? Pak laring, sekering telefon. Sedek ke? Kena kesak molek tu. Jangan WhatsApp lagi tak ada bawah pahit pulak nak basuh sekering. Selamatlah ya Kak Zah pakai kita tu. Moga dipermudahlah urusannya. Jangan lupalah bahan-bahan yang nak letak benda apa tu. Dia kadang-kadang kalau kita buat 2-3 kerja dalam satu masa ni, mesti ada yang tertinggal. Kang. Okey, baik. Lagi kita ada dari Abang Is, Kampung Delong, orang Dungung juga ni. Salam Mekju, dia kata apa khabar di konti Terengganu FM tu. Saya baru balik dari masjid, dia kata buka teguh radio Terengganu FM. Pagi ni di masjid ada orang bagi sebungkus nasi lemak. Sebungkus seorang katanya. Dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM, mesra ceria. Yelah rezeki Abang Is lah tu hari ni tau. Gi sejik hari ni. Ada kebetulan ada orang infak nasi lemak, boleh sebungkus orang, buatlah perut pagi ni tau. Alhamdulillah, awal rezeki pagi ni dah. Okey, baik, pemanggil seterusnya di talian. Hello.
3: Oh, hilang.
0: Okey, lagi. Hello.
4: Hello.
0: Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Oh, ni orang sepadan ni.
0: Orang ala kebajak Pak Suli ke?
4: Oh, jolok bakali.
0: Jolok bakali. Mana alik-alik bajak pagi ni tu?
4: Comel. Kadang-kadang ada penyeng-nyeng gitu lah. Moga musim ni musim tak apa-apa comel.
0: Musim tak berapa panas dah ni. Dia comel macam Pak Suli juga. Pak Suli pun comel kau pagi ni?
4: Pak Suli lah gitu lah. Comel udah pun lah gitu lah.
0: Comel orang lama Pak Suli dah?
4: Iyalah betul lah. Minat gini lah, minat dengar-dengar apa ni radio-radio tak kira lah. Mungkin orang Malaysia ni kita boleh dengar berlaku kan.
0: Ya, maksudnya boleh lah nak dengar maklumat-maklumat semasa tau.
4: Betul. Kita jangan nak sebar benda-benda hak tidak menentu kan.
0: Dok Soheh tu jangan sebar.
4: Dok Soheh tu kita jangan sebar. Kita dengar radio, TV, apa kita dengar hak-hak. Mana hak benda-benda Soheh.
0: Benda-benda Soheh. Kalau tengok hak dekat telefon tu, kadang-kadang benda tu Dok Soheh lagi. Orang duk kabur dah.
4: Dalam telefon ni macam-macam lah. Moga Allah ni AI. Macam-macam lah.
0: Betul.
4: Kita tengok berita lah, berita. Apa radio rakyat, berita rakyat. Itulah kita boleh, mana boleh orang
0: panggil. Boleh ambil pakar lah.
4: Boleh ambil pakar.
0: Aduh, dengar Pak Suli. Tengok-tengok dekat media sosial tu, banyak-banyak orang reka lah ni dah, Pak Suli.
4: Betul. Lah ni, Allah maklumlah lah ni. Budak-budak pun macam-macam lah gitu lah. Pak Suli nak pergi tergantung 29 bulan ni. Jadi nak Pak Su nak bawa nak jadi kini 20 mungkin Pak Su pergi 20 tu. Pak Su ada kerja pukul tengah. Pak Su nak bawa hadiah lah. Hadiah tu bukan hadiah besar, bukan rasuah dah apa.
0: Baik.
4: Hadiah tu tahu.
0: Tak tahu sekarang kita ni. Nak bawa duku kau ke kita?
4: Duku-duku ganu. Ini dah lah kalau Pak Su nak bawa hadiah, dia tahu lah.
0: Okey.
4: Black ke hot white?
0: Gitu. Rasa macam bila kata black ke white tu, kita tahu tu. Tapi tak apalah, urusan Pak Suli lah tu.
4: Tak apalah. Pak Su nak beri hadiah. Pak Su nak buat ucapkan 2-3 orang.
0: Ya.
4: Pak Su nak buat tape.
0: Silakan.
4: Ucapkan ni mama ni apa ni pada semangat gua babi miharu mama pok mak besu kak ayah jab kak ida kak pengaja
0: ya
4: ada apa ni semua lah apa Tapi dia termasuk dengan DJ-DJ apa ni dekat Anu FM. Moga-moga apa ni lalu. Okay, assalamualaikum.
0: Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Suli kita tu. Ha, dari bacok tau. Ha, gitulah dengar kita. Terima kasih banyak lah deh. Okay, kita seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mek Ju.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita kenal. Cik Rustam.
2: Ya, saya.
0: Lama tak bersua di udara.
2: Itulah tu, kan.
0: Sihat ke tu?
2: Alhamdulillah, macam inilah seadanya.
0: Yelah, maksudnya kita kata seiring lah dengan peredaran umur kita tu.
2: Betul, betul. Betul.
0: Apa perancangannya hari ni, hari Jumaat ni?
2: Hari Jumaat ni, macam korang Terengganu cuti hari Jumaat.
0: Ya, betul.
2: Saya pun cuti hari Jumaat.
0: Tapi kan, mesti ada perancangan lain lah pulak tu kalau cuti tu.
2: Rancangan lain pagi ni tak ada apa-apa sangat lah. Cuma kalau macam kita ni, kaum Adam ni, kira standby untuk solat Jumaat.
0: Oh, maksudnya pagi ni santai-santai je lah dulu
2: pagi
0: eh.
2: Pagi ni lebih santai-santai. Duduk-duduk. Bersama keluarga.
0: Duduk-duduk je, dia tak duduk saja biasa. Duduk-duduk, makan-makan.
2: Makan-makan, kemas rumah.
0: Biasalah tu rutin orang kata kalau ada masa hari cuti, itulah masanya untuk kita buat selesaikan apa-apa yang tertanggung tu.
2: Betul. InsyaAllah.
0: Baik. Macam tu lah kan. Kita ni nak buat macam mana. Tapi terima kasih lah sebab tembusi juga talian ni cakap dengan Mek Ju pagi ni.
2: Dia macam ni tau. Kerinduan saya dekat Terengganu FM ni dah tak terhingga lah.
0: Lain. Dia kalau letak air dalam gelas tu, dia macam melimpah-limpah dah tu.
2: Oi, lebih. Tak cukup Mek Ju. Dia gelas tak cukup. Dia kena jak juga.
0: Oh, dia kena jak eh. Nasib baik jak. Saya ingatkan tong yang ada paip tu.
2: Allah.
0: Macam tu. Apa pun terima kasih banyak-banyaklah Rustam kan. Semoga kita kata dipermudah segala urusan hari ni. Rehat betul-betul eh.
2: InsyaAllah. Macam tu juga untuk Mek Ju.
0: Mudah-mudahan.
2: Semoga Mek Ju selamat sampai ke rumah nanti.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, biasalah kalau Mek Ju habis kerja tu nak boleh ke sampai ke rumah tu banyak tempat persinggahan.
2: Betul. Biasalah. Nak kena beli makanan. Nak kena beli barang untuk masak.
0: Itulah masalahnya. Tak apalah. Alhamdulillah. Terima kasih lah bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni.
2: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan jauh dari sana dengarkan Terengganu FM. Terima kasih banyak lah. Okey, untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi, boleh lagi dengan Mek Ju selepas ni. Nak hantarkan WhatsApp boleh 0103446632. Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, sandarkan pada kenangan Terengganu FM.

0: Apa ceritanya
1: anda pagi ni? Hari Jumaat hari ni mungkin ada yang bercuti. Tak kurang juga mungkin ada yang bekerja. Selamat bekerja lah ya. Meju senyum sentiasa pagi ni menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. Okey, lagi ada rakan kita yang hantarkan WhatsApp ni. Ada yang dari luar negara. Ha, kita ada Uncle Tisiantan pagi ni. Good morning katanya. Welcome back. Missing your voice for a few days. Gitu. Wishing you a successful conti. Thank you, Uncle Tisiantan. Okay. Ini kita ada juga Lan Belanda. Salam Jumaat buat DJ Mertugas. Terima kasih. Katanya, sebaik-baik hari adalah hari Jumaat kerana pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Hari itu jugalah beliau dimasukkan ke dalam syurga dan dikeluarkan semua dari situ. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih banyak-banyak Lan Belanda. Ada Suria Pagi juga pagi ni. Dia tahu gambar ni. Jambatan angkat. Katanya nak makan nasi lemak situ kat Egi. Siapa-siapa nak jumpa dengan Suria bolehlah tu. Suria katanya kau bodoh kat Egi nak pergi makan nasi lemak situ. Baik, pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Hello, selamat pagi Mek Ju.
1: Selamat pagi, siapa dia ni?
2: Tehma Mek Ju.
1: Tehma sihat ke tu?
2: Alhamdulillah.
1: Nak pergi ke mana-mana ke pagi ni?
2: Nak pergi mana-mana Mek Ju.
1: Nak pergi mana?
2: Kat lehat tu duduk rumah putih lah pergi dia tu.
1: Yelah, samalah macam Tehma juga. Dia nak lawan keputihan Tehma lah tu. Kecerahan kulit Tehma tu.
2: Yelah tu, sama je Mek Ju.
1: Yelah, manalah tahu kok kat Tehma gebu lebih sikit. Kan, mana tahu. Gitulah rezeki Tehma ni.
2: Alhamdulillah.
1: Maksudnya diberikan kita kata kulit yang cantik. Boleh sihat lagi sampai hari ni selera makan ada lagi. Lepas tu Tehma hari ni tak ada jemputan ke mana-mana lah.
2: Tak ada Meju.
1: Jadi duduk rumah tu, duduk rumah hari ni masuk dapur ke duduk tu?
2: Rasanya nak buat nasi goreng hari ni juga ada nasi tu yang
1: semalam
2: tu.
1: Janganlah dia mari dah tu.
2: Nasi goreng je dah Ju.
1: Nasi goreng benda Meju makan nasi goreng kau pagi ni. Nasi goreng ikan.
2: Tema dok buah telur je lah dengan sayur je.
1: Berjadi dah tu rezeki pagi ni setakat tu lah kita tema dok. Nasi goreng biasa makan dengan benda.
2: Kepuk aju.
1: Kepuk goreng.
2: Kepuk keping.
1: Kepuk keping tu lah. Iyalah kita orang Terengganu dok ni nak lari dah.
2: Memang kena ada.
1: Nasi goreng dengan kepuk keping, mi goreng pun dengan kepuk keping. Apa pun semoga sihat-sihat semualah tema kita tu.
2: Alhamdulillah Mek Ju. Tema pun ucap. Mek Ju pun sama jugalah. DJ TFN.
1: Mudah-mudahan
2: sahabat-sahabat kita kelak-kelak pendengar semualah. Dipermudahkan segala urusang lah.
1: Amin. Terima kasih banyak Tehma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tehma kan. Pernah jumpalah dengan Tehma sekali. Putih gebu orangnya. Kan, alhamdulillah. Terima kasih Tehma dengarkan suara Mek Ju pagi ni menerusi kita kata Terengganu FM lah kan. Kak Abah lagi dongong ni ada atau WhatsApp ni. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Atau gambar stiker EPA. Moga ceria selalu. Okey. Selamat datang bertugas. Buat DJ Ju yang sporting selalu tu. Kak Abah buat senaman ringan je pagi ni. Baguslah Kak Abah. Kan? Senaman ringan tu bagus untuk kesihatan kita kan. Apa sahaja. Janji senaman. Okey. Baik, pemanggil yang terakhir di talian. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Kak Ro kat sini.
1: Ya, Kak Ro. Sihat ke tak tu?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi ni nak pergi ke mana awak sangat ni?
3: Pagi ni, kat situ nak pergi apa ni? Pasar. Tapi nak pergi lagi lah, awal lagi.
1: Yelah tu. Maksudnya dalam perancangan kita lah tu.
3: Lepas tu, lepas. Apa ni, lepas Jumaat tu. Ada guru Yasin, ada pasir Yasin kat tu
1: lah. Ada program lah hari ni.
3: Lepas tu, pukul 5, baru nak pergi mohmok kat roh. Lepas pergi mohmok, nak pergi mahanok, nak pergi makan burger kat sana.
1: Janganlah dia mari dengan makan burger pulak dah. Apa pun selamatlah belaga kat roh. Terima kasih banyaklah deh.
3: Sama. Bye, Mek.
1: Baik, bye. Ya, assalamualaikum. Kak Abah pula dah Kak Roh kita dari dulu. 6:57 minit pagi dah pun kita ni. Sampai situ sajalah untuk ruangan kita kata apa cerita pagi ni. Jadi lepas ni kita nak dengar berita sekejap menerusi utama 7 pagi dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi, Terengganu FM.

semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihatkan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarutan. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Markala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama, kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam peran itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
1: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisno Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda ferry serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
1: Ya, ceria pagi Terengganu FM, edisi hujung minggu hari ini, hari Jumaat dah kita ni, 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 7.19 minit pagi ni berteman kami Ju lah. Pagi ni sehingga ke pukul 10 pagi menerusi siaran Terengganu FM. Mana sengah memandu tu berhati-hati, okey? Sebabnya kalau pagi-pagi ni mungkin nampak macam jerebu tau. Nampak macam berkabus je tu. Kena tengok-tengok molek lah nak bawa kereta. Kiri kanan belakang depan kena tengok belakang. Kena kutip perhati belakang. Moga selamat sampai semuanya yang sedang memandu. Tak lupa untuk anda yang dengarkan Terengganu FM, ada yang dah pun berada di tempat kerja kan. Nak mulakan kerja tu, kita niat yang baik-baik. Moga kita kata pekerjaan kita, urusan kita selesai dengan baik mudahnya. Mudah-mudahan. Yeah? Okey, 7.20 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, untuk paparan utama akhbar pagi ini, Mek Ju nak bawa anda menerusi akhbar dalam talian. Kita tengok berita menerusi ruangan mutakhir pagi ini. Jerebu Sekolah Agama Seliaan JHEANS diarah tutup. Lagi jerebu lagi ni, Sekolah Agama Seliaan JAIS diarah tutup juga ni. Lagi SPRM kukuh pendekatan pencegahan tangani risiko rasuah lebih awal. Lagi berkenaan dengan jerebu, institusi pendidikan di Rompin diarah tutup esok. Lagi jerebu, 36 kawasan catat IPU tidak sihat. Seremban dan Segamat adalah yang paling tinggi lah. Lagi berkenaan dengan jerebu ni, okay, semua institusi pendidikan di Putrajaya ditutup juga. Di Melaka pun sama juga. Okey, turut umum semua sekolah tutup. Lagi di Negeri Sembilan pun sama juga tu, berkenaan dengan jerebu. Okey, dan satu lagi berita menerusi ruangan mutakhir pagi ini, nahas tiga beranak rempuh lori berhenti di bahu jalan Punca Kemalangan. Okey, itu untuk ruangan mutakhir. Beralih ke ruangan sukan pagi ini, aksi sukan ada memaparkan Haaland tetap setia bersama City tempuh saat sukar. Lagi dimuatkan menerusi aksi sukan pagi ini, JDT bedal PKR Sveiring 6-0. Dan satu lagi, pasukan perubatan Maradona berdepan penjara 12 tahun. Apa ceritanya tu? Okey, untuk berita dunia pagi ini, seludup 10 ekor burung dalam pakaian lelaki ditahan di lapangan terbang. Seludup burung pula dah. Okey, lagi pesawat patah balik selepas berjam-jam berlegar di udara. Dompet hilang 51 tahun lalu ditemui dan dipulangkan kepada pemiliknya. Kerajaan Indonesia disaman didakwa cuai akibatkan jerebu. Itu untuk berita dunia. Berita intai juga berita hiburan pagi ini. Gandingan mantap sampaikan wadah kemanusiaan melalui muzik. Penggiat teater mohon insentif perluas pengecualian cukai tiket. Lagi untuk berita hiburan, peminat rayu sanggup berdiri duduk di tangga asal dapat tonton PGL, ini kata Tiara. Dan satu lagi untuk berita hiburan pagi ini, PU Ris kagum keterbukaan masyarakat India mencari ilmu. Itu untuk kita kata paparan utama akhbar pagi inilah kan. Baik, 7.30 pagi seketika nanti kita aminkan doa harian. Dan 7.45 minit pagi Mek Ju nak bawakan kepada anda makna satning. Cakap benda panjang-panjang, lengoh. Terus kekal bersama kami, Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: 2027, generasi muda adalah pewaris kepada negara tercinta. Ini antara harapan yang disuarakan.
1: Saya harap TVET lebih diperkasa, lebih diperkasa melalui lebih banyak inisiatif lah daripada kerajaan. Bukan sekadar perbanyakkan lagi kursus, tapi perbanyakkan lagi peruntukan untuk latihan industri, alatan untuk industri dan juga kemahiran lah.
2: Harapan saya daripada pihak kerajaan adalah untuk memberikan bantuan daripada segi kewangan supaya memudahkanlah para pelajar untuk mengakses teknologi-teknologi baru seiring dengan kemajuan teknologi sekarang. Para pelajar bolehlah mendapatkan akses kepada pendidikan yang lebih moden.
3: Mostly student kat sini, kalau macam nak cuti lama ke, ramai yang balik naik bus, tapi masing-masing kena bayar grab sendiri ke semua. So bagi saya, benda tu saya rasa macam kesian sikit. Jadi saya harapkan kalau boleh, kalau dapat tolong ke, mungkin boleh sediakan pengangkutan percuma ke untuk student-student yang nak balik ke tempat masing-masing.
0: Harapan Belajar 2027.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat Lidah kami berdoa, hati kami mengharap Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim Ya Allah, cita di hati ini syurgamu Takut di hati ini nerakamu Niat di hati ini redamu Yang ada dalam hati ini Ya Allah, hanya namamu Yang ada dalam hati ini Ya Rahman, hanya kemuliaanmu Yang ada dalam hati ini Ya Rahim, hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil

0: hingga 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM, Ceria Pagi Terengganu FM. Bersama-sama dengan Mek Ju lah pagi ni. 7.42 minit pagi dah pun kita ni. Selamat pagi belaka semua. Ada baru celik mata tau. Nak buat guana hari ni lewat sikit. Okey, yang mana rasa macam pagi ni mungkin ada yang nak keluar kan. Nak ambil angin, nak jogging ke, nak berjalan ke apa ke kan. Kena tengok-tengok jugalah keadaan cuaca kita tu. Dekat tempat kita tu keadaan macam mana. Kalau jerebu nampak macam tebal sangat tu. Baik duduk rumah sajalah deh. Jaga kesihatan kita, jaga diri kita masing-masing ya. Okey, selamat memandu juga untuk anda yang sedang memandu. Tak kisahlah walau ke mana saja destinasi anda untuk pagi ni. Semoga anda selamat sampai. Okey, dan macam biasa, pukul 7.45 minit pagi, Mek Ju nak bawakan kepada anda makna saat ni lepas ni. Hari ni Mek Ju nak bagi sebaris ayat. Anda kena tukar ayat tersebut ke dialek Terengganu, ke logat Terengganu macam mana bunyi dia. Kena nantikan selepas ini makna Sa'ning. Cakap benda panjang-panjang lengoh.
2: Makna Sa'ning, cakap benda panjang-panjang lengoh.

0: Mak Nia Zak Ning. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.
1: Ya. Ana Zak Ning cakap benda panjang-panjang. Lengoh. Cakap pendek-pendek sudahlah deh. Ayat yang anda perlu tukarkan hari ini untuk makna Zak Ning ni. Mak Juna beri ayat dalam bahasa standard. Lepas tu si awak kena tukar ke logat Terengganu deh. Okey, ayatnya hari ini berbunyi. Kenapa awak nampak kurang cergas hari ini? Ayat dia gitu. Kenapa awak nampak kurang cergas hari ini? Tukarkan ayat tersebut ke dialek Terengganu macam mana bunyi dia. Talian kami 0962-35330 juga 0962-38330 nak hantarkan dekat WhatsApp boleh juga. Nombornya 0103446632. Nak komen dekat live TikTok pun boleh juga tau. Okey, komen saja dekat live TikTok Terengganu FM underscore sekarang juga. Waalaikumsalam untuk anda yang beri salam di live TikTok tu. Terima kasih banyaklah. Ada Abang Uting 81, Wadina Fatia, ada Miss Sama, ada Tok Dalang, ada Pokli 913. Ramai lagi lah rakan-rakan kita yang berada di live TikTok tu. Okey, untuk makna saat ni, kenapa awak nampak kurang cergas hari ni? Kita tukarkan ke dialek Terengganu macam mana bunyi dia. Kita ada pemanggil di tali yang pagi ni. Hello.
2: Hello, siapa?
1: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
2: Ini Zakaria ni.
1: Ya, ayatnya untuk makna saat ni?
2: Berapa hari ni aku nampak mula macam tak rok, ya tak rok je.
1: Macam tak rok je gitu? Okey, baik. Terima kasih. Okey, lagi kita tengok dekat WhatsApp ni. Dekat WhatsApp kita ni banyak ni yang hantarkan ayat ni. Okey, antaranya kita ada Nur Aslina ni. Dia kata, apa mu nampak tak rok je hari ni? Okey. Kak Zupaka, apa lembek ingat nampak mu hari ni? Oh, lembek. Okey. Lagi-lagi-lagi rakan kita. You Kalang Store, you kata, warna dorok ingat mu learning. Dia gitu. Ayat dia gitu. Okey, lagi kita tengok, kita dengar nota suara daripada Z Bukit Payung ni.
3: Warna mu tengok hari dorok, sebek yang muka. Kau ada masalah kenapa?
1: Sepek je muka. Kan ada masalah kenapa? Okey. Lagi kita tengok dekat live TikTok ni. Profit Cakes ni. Dia kata, apa mu nampak macam dok cetang dengan hari ni? Dok cetang. Sani Saharung kata, apa mu nampak dok dengan hari ni? Lagi-lagi-lagi dekat live TikTok Pak Oli kata, guana nampak mokyok je macam ayam ketik tung lah. Dia kata. Pak Oli kata, Tok Dahlang kata, dah buat apa mu macam ayam kena ketik tung hari ni? Seorang lagi. Ayat lebih kurang sama deh. Okey. Lagi kita tengok Abang Uding kita tu. Warna dorok cetong hari ni tu. Ayat dia gitu je tu kau. Kak Mona kita pun ada dekat live TikTok tu. Ayat dia, buat apa mu dok bermaya sangat hari ni? Lain kan tu bunyi dia. Dok bermaya. Okey. Lagi pemanggil di talian. Hello. Hello. Oh, hilang. Putus dah dia. Kita tengok dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp lagi ni. Kita ada siapa ni? Muhammad Padang Nenas. Dia kata, bakmu tengok. Bakmu aku tengok. Toler je. Makan lagi. Makan lagi. Apa? Dia mari dengan collab pagi ni. Mizi pasir panjang ni. Warna pagi ni ngetung je tengok mu. Ngetung. Ngetung ni. Okey. Baik, kita ada siapa ni? 6669 Syafiq. Dia kata, warna mu lembek loli ingat ni. Tak makan lagi mak. Lagi 8540 dia kata, apa mu dok rok ingat ni. Ayat dia gitu. Lagi-lagi Mekna Bukit Diman, apa mu moyok je hari ni? Zapaka kata, dah guana moyok je nampak hari ni. Gaji tak masuk lagi ke tu? Adik macam tahu-tahu je. Tilik dalam air pinang ke? Kak Zah kita tu. Lagi pemanggil di talian. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya. Siapa dia tu?
4: Ini Aidil.
1: Aidil. Ayatnya untuk makna saat ni?
4: Mana meja? Tengok meja macam bewa ke kapur je bagi ding.
1: Dapat apa pula petik nama kitanya?
4: Itulah
1: bahaya. Terima kasih banyak. Aduh lah, hai. Kita pula dia kata dok-gok tau. Kita kan dok-gok. Dia nak kira-kira dah ni. Campsite latar cikgu. Bapa nampak laih je. Laih. Laih dek. Laih. Laih orang-orang lik-lik besuk tu dok mungkin. Iqbal. Iqbal dia kata, guana mu nampak dok-gok. Dia kata gitu. Okey. Lagi Wan Sakirah kata, dah bapa aku tengok mu dok-gok sangat ni. Nasi kerabu viral dekat TikTok. Dia kata, apa mu berat nana hari ni? Macam mati bini. Tak tahulah kita pun. Tak tahu kita nak kata benda. lagi Deng. Deng kata lembek je. Warna. Oh, ayat dia pendek je Deng ni. DZ kata guana mu nampak meruk je pagi ni. Oh, tak tahulah tu. Macam-macam ayat eh. Okey, Kak Bah pun ada dekat WhatsApp ni. Apa nampak moyok je. Dok minum air lagi ke? Dok lagi pesengang tu. Dok lagi lah kalau nampak pesengang gitu tu. Min sama kata dah warna lembek penek bak dok rok ngak tu. Oh, lembek pun naik bak dia banyak. Oh, lembek super naik bak dah. Okey. Abah Musa. Abah Musa hantar nota suara.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Mana nampak monyok tu ke tak ada piti?
1: Nampak monyok je ke tak ada piti? Biasa orang kita ni tau. Monyok je. Dia kadang-kadang ni mikir masalah paling besar gitu lah. Okey, Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji Kadir ni.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Senyum sentiasa.
1: Ya. Yeah.
6: Apa yang muda uruk dengan hari ni monyok je. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama kasih. Mek aluh Kuala Abang ni.
7: Tak payah aku tengok bangun nak buat pada raya kan lain tak.
1: Apa yang aku tengok mama hari ni pada orang kedai tau. Ha, katanya siapa Mek Aluh tu dah. Okey. Abang Is pun ada buat apa mu dok gok dok makan lagi ke dok agi ramo oh tau. Ha, Mak Wang pun ada ni Mak Wang.
8: Nampak dok gok nak cuma nyok je. Macam ayam tik tunggal tu.
1: Ha.
8: Cakap benda panjang lengoh weh.
1: Lengoh. Ha, cakap benda panjang-panjang. Okey, Mak Yakub dari KL. Ayat dia, berapa dok gok cetang ngat terik ni? Gana ha? Ha, Pok Yi BTB pun ada guana mu nampak monyok je hari ni. Dok sedap tubuh ke? Ha, you macam-macam peseng tau. Lagi, pemanggil di talian. Halo? Halo?
9: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
9: Ayah Long Selega.
1: Ayah Long. Lama dah dengar suara sihat, Ayah Long.
9: Ada hospital, ada sihat.
1: Allahu Akbar. Moga diberi kesihatan yang baik lah untuk Ayah Long. Dang lagi dia tu nalipong kita tu.
9: Ya, dia minyak.
1: Okey, ayatnya kan Ayah Long?
9: Dah dengar eh, dah hospital. Guna ayat dia.
1: Oh, ayat dia kena tukar hari ni. Dia kata, kenapa awak kurang cergas hari ni?
9: Oh, gitu. Sebab saya kurang sihat.
1: Oh, sebab saya kurang sihat. Ayuh Long ni, dia macam menjawab soalan kita pula. Apa pun, terima kasih banyak Ayuh Long. Jaga diri molek dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Ah, Ayuh Long, kita doakan yang baik-baik lah untuk Ayuh Long deh. Ah, katanya tengah warded dekat hospital katanya kan. Ah, mudah-mudahan moga diberi kesihatan yang baik lah eh. Okey, lagi pemanggil di talian. Halo. Ya, yeah, siapa tu?
10: Hello.
1: Ya. Yeah.
10: Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, ha. Ha, siapa dia ni?
10: Ah. Bahawa Allah eh.
1: Ah, guana dia masuk, dia masuk tu dengan waalaikumsalam lalu dah. Okey, Mas ayat dia guana.
10: Warna muka tengok ketung, cikgu ayah ketik tumang
1: eh. Ah, sudah. Apa ayang tu kalau kena ketik tu tak kurang lah tu jawab dia. Terima kasih Mas.
10: Sama-sama. Yeah,
1: waalaikumsalam warahmatullahi. Macam-macam meseng ayak kita pagi ni tau. Ah, okay. Orang kata macam ayang ketik tungah pun ada. Orang kata macam dok-rok tak ada piti pun ada. Macam lembek loli pun ada. Macam-macam meseng ayak dia. Jadi apa pun, terima kasih untuk anda yang main makna saat ni ni. Kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada pemenang kita pagi ni. Ada pemenang tapi sekejap-sekejap je. Sekejap-sekejap. Mek Ju nak tunggu senarai nama pemenang tu. Daripada juri kita tu, kita rehat sekejap.
0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Mana Zat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
2: Mana Zat ni cakap benda panjang-panjang. Lengur. Ha, jadi gitulah. Macam-macam ayat dah sebenarnya yang Mek Ju baca tadi dekat komen live TikTok, dekat WhatsApp kita yang tembusi tali yang macam-macam peseng. Bila ayat dalam bahasa standard ditukarkan ke logat Terengganu, gitulah bunyi dia lebih-lebih kurang tau. Ha, jadi dia dia ada pelbagai, kita kata, penggunaan logat. Ha, kalau di Besuk, peseng lain. Kalau di Kemamang, peseng lain. Tau, macam-macam peseng. Tapi tetap dia membawa maksud yang sama. Dan pemenangnya untuk Makna Zat ni hari ni, yang boleh belanja, yang boleh Mek Ju belanja lagu tu, kita nak berikan tepukan dan ucapan syabas kepada Ding dari TikTok pagi ni. Menang dah untuk Makna Zat ni. Tahniah Ding. Ding boleh komen lah nak dengar lagu benda Mek Ju belanja lagu untuk Ding lepas ni, sebabnya menang dah Makna Zat ni untuk hari ni. Terima kasih banyak lah yang mana main Makna Zat ni dengan Mek Ju pagi ni, yang hantarkan, yang komen dekat WhatsApp, yang kita kata yang hantarkan, yang komen dekat TikTok, yang hantar dekat WhatsApp, yang tembusi talian. Terima kasih banyak lah deh. Makna Zat ni setiap hari ada 7.45 minit pagi. Baik, selepas ni 8 pagi, seketika Mek Ju nak bawakan kepada anda Buletin Pagi Terengganu FM.
1: Makna Zat ni cakap benda panjang-panjang. Lengur.

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, institusi pendidikan KPM di kawasan IPU lebih 180 diarah tutup. Dan JPN keluar lebih 160,000 MyCard generasi baru di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julinaida Abdullah dalam buletin Terengganu FM.